0: ketika arah ke Kendal atau arah ke barat. Itu infonya, itu satu. Lalu yang kedua, update di jam 7, Pak Enggal bilang di Langensari truknya sudah tidak di lokasi ya guys. Truknya sudah tidak sudah di TKP,
1: diamankan mungkin,
0: sudah diamankan, ya. Betul.
1: Tidak lagi di tanjakan kak tadi. Hmm.
0: Kok di tanjakan?
1: Di
0: Langensari.
1: Langensari kok tanjakan, kalau yang tanjakan Lemah Abang ya.
0: Betul sekali.
1: Yang ada sebelum dari Lemah Abang.
0: Nah itu update di jam 7 ya. Truk evakuasi truk terguling di Lingkar Kaliwungu ternyata setelah KIK yang arah ke barat. Cuma kabar baiknya di Kabupaten Semarang yang tadi ada truk terlibat laka dengan motor dan kendaraan lain di Langensari itu sudah tidak di lokasi.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Setelah kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kota Semarang, kasus serupa kembali terjadi di Kabupaten Rembang. Ratusan siswa dan guru SMP Negeri 5 Rembang mengalami sakit perut dan diare diduga usai mengonsumsi menu MBG. Kepala SMP Negeri 5 Rembang, Menik Mustikatun, mengatakan pihak sekolah masih menunggu hasil investigasi Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab kejadian. Sedikitnya 94 siswa tidak masuk sekolah, sementara 42 siswa dan 5 guru terpaksa pulang lebih awal karena mengalami keluhan kesehatan. Seluruh sampel akan diuji di laboratorium di Semarang dengan hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 minggu. Di tengah maraknya dugaan keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah, aktivitas belajar di SMP Negeri 2 Jepara kembali normal setelah 120-an siswa dan guru sempat mengalami diare, mual, dan muntah. Meski demikian, program MBG di sekolah ini tetap berjalan. PIC program MBG SMP Negeri 2 Jepara, Dwika Bagus, mengatakan gejala pertama terdeteksi saat banyak siswa berulang kali ke toilet karena diare dan mual. Pada Rabu siang, kegiatan belajar sudah kembali normal dan pihak sekolah tetap menjalankan program MBG. Sementara penyebab gangguan kesehatan masih menunggu hasil penelusuran dan pemeriksaan dari pihak berwenang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

wingi nyanyi iki lho ning mulan didung. Kita mulai perjalanan di Kelana Kota untuk jam 7 pagi kawan Rasika. Di jam 7 pagi untuk lalu lintas masih terpantau baik ya, lalu lintas dan arus kendaraan, apakah ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan bahkan sampai harus dihindari dan kemacetannya hingga level ekstrim. Meski tadi ada banyak beberapa laporan Ngawara Sika, seperti di jalur selatan sih tadi Semarang, Ungaran, Bawen, itu ada laporan truk laka evakuasi di sekitar Langen Sari kawan. Kemudian yang kedua ada truk mogok di tanjakan Lemah Abang, tapi update di jam 7 pagi, truk yang laka di sekitar Langen Sari arah Bawen itu sudah tidak ada, jadi lalu lintasnya sudah mulai terurai. Kemudian informasi mengenai truk tangki yang mogok di tanjakan Lemah Abang itu kondisinya juga masih mengalir kok kawan, kalau dari pantauannya kawan-kawan petugas di sana. Lalu lintas masih mengalir kawan, tidak sampai antre macet bahkan di tanjakan Lemah Abang, meski tadi sempat ada laporan truk mogok

0: arah Kendal tadi informasi soalnya ada truk terguling di sana.
1: Truknya lagi dievakuasi mas. Dari sama derek. Setelah KIK berarti mas.
0: Oke.
1: Ini yang di arahku. Lancar sih mas.
2: Masih lancar ya Pak?
0: Ya iya lancar, mau arah Kendal loh. Ini malah yang rapat malah yang arah Semarang, arah Jenengan Pak Ragil.
2: Arah Semarang terimbah, ya. Serimbah juga.
0: Yang truknya terguling di jalur arah ke Kendal atau arah barat di lingkar Kaliwungu kawan. Tapi yang parit ya sekali lagi kemana lagi kalau bukan ke Semarang. Tanda kalau kota Semarang masih jadi kota jujukan ya.
2: Kota primadona.
0: Daerah primadona betul sekali.
2: Untuk semua aktivitas ekonomi.
0: Ya. Untuk semua ekonomi, untuk pendidikan, untuk wis kabeh jujukan yang kota Semarang.
2: Iya, kalau truk-truk ini jelas ekonomi ini karena sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan primer masyarakatnya.
0: Nah terus suan ya update-nya Pak Enggal sama Pak Ragil Prio Jatmiko yang ada di jalur Lemah Abang dan juga di jalan lingkar Kaliwungu yang ada evakuasi juga truk terguling di jalur arah barat kawan. Pak Jack.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi Pak.
3: Jamal, pagi Jamal dan kawan Rasika semua. Dari Banteng menuju ke arah barat itu ada BRT yang berhenti di sebelah lajur kanan. Dari Kali Banteng arah ke barat yang tidak tahu itu berhentinya karena apa, karena saya keluarnya dari Moradi. Terima kasih. Untuk lalu lintasnya padat, lancar. Ya paling geremet-geremet.
0: Merambat aja ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya.
2: Terima kasih.
0: Pak Jack. Pak Bowo Artanto.
4: Halo. Pukul 6 lebih 47 menit melintas di depan sebuah dealer mobil, tempat di mana kawan Wendy bekerja di lingkar Kudus. Untuk cuacanya cerah ya di kota Kudus, khususnya di lingkar Kudus ini. Untuk perjalanan dari Semarang sampai dengan Kudus dan juga sebaliknya dari Kudus menuju Semarang pagi hari ini tidak ada catatan sama sekali yang menghambat. Hanya di jembatan Tanggulangin arah dari Demak ke Kudus itu lajur kanan ada jalan yang agak berlubang ya dalam proses perbaikan. Sedang tidak ada pekerjaan tapi ada rambu kon untuk menutup atau membatasi area yang dikerjakan sehingga yang bisa dilewati lajur kiri saja. Tapi sementara belum menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun
0: Pak Bowo Artanto. Wah nyenengke banget kalau dapat informasi masih ada rute yang lancar.
2: Jadi atine cek rada seneng soal lewat kono ya.
0: Betul. Pak Rido Satria.
5: Selamat pagi Rasika. Perjalanan dari Beringin Ngalian Kota Semarang menuju ke Simpang 5 ini tadi perjalanan semuanya lancar, matahari bersinar cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Abdul.
6: Yang di tanjakan Lemah Abang itu dari tadi itu mas, saya pas berangkat jam 2 udah mogok kelihatannya, tertengki kelihatannya.
0: Buset, jam 2 pagi udah berangkat kerja Pak.
2: Iya toh nganter.
0: Tidur Pak, tidur. Turu.
2: Ini lowo kalau ini. Bengi melek.
0: Kalau jam 2 pagi tuh harus sudah berangkat kerja, berarti nak tidur 8 jam, berarti tidurnya harus jam berapa?
2: Bar maghrib.
0: Jam 6 ya.
2: Tapi kayaknya.
0: Ya ampun, turu Pak Abdul turu.
2: Saingannya dalang Pak Abdul.
0: Makane.
2: Melek sampai bengi esok.
0: Iya benar jam 6 harus sudah tidur sih kalau untuk ngejar 8 jam waktu tidur maksimal. Minimal.
2: Pak Abdul jadi ini ke arah sana Boyolali.
0: Luar biasa.
2: Sehat selalu ya Pak Abdul.
0: Lu bisa enggak tidur jam 6?
2: Bisa sih, bisa,
0: bisa
2: tapi
0: enggak bisa
2: tiap hari. Susah kalau
0: iya lagi. Pak Eko.
7: Selamat pagi Mas Huda dan Bang Jamal.
2: Pagi.
7: Mas Huda mau izin melaporkan.
0: Monggo,
7: ini saya barusan lewat. Ini saya mau ke Godong dari Karangjati. Tadi saya lewat di depan mana? Wujil itu truknya sudah jalan mas, sudah truk kontennya yang mogok tadi sama Laka tadi sudah jalan. Di belakangnya ada mobil polisi, sudah jalan mobilnya. Dan sudah ini saya Laka. Sudah sampai mana ini Mbak Batan, jalannya lancar mas sudah, tidak
0: mantap.
7: Ada macet lagi.
0: Syukurlah.
7: Lancar.
0: Oke.
7: Okay. Laporan yang dari depan Tahu Bakso Bu Puji lancar. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Eko.

0: Oh, nah itu ya update-nya ya. Tadi soalnya ada evakuasi truk. Laka soalnya tadi ada sepeda motor juga ya. Pak Dono Nugroho.
1: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
1: Ini rute dari Semarang menuju Gubuk cukup padat banget. Pagi ini saya sendiri agak siang tadi berangkatnya karena biasanya hari Jumat itu lebih lengang karena banyak yang work from home. Ternyata prediksi saya meleset Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Loh, bisa.
1: Tadi di Brigjen Sudiarto juga udah mulai ada ketersendatan ya, terutama di TL Supriyati. Itu panjangnya sampai di perbaikan jalan. Jadi cukup lama tadi untuk melewati TL Supriyati. Terus ini saya masih di Tegowanu, Mas Yuda, Bang Jamal, belum sampai Formosa karena memang jalurnya padat banget pagi ini. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho. Untungnya kepadatannya karena kepadatan lalu lintas saja atau kepadatan volume?
2: Tidak ada laka atau tidak ada ketersendatan karena mogok dan lain sebagainya.
0: Yes, Pak Kli Sakti, selamat pagi.
3: Selamat pagi Rasika.
2: Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Siap.
3: Ini tadi saya ngantar anak ke SMP 24 dari Jalan Pramuka Budak Payung. Terpantau ramai lancar. Cuma di sebelum jembatan, sebelum turunan jembatan itu
2: bambu-bambu
3: sebelah ini. Kanan ada kayak kafe ya, itu apa itu? Ramai Mas, itu ada kegiatan apa saya kurang tahu. Tapi
2: lalin
3: masih. Oke. Okay. Demikian saya tak lanjut OTW MT Haryono 811. Matur suwun.
0: Oke. Itu yang di bawah lembah itu enggak sih? Bukan.
2: Iya, setelah kita dari Budak Payung masuk Pramuka itu ada tikungan-tikungan terus
0: yang turun drojok. Itu di bawah lembah
2: ada
0: itu.
2: Bambu-bambu itu sebelum jembatan ada kafe, enggak tahu acara apa.
0: Sumpil ada kafe di situ?
2: Ada beberapa mungkin kalau aku pernah lihat itu satu sih, tapi katanya ada dua atau tiga yang pasti turunan terus kan bambu-bambu itu sebelum jembatan.
0: Oh gitu. Yuk ke sana yuk. Aku belum pernah ya, sumpah.
2: Itu di apa namanya? Sosial media juga beredar itu kafe apa namanya gitu.
0: I see.
2: Ini memang pemandangannya adem. Pemandangannya sungai, kali garang dan tikungan serta
0: rimbun ya kan ini gini.
2: Rimbun.
0: Ya? Adem. Padang enggak?
2: Petang. Atau petang karena rimbun kok padang.
0: Oh, rimbun. Ya aku takutnya kayak tempatnya tuh redup apa remang-remang gitu kayak.
2: Ya kalau siang ya padang lah, cuman kan adem, enggak banyak sinar matahari mencemelat. Tapi kalau malam ya teng.
0: I see. Pak Rosi Salik
4: menginformasikan setelah traffic light KIK arah Kendal ada truk terguling di sebelah kiri, sudah ada petugas yang menjaga. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Rosi. Salik itu ya kawan, informasi dari rekan-rekan di bawah jam 7 pagi tadi. Sementara ya perkembangan lalu lintas masih terpantau landai baik. Kepadatan-kepadatan masih normal saja. Kemudian ini ada kawan di 624. Perjalanan di Mijen Demak menuju arah Langon Kalinyamatan Jeporos sudah sampai jam 7, lalu lintas ramai lancar, cuma padat saja di sekitar Pasar Pecangaan. Itu Pasar Pecangaan tuh kayak Pasar Mijen di Kota Semarang. Pasar kalau Pecangaan, bisa saya sampaikan ya.
2: Iya, lewatnya jalur ini toh, jalur mana? Dari Trengguli ke arah Jepara.
0: Pak Andika juga selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Andika.
0: Dari Semarang Demak lewat tol Trengguli lancar, Sayung aman, gak ada genangan, lalu lintas tergolong sepi, Trengguli, Mijen, Welahan, Kalipucang, Gotri, lancar pol.
2: Perumbangnya rame?
0: Rame lah. Ini Bu Enti yang ngasih informasi, ini loh bus Trans Semarangnya yang tadi mogok. Di depan sebuah toko furniture di Jalan Siliwangi. Nih, nih dia posisi busnya. Kok ini Cianyar ya padahal bisa?
2: Ya.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Produk baru kan.
0: Produk baru betul. Kita simak cuaca untuk perakhiran hari ini bagaimana rilisnya. Weather. Informasi perakhiran cuaca untuk hari ini kawan tanggal 7 Agustus 2026. Pagi sampai dengan siang nanti rilis dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Merilis pagi sampai siang cuaca cerah hingga cerah berawan saja. tidak ada potensi hujan di pagi sampai siang, lanjut di siang sampai dengan awal malam, cuaca cerah hingga cerah berawan. Tidak ada potensi hujan juga, jadi sepanjang hari akan cerah saja. Angin umumnya akan bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimal mencapai 0,8 meter ya kawan. Nah ini sekarang ini, dari jam 4 pagi tadi sampai jam 7 pagi. Ingat gak sih 2022-2023, meski ketinggiannya 0,8-0,9, tapi jam pagi biasanya sering tergenang, sering ada banjir. Sekarang 2025-2026 udah mulai berkurang, kan? Ingat banget aku, sering kau waktu itu 2023 kalau tidak salah. Ben kita mulai jam 6 kis yang ditekoni apa?
2: Sayung. Kita titeni coba.
0: Jam 6.
2: Ya. Tahun sekian gimana? Nah ini sudah ada aba-aba bahwa mulai kering.
0: Yes. Nah hari ini perakiraan puncak gelombang pasang tertingginya itu dari jam 4 pagi sampai jam 7. Kawan Rasika. Tapi dampak lalu lintas dan dampak di jalan rayanya tidak signifikan ya. Bahkan tidak ada, bukan tidak signifikan lagi.
2: Tidak ada air yang tergenang.
0: Yuhu, betul sekali. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani dan BMKG Maritim Tanjung Mas untuk 7 Agustus 2026.
5: Mana kota Rasika.
0: Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat aturan hukuman mati bagi para koruptor. Hal ini jadi tindak hukum yang dinilai tegas melihat kejahatan korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap darurat dan jadi perbincangan luas. Disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis dalam rilisnya mengatakan, saat ini Majelis Ulama Indonesia terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah terkait penegakan hukum termasuk pembahasan sanksi yang ekstra berat bagi kejahatan yang merusak tatanan bernegara. Kiai Haji Khalil Nafis menilai penegakan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan common sense atau rasa keadilan umum secara common opinion yang berkembang di tengah masyarakat. Saat publik secara luas menyadari korupsi yang sudah menghancurkan masa depan bangsa serta memiskinkan rakyat banyak. Pak Tom, selamat pagi.
6: Ini di perempatan Karmin. Saya nggak bisa belok ke kanan.
0: Karmin Ijen ya ini.
6: Padat merayap di Meteseh.
0: Oke, matur suwun. Daerah sini tuh banyak nama-nama yang sama kayak di belahan kota Semarang lain ya. Purwosari, Karmin. Terus apa? Meteseh
2: padha karo sing di
0: Tembalang lah ya. Daerah Mijen tuh ada beberapa nama lokasi yang podo karo daerah lain di kota Semarang. Pak Joko Kawianto.
7: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi. Pagi ini tadi sampai Roto Raya, sampai Gedung Mundu Raya. Ya, ramai lancar, terus ini masuk Sendenggo Raya lancar. Sampai di TL Supriyadi mulai merayap Mas, yang di Jalan Mojopahit. Cuaca sangat cerah, maturun.
2: Oke. Pelan-pelan gini di sana lancar.
0: Gitu. Nah, iya. Pak Muhammad Ainur Rafiq.
8: Setelah itu Kabeh Rawang.
0: Oh ini kan yang di Jerakah ya?
8: Mogok. Di Jerakah.
2: Ya.
8: Masih lancar. Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Terima kasih Pak.
0: Matur suwun Pak. Muhammad Ainur Rafiq Catur, Pak Aryawan Hidayat.
9: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
9: Mau melaporkan di turunan flyover Kalibandeng arah ke Krapia itu ada bis Trans Semarang mogok di kanan jalan sebelum Jalan Muradi. Antriannya sudah lumayan sampai turunan flyover. Demikian infonya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Heri Eko Putranto.
10: Pagi Rasika, pukul 6 lebih 29 menit sampai di dekat Pungkok ya. Ini ada truk tebu mogok asnya patah kelihatannya. Mengakibatkan kemacetan panjang dari kedua arah, dari Purwodadi menuju arah Wirasari ataupun dari sebaliknya. Ini info yang saya ambil langsung dari lokasi kejadian.
0: Pungkok
2: di Wirasari sana.
0: Lah ya, ada truk mogok juga.
10: Banyak. Terima kasih.
2: Panjang.
0: Oh lah, pantes tadi Pak Gewer juga nih yang ngasih info di sana.
2: Wirasari.
0: Setelah Pungkok, Wirasari, Grobogan, arah Semarang tuh ada ketersendatan. Sudah ketemu Pak Gewer truk mogoknya?
11: Ada truk mogok ternyata mas. Okay. Arah ke Semarang. Panjang ini buka tutup.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Gewer sama Pak Heri Eko Putranto dari Jalan Raya Wirasari, Kabupaten Grobogan, kawan yang merambat di sana karena ada truk mogok sekali lagi. Lagi Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah masuk daerah istimewa Yogyakarta.
2: DJ, apa Sleman?
12: Untuk perjalanan sudah sampai di daerah keluar ya, Bun. Sudah sampai Jogja hampir sedikit. Ini biasanya panjang. Ini sudah dapat sedikit aja karena perbaikan jembatan ya. Di daerah setelah PL keluar arah ke Jogja.
0: Keluar ke mana, Pak?
12: Itu Bun ya. Sarapan dulu di daerah Sleman. Jogja. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Luar tuh mana Pak Rizky Sabta? Masih Magelang?
2: Sleman kayaknya.
0: Atau sudah masuk Sleman?
2: Atau turun dari luar?
0: Belum ya, lah ini aja baru masuk Gapura, selamat datang kok. Berarti ya Muntilan toh?
2: Muntilan kalau ini pasti.
0: Lu gak pernah dengar?
2: Ngeluar itu pernah dengar tapi jarang. Ngeluar itu kayaknya Muntilan.
0: Oke, Pak Isnan? Batas.
13: Rodo rapet mas, di TL Jerakah ya. Ini pagi ini rodo rapet. Dari berbagai sisi yang mau mengarah ke kota ataupun mengarah ke barat. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Isnan, Pak Tenggu. Udah sampai mana nih?
14: Mas Yuda, Mas Jamal nih, saya sudah sampai Jatinggaleh. Di underpass Jatinggaleh. Menuju perumahan GIA Gedung Mundu. Jemput Bu Bos, setelah itu lanjut ke Demak mas, tapi tak cari sarapan dulu ah, lapar. Kira-kira lalu lintas ke Demak bagaimana Mas Yuda, Mas Jamal? Saya tadi dari Bawen lewat konven mas, lalu lintasnya lancar sampai Semarang ini.
0: Nah ya sama, nanti terima Semarang kasih. Demaknya sama.
2: Masih lancar pak.
0: Tuh banyak tahu informasi dari kawan-kawan tadi, nggak ada laporan berarti udah ada yang sampai Jeporo, udah ada yang sampai Kudus.
2: Kebetulan pagi hari ini lancar.
0: Yes, Pak Didik Sigit Setiawan.
15: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan pagi. Kawan Rasika. Pagi ini meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya, nanti via Gunung Pati. Saat ini saya sudah sampai di Wujil untuk.
0: Sudah lancar tak Pak?
15: Tanjakan dan turunan Lemah Bang clear ya, tidak ada ketersendatan, lancar. Nah, lancar total sehingga ini Mas Jamal. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal update-nya. Mas Yuda, Mas Jamal sampai Gunung Pati juga lancar.
0: Mantap ya wes, kalau gitu berarti hambatan di jalur Semarang Bawen sudah enggak ada.
2: Sudah lancar sampai dengan Bawennya.
0: Betul sekali. Semarang Bawen berarti sudah enggak ada ketersendatan signifikan ya, Kawan Rasika. Mantap kalau gitu suwon ya Pak Didik Sigit Setiawan. Ini lo dijawab sama Pak Nur Ain. Ngeluar tuh daerah sebelum tempel mas, setelah Muntilan, katanya Pak Nur.
2: Muntilan sama tempel, ngeluar.
0: Yes. Bu Swastika, saya sudah jalan ya mas, tadi berhenti 10 menit untuk evakuasi. Oh, truk yang di Lingkar Kaliwungu ya Bu Swastika. Betul nggak?
16: Ditanjakan lemah yeah. Meski tadi sempat ada laporan truk.
0: Ini berarti perjalanan Ibu Swastika ketemu truk Kipeng Pindo loh. Pertama di Jerakah tadi, mogok aja sih tapi.
2: Ini juga mogok.
0: Ini juga terguling toh yang di Lingkar Kaliwungu.
2: Iya ini, dan masih tersendat.
0: Oke, okay.
2: Ini sudah berusaha ditegakkan lagi.
0: Waktu Bu Swastika lewat nih lagi evakuasinya nih.
2: Lagi rame-rame evakuasi.
0: Lagi rame-ramenya. Bu Swastika tadi sempat berhenti 10 menit di Lingkar Kaliwungu Kendal, tapi arah barat ya kawan informasinya mengenai truk yang terguling dan sedang proses evakuasi. Nah, ini Pak Iwan Kendal, ada bus biru yang pintunya bisa buka nutup sendiri, Mas. Jurusan Cangkiran yang mogok di lajur kanan sebelum pertigaan Muradi, lalu lintasnya tersendat sudah sampai flyover Kali Banteng. Nah, ini ya, soalnya banyak sekali informasi yang tanya Kali Banteng dan sekitarnya ada bus mogok, guys. Busnya milik pemerintah Kota Semarang, which is bus Trans Semarang.
2: Bisa buka tutup sendiri, Lam.
0: Betul sekali. Pantes aku tadi lihat videonya, fotonya dari Bu Enti. Iki padahal JR Armada sing anyar loh. Masa sudah mogok. Nah itu ya kawan, yang pada bertanya di Kali Banteng, sekali lagi, merambat ada apa? Ada bus mogok di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Awarasika, terutama yang arah Jerakah ya, atau yang arah menuju ke barat.
2: Barat.
0: Terus ya Pak Iwan, Kendal infonya ini berarti Pak Iwan juga dari Kendal udah bus toh sampai dengan Siliwanginya. Nggak ada hambatan-hambatan signifikan lah gitu yang dialami.
2: Udah sampai Ungaran kali.
0: Sekarang paling.
2: Iya.
0: Bu Nini Herawati, Waterfall Cafe itu pun namanya. Waterfall Cafe. Ya, Pak Hans, Pantura Wali Songo, kiu-kiu gimana? Tuh, barusan ada Pak Iwan Kendal, nggak ada report tuh di Pantura Wali Songo.
2: Hitungannya masih lancar, Pak. Mm-hmm.
0: Keramaiannya hitungannya ramai, masih normal ramai saja.
2: Ramai volume aja pagi hari ini.
0: Betul sekali. Pak Sukarjo.
2: Sekinjang, Pak.
17: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
17: Pukul 7 lewat 13 menit. Kami saat ini berada di posisi perjalanan dari Wedung, Demak menuju Wonosalam, Kecamatan Wonosalam. Pagi ini kondisi lancar, hanya saja untuk di Demak Kota nanti ada terjadi penutupan jalan sementara atau penyempitan karena adanya kegiatan jalan santai dalam rangka HUT RI ke-81 di tingkat Kabupaten Demak yang terpusat di Pendopo Kabupaten Demak.
0: Lila, Pak Karso
17: itu sementara ikutan yang bisa kami laporkan pada pagi ini. Terima kasih Mas Jamal, Mas Yuda, tetap semangat, jaga kesehatan.
0: Okay. Setelah kerja berarti Pak Sukarjo, betul?
2: Ini beliau tadi waktu berangkat. Mau ke kantor
0: lah caranya sekarang. Kok Pak Sukarjonya tidak ikutan? Kan Mas Sukarjo juga bagian dari pemerintah Kabupaten Demak gitu loh, maksudnya.
2: Belum sampai tadi, masih di jalan.
0: Maksudnya?
2: Tadi laporannya kan jam berapa? Acaranya sekarang mungkin.
0: Hah, maksudnya?
2: Jadi tadi waktu beliau laporan tuh belum sampai kantor.
0: Acara iya, pertanyaanku bukan itu. Apa? Pak Sukarjonya kok tidak ikutan?
2: Jalan sehat toh? Ikut tapi belum sampai.
0: Loh, lah katanya mau ke kantor.
2: Nah iya mau ke kantor mau jalan sehat.
0: Lah tapi kantornya belum Pak Sukarjo kan di Guntur.
2: Kan acaranya di ini alun-alun di dalam kota, dipusatkan di Pendopo Kabupaten.
0: Lah iya, berarti Pak Sukarjonya mau ke kantor dulu terus habis kerja baru nanti gabung toh.
2: Nah, biasanya
0: ikut gitu, berarti intinya.
2: Ikutlah Pak Sukarjo, Pak Camat toh. Nanti dicari sama Bu Bupati, Pak Sukarjo mana?
0: Mana? Kecamatan Guntur mana?
2: Aduh, baru ke kecamatan dulu, Bu, minum kan anak toh ya. Langsung.
18: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
19: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
20: Fresh banget rasanya.
19: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
20: Iya lagi.
21: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
19: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
20: Fresh banget rasanya.
19: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
20: Iya lagi.
21: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
19: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
22: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
23: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
22: Oke. benar-benar meresap di lidah. Good job.
19: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
22: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
19: Mau dong. Tastes good.
22: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Komisi 4 DPRD Banyuwangi desak langkah konkret solusi kegiatan pertambangan galian C di Kabupaten Banyuwangi. Desakan itu disuarakan saat Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Pak Temo, terkait kegiatan pertambangan galian C bersama pemerintah daerah, Lembaga Serbuwangi Bangkit Banyuwangi, dan Aspamin di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi. Anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Sofyandi, mengatakan selama 3 periode menjadi anggota DPRD Banyuwangi, persoalan tambang galian C di Banyuwangi tidak pernah usai dan selalu ada masalah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayahi Situbondo mencapai 89.399 ton per Juli 2026. Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso Eko Yudi Miranto mengaku stok beras tersimpan di 3 kompleks pergudangan yang ada di Bondowoso dan di Situbondo. Eko merinci, stok beras sebanyak 89.399 ton itu tersimpan di Kompleks Pergudangan Kembang sebanyak 58.535 ton, Kompleks Pergudangan Lamongan Kecamatan Arjasa sebanyak 15.602 ton, dan di Kompleks Pergudangan Kelatakan sebanyak 15.260 ton.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. PMK 3I tetapkan kuliner sebagai unggulan Kota Batu. Kota Batu resmi menetapkan subsektor kuliner sebagai unggulan daerah dalam program penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3I dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Keputusan tersebut diambil setelah tim PMK 3I melakukan verifikasi lapangan selama 3 hari dan menggelar focus group discussion. Tim penilai menilai subsektor kuliner paling mencerminkan potensi dan karakteristik Kota Batu serta memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Penetapan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung langkah Kota Batu menuju predikat Kota Kreatif Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tapi kalau anak-anak kuliah baru masuk tuh rasanya memang masih ada apa ya, masih ada feel sekolah-sekolahnya gitu sih ya. Ya maksudnya kebiasaan yang ada di SMA dan SMK tuh masih ada banget gitu loh. Adaptasinya tuh masih ketok banget untuk menuju ke dunia pendidikan tinggi. Tapi gemes tuh momen-momen kayak gitu tuh ya gak sih?
1: Belum basis masa penuhnya, masih kayaknya anak SMA.
0: Tapi ya masih gemes gitu loh, masih masih feel.
1: Manut-manut.
0: Masih manut-manut ya kan, baru nanti kalau udah mulai tahu ritme kuliah tuh pasti udah mulai agak merasa iki ya
1: sendiri.
0: Betul sekali.

0: Jujur kalau aku pas apa momen-momen kayak gini tuh aku rasanya pengen melu ikut sekolah lagi tahu. Kemarin pendaftarannya sama SMK aku rasanya pengen melu sekolah lagi, sekarang juga lagi rame-rame
1: pengen
0: pada
1: sekolah
0: di perguruan tinggi, kayak pengen melu daftar nih sekolah gitu. Rasanya gemes banget gak sih lihat anak-anak baru masuk ke jenjang pendidikan yang baru gitu. Ya, dulu anak-anakmu gimana kalau pas masuk di jenjang pendidikan yang baru, ada drama-drama atau semuanya berjalan smooth aja?
1: Biasa aja.
0: Atau bapaknya yang lebih excited, anaknya juga, ayo bapak aku melebu SMA, aku melebu kuliah lo bapak.
1: Enggak, karena kebetulan untuk SMA-nya itu di pondok, jadi sudah ada aturan mainnya. Terus kemudian yang satunya SMA-nya di Ungaran aja dekat. Ya biasa, kalau masuk kuliahnya ya mungkin ada.
0: Iya, apalagi yang cewek kuliah di luar kota loh.
1: Di Solo, waktu di Solo ya ada, mungkin ada gitu, tapi kan dia kos di sana, jadi wis sudah terbiasa jauh dari rumah itu, sudah enggak ada drama-drama wis.
0: Oh iya.
1: Biasa juga yang satunya di Semarang ya wis.
0: Nah, ini cakep nih. Temennya. Anak lu kan cewek yang kuliah di Solo. Gimana kamu memantaunya?
1: Ya, setiap minggu datang ke.
0: Ah, gemes.
1: Maksudnya, datang nanti
0: kan setiap aku, minggu.
1: Ya rata-rata seminggu atau dua minggu sekali.
0: Ah, gemes banget.
1: Stasiun dijemput di itu terminal Solo, terminal apa namanya?
0: Tirtonadi.
1: Nanti terus naik motor ke sana, udah apa butuhnya des nih, makan. Wis aku pulang, nanti besok lagi butuh apa pulang ini.
0: Seminggu sekali ya.
1: Ya seminggu atau dua minggu lah paling lama. Sambil jalan-jalan, sambil makan-makan wis. Itu aja biar ini, kalau dia ada suatu
0: tapi
1: yang
0: pantau tetap ini kan, maksudnya selalu ada pantauan dari kamu kan?
1: Iyalah,
0: anakmu yang
1: kerja,
0: perempuan
1: kerja aja ya WA-WA-an terus kok.
0: Ah, gemes banget.
1: Terus sampai kerja, karena kan komunikasi itu penting. Lagi apa nih? Lagi ini. Jadi nanti pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Tapi itu, kalau pas tiba-tiba lagi kenal-kenal naksir-naksir cinta-cinta gitu.
1: Oh,
0: kamu
1: itu sama ibunya.
0: Oh, sama maknya, enggak sama lu.
1: Enggak, bapaknya mungkin ngobrolnya agak berbeda ya sama ibunya.
0: Oh gitu. Tapi pas gitu, kamu dengar cerita dari Bu Jamal, ki lho Pak, anaknya dhewe sing wedok ki lho naksir-naksiran itu tanggapanmu gimana?
1: Oh, orangnya yang datang
0: kenalan. Sumpil, gemes banget.
1: Jadi ya ngobrol-ngobrol biasa, nggih ya. Siap.
0: Enggak, maksudnya kamu, kowe ki ning kono ki tak kuliahke, kowe ki kuliah wis sinau sing genah rasa pacar-pacaran. Enggak kayak gitu.
1: Enggak lah. Ya orang itu ada saatnya sekolah, ada saatnya juga memenuhi apa suasana itu sebagai seorang yang normal, sudah saatnya untuk memiliki pasangan kan, ya biasalah.
2: Anak kota Rasika.
0: Kamu kan sekarang terkenal suka banget bikin lagu-lagu kan. Di Undip ada 13.250 mahasiswa baru. Di UNES nanti juga ada 11.996 mahasiswa baru. Itu baru dua universitas mbok-mbokane di kota Semarang ya. Belum universitas lain, swasta-swasta juga yang jumlahnya besar ada banyak sekali. Ada Unika Sugio Pranoto, Udinus, Universitas Islam Sultan Agung, dan kampus-kampus lainnya. Coba kamu beri sambutan HAHE apa melodi-melodi untuk mahasiswa-mahasiswi baru atau orang tua yang menyekuliahkan anaknya di Semarang.
1: Oke, nih kita kasih lagu ya. Selamat datang kawan semua, cama-cami dari seluruh dunia. Ayo ikuti semua kegiatan, biar pinter berguna ke masyarakatan.
0: Asik.
1: Ya kurang lebih gitu.
0: Kan waktu itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan punya lagu toh untuk apa untuk SMA SMK baru kan.
1: Kita
0: lu bikinin lagu juga dong untuk anak-anak kuliah yang datang ke Semarang.
1: Ya itulah tadi lagunya.
0: Coba lagi. Itu lagu sekali pakai enggak?
1: Iya enggak, kalau ini sudah tak tulis. Selamat datang hai kawan semua, cama-cami dari seluruh dunia. Ayo ikuti semua kegiatan, biar pinter berguna untuk kemasyarakatan.
0: Yeay, ya, selamat datang di kota Semarang.
1: Ya, cama-cami calon mahasiswa, calon mahasiswi. Ikuti semua kegiatan, biar kalian tuh pinter dan berguna untuk semua kegiatan kemasyarakatan.
0: Amin.
1: Jadi di masyarakat nggak hanya jadi penonton yang bengong apa kemarin tuh, pelompong-pelompong apa, tapi berguna gitu loh. Jadi kalian tuh menjadi bagian masyarakat yang menyenangkan dan juga memberdayakan masyarakat yang lain.
0: Asik. Selamat datang ya para orang tua-orang tua. Eh, bapak ibu yang dari luar kota, di Semarang ada radio lalu lintas namanya Rasika ya, pakai R.
1: Mbak Rasika. Yeah. Dan betul, isinya juga ada lagunya untuk Camat Cami loh.
0: Pak Diki Harmanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Semarang pukul 6.45 sudah sampai di checkpoint 1 yaitu TL Trengguli. Situasi cerah, lalu lintasnya cukup lengang karena banyak yang WFH ya. Untuk notisnya, oh ya cuma nginfo aja, semalam pas saya pulang itu di jembatan Tanggulangin ya, ada perbaikan, enggak tahu diperbaikan apa. Atau perbaikannya ya, memang malam dikebut biar besoknya sudah selesai, saya juga kurang tahu. Apakah masih ada atau enggak? Mau tak inguk enggak bisa ternyata tadi. Itu cuma info aja. Terima kasih. Oke,
0: terima kasih kemarin nggih, matur suwun.
3: Pukul 7:15 sudah sampai checkpoint 2 ya. Di depan PT HIT, jalurnya lancar, tidak ada genangan. Terima kasih.
0: Wah, mantap, mantap. Terus Pak Diki, Kudus Semarang lancar. Pak Wiwi Haryatno.
4: Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi
4: Mas. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Menginformasikan Mas, perjalanan jam 7 pagi berangkat dari Sendang Mulyo Meteseh menuju Karanganyar Solo. Seputaran Meteseh, Simpang Berjajar 3, Sigar Bencah, Tembalang, Jalan Tirto Husodo Timur, seputaran Al-Azhar, masuk gerbang tol Banyumanik, lame lancar dua arah, cuaca cerah. Ya Mas, mohon info untuk jalur ke selatan, ke Karanganyar, via tol, keluar exit Palur, lanjut ke kawasan Tasikmadu. Apakah ada info ketersendatan Mas? Oh ya Mas Yuda, nek mengenai tidur Mas, nek sudah usia itu tidur rata-rata kok kurang dari 8 jam ya Mas, 4-5 jam atau 4-6 jam sudah cukup ya. Nek saya kok segitu. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Wiwi. Tol Semarang Solo lancar dua arah, belum ada report sama sekali sepanjang rutenya dari Semarang sampai Solo. Pak Cahyono, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas.
0: Asik.
1: Gimana nih? Ini di dalam stadion.
5: Saat ini situasi di Kerjatidiri Semarang hari Jumat berkah lumayan ramai untuk pelari-pelari dan olahragawan. Salam sehat.
0: Salam sehat Pak Cahyono. Ramai banget sih Jumat pagi di Jatidiri.
1: Ya rasa-rasanya kayak menjadi atlet internasional.
0: Ah pengen.
1: Lari. Larinya satu putaran tua, kesel banget.
0: Jatidiri itu cakep ya sebenarnya ya. Maksudnya apa? Untuk konser skala besar kayak Justin Bieber apa Taylor bisa, Swift itu kan ya iso ya. Cuma ya memang dalannya aksesnya memang cuma sak jentik gitu sih.
1: Ya,
0: dari Karangrejo, dari Semeru. Telaga Bodas, dari Semeru ya.
1: Wah ini atlet.
0: Asik deh. Wih, ini Pak Cahyono lagi lari-lari pagi di Stadion Jatidiri Kota Semarang. Ngomong-ngomong Stadion Jatidiri, aku kemarin juga buka-buka informasi katanya Jatidiri itu sekarang jadi home base-nya klub sepak bola lain, bukan PSIS. Java.
1: Ada lagi ya?
0: Kemarin tuh aku tanya sama kamu, tapi aku lali.
1: Java
0: United. Java United
1: pindahan dari Malut United.
0: Nah, lu udah baca tapi?
1: Baru kemarin tuh kamu katakan, aku terus baca itu ternyata
0: Java
1: United, karena mungkin di kota Maluku United, di Maluku sana pendukungnya kurang banyak ataupun kurang greng.
0: Lah terus PSIS emang home base-nya di mana? Enggak di Jatidiri toh?
1: Lah itu enggak tahu, atau mungkin satu stadion bisa untuk berdua, kan pertandingannya enggak bareng.
0: Oh, berarti satu home base stadion itu bisa dipakai untuk beberapa klub.
1: Bisa, asalkan kan nanti pembagiannya bagaimana untuk latihannya. Kan Semarang juga enggak hanya stadionnya enggak hanya Jatidiri, ada Citarum juga ada. Selain Jatidiri mungkin dipakai untuk berdua atau gantian atau gimana, ini yang saya belum tahu nantinya gimana.
0: Maluku Utara United resmi berganti nama jadi Java United. Dalam Super League 2026-2027 dan sekaligus memindahkan domisili yang sebelumnya di Ternate Maluku Utara ke Kota Semarang di Jawa Tengah.
1: Berarti akan ada dua klub.
0: Berarti di Kota Semarang akan ada dua klub, PSIS Semarang dan sama
1: Java United.
0: Java United ini.
1: Dulu pernah ada di Semarang lebih dari satu kan ada.
0: Apa aja selain PSIS Semarang?
1: Dulu PSIS Semarang dan
0: apa?
1: Bang Jateng dulu.
0: Oh, Bang Jateng tuh dulu Jateng punya klub sepak bola. Oh, keren. Punya
1: Bang Jateng dulu tak sampai dengan tahun 2000-an tuh masih ada.
0: Terus?
1: Ikut di liga utama juga waktu itu. Cuman kok kemudian mungkin karena apa persyaratan ataupun kualifikasinya enggak lolos lagi, enggak ikut ke Liga 1.
0: Lah ini Maluku Utara United itu ada di Liga, Liga berapa?
1: 1,
0: Liga
1: 1.
0: Liga 1.
1: Malut United Liga 1.
0: PSIS malah Liga 2.
1: Nah, nanti bagaimana untuk pembagian waktunya kita belum tahu nih.
0: Untuk kompetisi musim 2026-2027, Java United akan menggunakan Stadion Jatidiri Semarang sebagai kandang. Manajemen juga memperkenalkan julukan baru klub yaitu Laskar Kepodang Emas yang terinspirasi dari burung Kepodang Emas sebagai ikon provinsi Jawa Tengah. Loh, ini berarti klubnya akan branding sebagai Semarang dan Jawa Tengah berarti?
1: Iya, nah itu dengan nama Kepodang Laskar Kepodang Emas.
0: Laskar Kepodang Emas nama julukannya.
1: Kalau PSIS kan Maiso Jenar.
0: Oh, berarti ini benar-benar kayak sebelumnya di Maluku Utara terus rebranding di Jawa Tengah gitu.
1: Jawa Tengah di Semarang, Java United.
0: Oh, ya bagus lah ya, berarti di kota Semarang istilahnya ada banyak klub tuh sekarang, enggak cuma satu aja.
1: Ada dua klub yang Liga
0: 1. Ada pemain yang terkenal.
1: Di ini Java United itu ada tapi aku lupa namanya, itu yang dari luar terus yang dari dalam negeri juga ada yang terkenal tapi lupa-lupa namanya tuh. Nanti tak baca-baca lagi.
0: Pak Junedi.
6: Sing mau berangkat arah selatan di Langensari Bebet.
0: Oke, saat ini sudah enggak ada ya. Saat ini sudah enggak ada, lantasnya sudah lancar Pak Jun. Mohon maaf kita tutup videonya. Karena situasinya saat ini sudah lancar sejak jam 7 pagi tadi. Betul, truk yang terlibat laka di kawasan Langensari menuju arah ke Karangjati Kabupaten Semarang sudah lancar kembali. Pak Sony.
7: Ini dia Mas, penampakan bis yang trouble di dekat Gang Muradi ini Mas. Tali tersendat.
0: Nah ini dia nih, soalnya tadi informasinya sudah sampai atas flyover Kali Banteng kok katanya kepadatannya yang arah Jerakah karena bis mogok. Pak Warsito.
8: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti hari-hari yang kemarin, seperti biasanya, yaitu di area Tembalang, di Jalan Tirto Agung, area Mulatidom, sampai di Fakultas Hukum Undip. Untuk tadi saya melintas pukul 7:12 di Jalan Tirto Agung, sepi lengang Mas. Alhamdulillah ini hari Jumat, jadi sepi. Mudah-mudahan hari berikutnya juga sepi Mas. Ini sampai di area Mulatidom juga sepi, lengang, tidak ada ketersendatan sama sekali sampai di Fakultas Hukum lancar. Dan ini saya sudah OTW pulang, sudah melewati Jalan Tirtagung sampai di Tusam, ini juga lancar. Dan Mas, nanti mudah-mudahan sampai Ungaran juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan maturun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Ini masih di Kalimantan.
0: Iya ding ya. Kemarin infonya ke Kalimantan kok ya, kok sekarang sudah di Tembalang aja ki Pak Warsito.
1: Enggak bisa melupakan Prof Sudarto.
0: Mulai di Diana.
9: Pagi Rasika.
1: Pagi.
9: Info
1: pagi,
9: perjalanan dari Semarang ke arah Kudus.
0: Lewat
9: jalur mana ya?
0: Lancar.
9: Aman atau tidak?
0: Lancar
9: saja.
0: Lancar saja, tidak perlu lewat mana-mana. Nih kalau masih belum percaya ada Pak Hari nih yang mau menjawab nih.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan-kawan juga semua. Menginfokan perjalanan ke lana kota saya dari Pati pukul 06 Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sudah sampai Sayung pukul 7:27. Untuk perjalanan Pati Kudus dua arah terpantau lancar Mas Yuda. Untuk Kudus ke Demak saya masih lewat dalam kota, meskipun kemarin di Jalan Lingkar sudah enggak ada pekerjaan jalan, tapi masih banyak jalan yang belum selesai, masih terpantau patah-patah stopnya Mas Yuda. Untuk Kudus ke Demak sampai Semarang saya lewat exit tol Mas, kedua arah terpantau lancar. Begitu Mas, info sip. Perjalanan ke Lanakuta saya dari Pati ke Semarang terpantau lancar. Semoga hari ini kita semua selalu diberi keselamatan.
1: Amin, amin.
10: Dan dimudahkan dalam segala urusan.
1: Amin.
10: Amin.
0: Nah, langsung terjawab kan berarti bahkan dari Pati lo.
1: Tuh Pati,
0: Pati Kudus Semarang.
1: Ramai lampu merah sama mungkin tempat-tempat pasar gitu itu aja. Biasa yes. Wajar.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyiagakan satu mobil tangki air bersih di Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Layanan ini dilakukan secara rutin setelah warga di 2 RW mengajukan permohonan bantuan air bersih. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menyebut distribusi air dilakukan setiap 2 hari sekali dengan kapasitas 10.000 liter dalam setiap pengiriman.
3: Dinsos itu punya mobil tangki hibah dari provinsi, hibah dari Kemensos, tangki untuk air. Karena mereka itu sejak awal sudah, maksudnya minta airnya itu sejak awal sudah kekeringan mereka, sehingga mereka tuh droppingnya harus rutin gitu. Karena droppingnya harus rutin, maka mereka minta mobilnya itu kalau bisa standby. Nah, kalau BPBD kan nggak bisa seperti itu. Akhirnya setelah koordinasi dengan Pak Alek, kita ya sudahlah, kita cover dari Dinsos, yang BPBD mungkin cover yang lain. Tapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya kami menyurati Dinsos Provinsi, akhirnya anggarannya untuk operasional dibantu oleh Dinsos Provinsi. Tapi tenaganya, mobilnya dan sebagainya semua dari Dinsos Kabupaten.
2: Istiqomah menambahkan untuk operasional mobil tangki didukung bantuan BBM dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kendaraan dan petugas disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sudah 3 pekan warga Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, Kabupaten Pekalongan mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Meski bantuan air terus disalurkan, warga berharap frekuensi dropping ditambah agar kebutuhan harian dapat terpenuhi. Warga setempat mengatakan pasokan air yang datang saat ini belum mencukupi kebutuhan, sehingga berharap distribusi dilakukan 2 kali sehari. Berdasarkan data pemerintah Kelurahan Seragi, ada 800-an jiwa terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Arus lalu lintas di Kelana Kota Pagi sampai dengan jam 8, ya beberapa lokasi masih terpantau ramai lancar sih, termasuk adanya bus mogok di Jalan Siliwangi Kota Semarang. Biasanya kalau jam 7, jam 8 ada sesuatu mogok di Jalan Siliwangi, duar yang menyala. Tadi sempat kepadatannya sampai flyover Kalibanteng, tapi kalau saat ini aku buka di kamera CCTV sudah agak mengalir sih kawan Rasika. Dari atas flyover Kalibantengnya yang arah menuju Jerakah, soalnya tadi infonya sempat ada antrian karena ada truk bus Trans Semarang yang mogok
1: di Kalibanteng.
0: Betul, di pertigaan Muradi itu tepatnya. Nih kita lihat di atas flyover Kalibanteng pada ngalir toh lalu lintasnya.
1: Ya misalnya mandek karena lampu merah aja masih normal itu.
0: Arah Jerakah.
1: Arah Jerakahnya mengalir.
0: Lah ya. Arah Jerakahnya nih pada mengalir, karena posisi busnya kan tadi mogok yang arah menuju ke barat kan, menuju arah ke Krapyak ya. Tadi ada bus mogok, saat ini masih kawan bus mogoknya, cuma kepadatannya sudah tidak mengular sampai atas flyover Kalibanteng lagi. Yang padat itu tetap yang menuju arah ke kota gak sih? Ya kan?
1: Iya, yang ke kota kan ramai, lebih ramai.
0: Ditambah ada lampu traffic light yang tadi disampaikan Bung Jamal itu. Jadi ya simpul kepadatannya di traffic light Kalibanteng saja. Tadi informasi di bawah jam 8 ada Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Jam 6.45 sampai 7.25 perjalanan dari Salatiga Gedanganak via konven lalu lintas dua arah lancar, cuaca cerah. Tadi ketemu truk trailer mogok di SPBU Randu Gunting lajur kiri arah Bawen tapi masih lancar. Truk mogok di tanjakan Lemah Abang arah menuju Bawen Karangjati juga masih ada, sudah ada petugas lalu lintas lancar dan Langen Sari sudah clear.
1: Sudah lancar.
0: Betul. Nih lo Bung Jamal, Bung Yud.
1: Oh, ini.
0: Kafenya Waterfall View yang ada di sekitar Jalan Pramuka Kota Semarang yang tadi
1: turunan
0: di
1: turunan bambu-bambu itu ya, Bu.
0: Difotokan, dilaporkan Pak Klik Sakti ada rame-rame di sana.
1: Iya, ini saya juga lihat
0: itu.
1: Aduh, makanannya
0: itu sampai malam bukanya. Kayaknya rimbun banget toh nggone hutan-hutan enggak sih, lembah-lembah.
1: Ya ketika ada kafe jadi agak rame. Saya belum pernah datang malam-malam.
0: Yuk ke sana yuk.

0: tinggal diluruskan ke arah Krapyak Tol Semarang ABC, wah lancar.
1: Lancar banget.
0: Gue ini. Kemudian ada Pak Joni Cokro Wibowo, Tanjakan Lemah Abang arah Bawen, ada truk tangki dan kol diesel mogok di kiri jalan, masih ada, belum diderek. Hmm. Oke, matur suwun. Yang sudah dievakuasi dan ditarik itu yang di Lemah Abang ya, Lemah guys. Abang. Betul. Yang sudah ditarik itu tadi. Pak Yogi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal dan kawan-kawan Rasika. Menginformasikan kondisi lalin dari Salatiga menuju Ungaran pagi hari ini terpantau sangat ramai, lebih ramai dari hari Jumat biasanya Mas Yuda Bung Jamal, tapi juga masih sangat lancar. Tidak ada catatan, tidak ada ketersendatan, hanya kepadatan volume kendaraan saja. Di Langan Sari dan juga Lemabang, tadi juga saya melintas, masih lancar Mas, tidak ada ketersendatan ya. Cuaca cerah pagi hari ini Mas Yuda Bung Jamal. Demikian yang bisa disampaikan info lalin dari Salatiga sampai dengan Ungaran pagi hari ini. Terima kasih Mas Yuda Bung Jamal, selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Oh iya Mas, mungkin bisa disampaikan ya ke pihak terkait di Salatiga terkait dengan angkot. Jadi kalau pagi hari Mas, di bundaran Ramayana itu, di depan Ramayana itu angkot malah pada ngetemnya di sana Mas, dan tidak jarang memakan satu lajur yang dari arah belakang Ramayana itu, jalan apa ya saya lupa Mas, padahal terminalnya itu ada di belakangnya Ramayana persis. Nah jadi kalau pagi kan sangat crowded di bundaran itu Mas, karena satu lajur sudah ketutup angkot itu yang ngetem, jadi benar-benar ngetem Mas, tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di sana. Mau enggak mau ngambil arah apa namanya jalur kanan semua yang dari arah belakang Ramayana, jadi sangat numpuk di sana, sangat berbahaya ya Mas. Karena dari Patimura juga sangat ramai kalau pagi hari. Jadi kalau mau ngetem Mbok yo agak rapi sedikit lah itu, jangan memakan satu lajur yang dari arah belakang Ramayana. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya Mas.
0: Oke. Nanti kita sampaikan.
2: Terima kasih.
0: Di Sub Kota Salatiga.
2: Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih Mas Yuda Bung Jamal ya, terkait informasi kemarin yang terdampak kekeringan di Kecamatan Suruh. Mudah-mudahan nanti tim kami bisa survei ke lokasi. Matur nuwun.
0: Terima kasih. Kita yang matur suwun juga lo ya atas informasi dan bantuannya kemarin untuk warga Suruh yang ada di pemberitaan Kabar Jawa Tengah yang kekurangan air.
1: Dropping.
0: Betul sekali. Pak Agus Trioko.
3: Pagi Rasika. Pagi Mas Yuda. Ini Jalan Siliwangi yang arah ke barat ya, arah ke Jerakah, tersendat karena sebelum pertigaan Muradi itu kanan jalan ada BRT mogok. Ini ekornya sampai turunan flyover Kali Banteng itu Mas. Yus Mas,
0: oke.
3: Aku tak lanjut, mau ke arah Sidodadi, ada rapat pertemuan di sekolah anakku.
0: Sidodadi.
3: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Sekolah di Upgrifa.
1: Mungkin
0: kok di situ tadi mau pertemuan anakku
1: sekolah anakku
0: sekolah di Upgris po
1: atau SMA atau SMP.
0: Iya betul. Di sana ada SMA atau SMP nggak sih
1: Sudadi kan ada II ya kalau nggak salah ya.
0: Oh iya loh. Pak Agus Trio kok sekolah di Sidodadi toh lah, sudah nggak di simpang 5 po sekolahnya atau anak yang keberapa?
1: Nggak tahu.
0: Kan Pak Agus Riyako kan yang kita hafal kan sekolahnya di Simpang 5 toh, di Masjid Baitur Rahman toh.
1: Mungkin
0: sekarang di Sidodadi sekolahnya.
1: Yang Ragil atau yang mana?
0: Oh, I see. Ya. Pantes kok tumben nih jam segini, biasanya wis sampai Karangjati sampai Pringapus kan.
1: Sudah
0: lihat bendungan. Iya sudah di waduk ternyata masih di Sidodadi, masih waduk, ketemu sama truk
1: Jeragung ya.
0: Di Siliwangi. Pak Resep Abriti ya.
4: tak tambahi Mas Yuda, Bang Jamal, apa tak ya? Spil-spil.
0: Apa monggo-monggo?
4: PSP itu dalam waktu dekat kemungkinan ini masih perizinan ada.

0: Rumah Sakit Lira dan Hotel Novus minimal bintang 4.
1: Wih, rumah sakit. Menurut
0: saya itu daerah sana itu ya harus juga didukung dengan infrastrukturnya, terus akomodasi terkait angkutan massalnya. Maksudnya angkutan massal itu mohon maaf bukan seperti yang Trans Semarang sekarang ya, karena kalau sekarang naik Trans Semarang pun kan juga pasti akan padat kalau jalannya sudah enggak lebar ya Mas, pasti juga akan ikut antrian. Coba kalau mereka mempunyai privilege khusus, jadi contoh lebih cepat atau seperti apa, pasti kan mungkin akan lebih banyak memilih ke angkutan masalnya tersebut. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oh, tapi memang sekelas Bukit Semarang Baru memang kudune duwe rumah sakit sendiri sih.
2: Kan dulu sudah kita omongkan sebagai calon
1: asik kota deh.
2: Kota Madya Semarang.
1: Calon ibu kota, kota Semarang.
2: Ibu kota baru, kota yang baru, penuh dengan fasilitas.
1: Maksudnya kalau masyarakat BSB kan istilahnya rumah sakitnya mana coba kalau di sana? Ya, Kolombia Asia kan?
2: Paling yang Kolombia Asia yang di sana, yang di pojok sana.
1: Rak mungkin masyarakat Bukit Semarang Baru ke rumah sakit Mijen. Rak ya, mungkin.
2: Karena ada juga rumah sakit satunya Charlie.
1: Oh Charlie, ada Charlie deng, betul.
2: Di Cangkiran
1: betul ada Charlie deng. Soalnya masyarakat lagi. BSB aku make sure 100% gak mungkin periksonin di rumah sakit Mijen tuh, aku make sure gak mungkin.
2: Mungkin ada lagi perlu ada apa lah, ya. Mungkin juga nanti ada stasiun MRT.
1: Asik deh, aku yang bangun swasta kabeh
2: gitu. Nah, ya suatu saat nanti kita berpikirnya jangan sekarang, nanti ada gondola juga yang jurusan langsung ke Semarang, ke bandara atau ke stasiun. Nah, jadi enggak usah lewat darat yang ribet-ribet, lewatnya gondola. Nah, turun atau kereta bawah tanah. Kayak di Perancis itu saya lihat tuh keretanya bawah tanah nih.
1: Ya tapi ini Perancis kan daerahnya datar. Lah Bukit Semarang Baru ya jenengnya bukit.
2: Nah ya kan di bawah tanah kan datar apa bukit apa, bawah tanah pokoknya lurus menurut saya.

0: Guys, kita kemana dulu? Ke Pati.
1: Halo, Pati, pagi, Pati.
0: Pati. Karena hari ini istimewa. 7 Agustus 2026 adalah hari jadi ke-703 Kabupaten Pati.
1: Pitung atus telu kebak pitulungan lan kebak pituduh kebak pitutur kanggone kutha Pati.
0: Amin. Rangkaian acara hari jadi ke-703 Kabupaten Pati itu sudah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 1 Agustus 2026 kawan. Mulai dari pekan kreasi Kabupaten Pati di alun-alun Pati, pemilihan duta wisata, rapat paripurna hari jadi Kabupaten Pati kemarin di gedung DPRD Kabupaten Pati, kemudian juga tasyakuran hari jadi Kabupaten Pati semalam, itu ada bancaan jam 8 malam di Pendopo Kemiri Pati. Kemudian untuk agenda hari ini adalah upacara hari jadi ke-703 Kabupaten Pati di alun-alun Pati, ziarah makam Adipati Tombronegoro di makam Adipati Tombronegoro Pati Lor. Kemudian nanti malam ada hiburan masyarakat ketoprak di Pendopo Kemiri jam 8 malam sampai dengan selesai, dan besok tanggal 8 Agustus 2026 adalah Karnaval Budaya Kabupaten Pati. Dan yang seru adalah Karnaval Budayanya malam.
1: Gak panas ya.
0: Betul sekali. Hari jadi ke-703 Kabupaten Pati tahun ini Ngawarasika digelar full dari tanggal 1 Agustus langsung beriringan dengan perayaan hari jadi ke-81 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Bahkan sampai dengan akhir Agustus tanggal 19 dan 24 Agustus 2026 ada agenda Festival Literasi Kabupaten Pati, Pati Esport Tournament, Pentas Tari Kolosal di Alun-Alun Kabupaten Pati, dan ada acara Retu Kilau Raya bersama MNC TV, dan ditutup dengan Majelis Maulidi Rasul di tanggal 30 Agustus 2026. Wih, perayaannya satu bulan penuh loh Ki Pati.
1: Lagu perayaan.
0: Kasih toh ya, apa kamu persembahkan lagu terbaikmu untuk Kabupaten Pati?
1: Kuto Pati, kuto kang indah lan asri. Panganane oke enak ing endi-endi. Budayane apik-apik ngedap-edapi. Terus maju kuto Pati bebas korupsi.
0: Pati bebas korupsi.
1: Ayo terus maju kutha Pati. Ulang tahun iki kudu bebas korupsi. Asik-asik jos. Aduh, le mikir terus ketinggalane lho iki.
0: Tapi dengan rangkaian acara sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 itu menunjukkan komitmen Kabupaten Pati yang istilahnya mereka mulai mendekat ke masyarakat gak sih? Maksudnya dibanding dengan tahun kemarin kayaknya rak segebiar iki ya. Nah,
1: ini mungkin untuk menghibur masyarakatnya yang kemarin sudah bunek jutek ya. Dengan berbagai hal, berbagai permasalahan dihibur dengan panganan enak, ada selamatan, bancaan, dan juga ada hiburan ketoprak, salah satu ketoprak terbaik di Jawa Tengah, bahkan di Pulau Jawa ini dari Pati.
0: Oh serius?
1: Iya,
0: ketoprak terbaik di Jawa Tengah itu dari Pati.
1: Iya, Pati itu terkenal seniman ketopraknya. Kemarin Kabupaten Semarang ada ketoprak itu sebagiannya juga menyewa dari Pati para pasukannya itu yang untuk perang. Untuk salto-salto itu yang terbaik dari Pati.
0: Gitu.
1: Wadis, belum apa-apa. Salto, wadis, hampir kayak ini seniman apa film-film Hong Kong itu. Salto depan, salto belakang, salto kanan, salto kiri.
0: Berarti di dunia Pati. Seni ketoprak Jawa Tengah dari Pati itu sudah paling satunya, megang berarti.
1: Salah satunya itu Pati. Pati.
0: Masa akeh banget ya Pati yang disoroti kasus-kasusnya yang pernah ada padahal hal-hal kayak gini.
1: Nah, budayanya itu loh, luar biasa.
0: Oh gitu.
1: Dari Pati, ketoprak ini wis Pati dan melahirkan banyak tokoh-tokoh ketoprak.
0: Siapa aja?
1: Itu Bilong, Binggol, Kancil, itu seniman-seniman ketoprak dari Pati. Ya mungkin dulu pernah berjaya di zaman di televisi swasta ada ketoprak itu yang di acara malam minggu itu ketoprak gitu, itu pemain-pemainnya dari Pati, cuman orang gak tahu aja itu seniman dari Pati.
0: Sayang banget ya Pati ada hal-hal yang cakep kayak gini tapi kalah sama pemberitaan-pemberitaan sebelumnya lah ya.
1: Kadang keburukan itu mengalahkan kebaikan dalam hal pemberitaan, padahal baiknya lebih banyak. Itu salah satunya seni budaya dan makanan enaknya.
0: Oh lah kan tadi seni budaya Pati terkenal ketoprak kan.
1: Makanannya kan ada
0: makanan,
1: nasi gandul. itu international food from Pati. Nasi gandul, daging, bro. Salah satu makanan paling enak, paling lezat yang pernah saya
0: cicipi. Pati itu makan kerbau juga enggak? Enggak ya?
1: Iya, kerbau makan lah. Ada pati itu, tapi kalau nasi gandul itu dari sapi. Jadi di Pati itu juga ada ayam-ayamannya juga banyak toh di sana. Di perbatasan dengan Rembang itu daerah Tuyuan itu kan juga lontong Tuyuan itu ada. Nasi gandul, lontong tahu juga ada. Enak-enak lah pokoknya, kamu datang ke Pati nanti pas acara apa ini? Ini berkaitan dengan ulang tahun itu pasti banyak makanan beredar di sana.
0: Tapi memang soto kemiri emang salah satu soto paling enak sih.
1: Soto kemiri itu.
0: Soto kemiri kan dari Pati toh?
1: Pati,
0: iya. Soto kemiri menurutku adalah varian soto paling enak sih.
1: Ada lagunya lagi.
0: Gimana tuh?
1: Marilah kemiri. Hey.
0: Kemari, hey, oh, kemari kuipun.
1: Hey, makan soto kemiri. Hey, hey, hey, hey, hey, kasih. Mari bergembira.
0: Asik.
1: Bersama-sama.
0: Yuhu.
1: Di Kota Pati. Makan apa aja.
0: Selamat ulang tahun Pati.
1: Siapapun yang lagi berada di Pati, yang lagi mengurus ulang tahun, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan berjaya di tahun-tahun yang akan datang.
0: Amin. Ya ini nggak ada yang, aku pengen lihat alun-alun Pati ya. Sekarang Wendy Yuwono nggak pernah kesana kok.
1: Iya, yang lain yang lagi lewat lah ya.
0: Iya, alun-alun Pati kan semalam habis bancaan ki, rame banget toh mesti. Habis bancaan, terus juga nanti malam ada ketoprak itu hiburan masyarakat malam. Ini kok tulisannya di reng-rengan hari jadinya Kabupaten Pati kok 20.00 sampai selesai ketopraknya. Emang ketoprak itu berapa lama durasi biasanya?
1: Iya, tergantung lakon juga sih, paling minimal 2 jam.
0: Kalau untuk sekelas acara hari jadi Kabupaten Pati ini
1: 3 jam. Nanti ada yang pertama tentunya pasowanan, kemudian ada peperangan, ada percintaan, itu yang selalu ada di dalam ketoprak.
0: Nah, kira-kira nanti coba kamu tebak nanti malam ketopraknya ceritanya apa untuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Pati.
1: Wah, kalau itu nggak tahu aku nih.
0: Kira-kira deh.
1: Wah, ya paling nggak ya Babat Pati.
0: Asik, Babat Pati.
1: Sejarah berdirinya Kota Pati.
0: Sejarah berdirinya Pati, cakep, cakep, cakep.
1: Atau apa?
0: Terus nanti lakonnya gimana?
1: Nah itu yang aku nggak tahu, nanti keliru wong, aku juga
0: nggak kan belum ini aja kayak
1: ya mesti ada
0: obrolan santuy aja,
1: tokoh-tokoh sentral yang menjadi pejabat Pati waktu itu kepiye kok iso dadi daerah kini kita jenengi Pati karena opo ini. Kedua ada ini apa namanya percintaan antara seseorang
0: asik
1: dengan putri ya sana itu mesti ada gandrung dan juga ada pernyataan kasih sayang dalam yang terakhir. Perang.
0: Itu yang paling seru tuh. Wah, biasanya seru. Kalau ketoprak
1: gelutnya itu ngeri itu apa pasukan yang jadi prajurit itu mesti kalau dari Pati itu wah.
0: Sebentar, kan di apa di Gunung Pati Kota Semarang itu kan ada tokoh dari Pati kan?
1: Oh iya, itu dulu dari Pati ke Semarang zaman wali dulu, terus di situ beliau itu
0: makamnya apa ini ada toh?
1: Itu namanya
0: makam tokohnya Pati.
1: Namanya,
0: di Gunung Pati.
1: Apa ya? Sejarahnya Gunung Pati itu memang ada dari tokoh dari Kota Pati, makanya namanya
0: Gunung Pati. Pati. Nah itu istilahnya aja di ibu kota Jawa Tengah, di Kota Semarang aja ada embel-embel Pati nih, ngono ki lho. Seberpengaruh itu kan berarti Pati, iya. Baik itu zaman dulu sampai dengan sekarang, pengaruhnya bagi daerah lain ya, terutama di Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Selamat hari jadi Kabupaten Pati, hari ini 7 Agustus 2026.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Rasika USA.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: By the way, ini serius nih, belum ada yang bisa nebak siapa yang nyanyi jingle barusan. Yang bisa nebak, tak kasih, tak kirim stiker wes. Kayaknya ini kok belum ada yang ketebak ya. Dari udah lama loh padahal ini jinglenya Kelana Kota yang unpredictable. Ayo coba tebak siapa nama penyanyinya. Nama penyanyinya lah, bocoran dong. Mohon maaf ya guys, tadi atensinya masih ada banyak sekali yang di jam 8 pagi. Ini tadi Pak Andika mengirimkan situasi di kawasan Pasar Pecangaan Jeporo. Tapi kalau aku lewat pagi sih mesti lancar kok, Bung. Tapi kalau sore pas pulang ya jangan harap di sini lancar, pasti akan merambat dan padat panjang.
1: Sari Grobogan arah Semarang tuh ada ketersendatan. Sudah ketemu
0: nih situasinya di kawasan Pasar Pecangaan Kabupaten Jepara. Sore tok berarti macet ya? Oh, tadi kalau katanya Kamar Raskia mungkin di pagi hari juga padat, cuma di waktu-waktu tertentu, nggak yang delidir dari jam 4 sampai jam 7 gitu, kayak malam hari toh, kayak sore hari. Okay lah, matur suwun kalau gitu, untungnya pagi hari lancar. Aku suka siaran pagi. Pak Wawan?
2: Lancar!
0: Opo ki kok ujug-ujug bengok lancar?
2: Pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Bang Jamal, iki di harus penuh. Cangkiran maju dikit. Wah, cantik ya. Ini dengerin padat nih. Dengerin ini. Wah, padat. Baru jamnya jam segini loh. Jam segini tuh harusnya, menurut sering saya lewat sini, harusnya lengang, aman. Ini padat loh. Tadi sampai macet mungkin 5 menitan mungkin. Oh, jalan lagi. Nah, sekarang gerak lagi nih. Ini kurang tahu apa penyebabnya ini.
0: Iya, penyebabnya banyaknya kendaraan nggak sih Pak? Sama nyebrang-nyebrang kok biasa.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wawan, Pak Tenggo, sudah sampai mana?
3: Teko pecel, dokter plok Mas Yuda.
0: Nah ini.
3: Betung mundur aja. Warung pecel.
0: Sebut tempatnya namanya. Oke, selamat sarapan Pak Tenggo. Pak Agus Rianto menyapa dari Suramadu. Wih, kayak apa nih Suramadu nih?
4: Pukul 07.40 dari puncak tertinggi jembatan Suramadu sis Surabaya menuju ke sisi Bangkalan. Mataharinya mulai cerah, hangat, walaupun di puncak Suramadu ini masih tertutup kabut tipis. Seperti biasa, banyak pemotor dari sisi Bangkalan yang masuk ke jalur mobil. Dari sisi Surabaya ada satu pengendara motor yang masuk jalur mobil. Agus Rianto melaporkan dari puncak tertinggi jembatan Suramadu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Rianto dari jembatan Suramadu Ngawarasika siang hari ini. Matur suwun Pak Agus. Kemudian aku bersama Pak Fuad Hasan. Selamat pagi.
5: Menginformasikan Bung Yuda, Bung Jamal. Mohon maaf, selamat pagi. Ini di eksit tol Krapyak Suharti arah ke Tugu ada apa nggih?
0: Ya, truk mogok.
5: Apa truk mogok atau kecelakaan nggih?
0: Truk mogok. Sudah ketemu Pak Fuad? Sudah ya, kalau feelingku pasti udah sejak tadi jam 8 ada truk mogok Ngawarasika. Wah, lah ini baru pertama dari Pak Fuad deh. Tadi sih sementara masih mengalir sih lalu lintasnya. Berarti saat ini sudah merambat mulai dari perempatan KIC. Truk mogok ya kawan di pertigaan Jerakah. Informasinya sejak tadi sebelum jam 6. Ini Pak Fuad ngasih informasi jam 8 sudah rapet infonya. Pak Santoso, kepanggih, nopo mboten, ada truk mogok di pertigaan Jerakah, infonya Kawarasika. Arah ke barat ya.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Penyebab ketersendatan yang dari arah timur ke barat, mulai dari playover Cakrawala itu sudah tersendat. ternyata ada Trans Semarang mogok mas di itu simpang Muradi itu kanan jalan kanan lajur kanan maksudnya itu menyebabkan antrian yang cukup panjang mas Yuda sampai flyover itu merambat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Sekarang sudah mulai mengalir ya kawan Rasi ke atas informasi adanya bus Trans Semarang yang mogok di jalan Siliwangi Kota Semarang arah menuju ke Jerakah atau menuju arah ke Krapeaknya itu tadi. Di atas flyover Kalibandeng sudah lancar ngawara sih ya, sudah tidak sepanjang itu maksudnya antriannya. Pak Ariski.
7: Untuk satu stasiun zona jeblok kan pertandingannya enggak?
8: Tuh enggak ada yang bisa.
7: Satu bis radio itu bisa
0: kita tutup. Halo Pak, 10 detik tidak ada suaranya aku tutup.
9: Kemacetan daerah Genuk arah Kota Semarang. Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Puter-puter balik di Gebang Anom tak Pak Rizky? Atau ada kejadian lain? Kayaknya feelingku pasti ya, karena puter-puter balik kendaraan saja di Gebang Anom sih mesti ini. Soalnya belum ada tambahan info lagi yuk. Wong Pak Rizky ini saat melaporkan di jam 8 di Pantura Genuk yang arah menuju ke Semarang. Ibu Lia, Reza, Mas Jamal, kalau di Kota Semarang kayaknya nggak mungkin ada gondola ya. Adanya gondol tikus apa gondol kucing, katanya Bu Lia Reza. Wah, matur suwun Bu Lia. Pak Satya, selamat pagi. Reminder ya, nanti jam 8 malam akan ada pertandingan lanjutan Hyundai Asian Championship 2026 Singapura melawan Indonesia. Tidak ada pilihan selain menang ya. Amin. Kita doakan menang lah pertandingan nanti malam. Pragolo, betul-betul sekali Bapak Ibu semuanya. Pragolo Pati ya. Ya, matur suwun ya informasinya kawan-kawan. Pak Adi Nugroho melintasi Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang, lalu lintasnya ramai lancar, Pasar Krempyang masih buka di jam 8 lebih 10 melaporkan. SMP SMA ada tuh di depan Ubris Jalan Sidodadi dan Jeruk Pamelo Pati juga bisa ditingkatkan pemasarannya. Dan benar ya, soto kemiri juga belum sepopuler nasi gandul. Pokoknya salah satu soto yang varian terenak tuh ya soto kemiri sih menurutku memang. Waktu itu aku juga makannya di ini sih, di Festival Jamu dan Kulinernya Hari Jadi Jawa Tengah ke-80 tahun lalu. Ini kok belum ada rengeng-rengeng mau bikin apa ya Pemprov Jawa Tengah ya, aku belum dikandani. Jadi siapa gue dikandani? Apakah ada Festival Jamu dan Kuliner lagi untuk Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah? Nanti tanggal 15. Matur suwun ya Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Soedjarto kawan, Kota Semarang, Pedurungan, lalu lintasnya masih baik dan ramai, lancar saja. Meski Pasar Kemiri masih buka ternyata di atas jam 8 ya. Pak Didik Sigit Setiawan.
10: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika di jam 8.20 dari arah Ngalian mau ke Jerakah ya, tersendat di lampu TL-nya. Jadi cukup panjang dan cukup kebek jalannya. Itu Mas Yuda update-nya dari Ngalian Jerakah Kota Semarang.
0: Baik, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan.
10: Mas Yuda, Mas Jamal untuk jalur Karanganyar Mangkang ya. Tersendatan lumayan, tetapi tidak terlalu panjang dibanding hari-hari kemarin yang ke arah Semarang ya. Titiknya ada di TLKIB. Selamat ulang tahun Kota Pati ya, semoga selalu sukses dan bebas korupsi sesuai jinglenya Bang Jamal. Tapi bermacam-macam kuliner dari Pati di luar Pati yang terkenal banyak sekali ya, terutama Semarang itu nasi gandul yang terkenal dari Pati. Tetapi tidak ada orang yang jual bakso dari Pati. Mesti Rak Payu, Mas Yuda. Karena begitu ditulisi bakso asli Pati gitu lah, wis jelas Rak Payu.
0: Saya ya, rano dagingnya. Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan itu ya kawan, di Jerakah truk mogoknya ternyata kok sampai dengan jam 8 lebih 20 masih di lokasi. Itu sejak tadi jam 6 ya kawan Rasika. Dan saat ini masih di lokasi, cuma antreannya belum sing nyambung sampai segitiga Krapyak sana belum ya guys. Merambatnya masih di ya area Pantura Wali Songo sisi KIC, perempatan KIC maju sedikit gitu-gitu. Kamaraska belum yang nyambung sampai Krapyak dan semoga enggak ya. Ini Pak Zainuddin juga pasti ngasih informasi di Jerakah nih. Coba kita dengarkan infonya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat pagi Mas Uda dan Pak Jamal. Dan selamat pagi juga kepada kawan-kawan semuanya di hari Jumat berkah ini. Semoga kita semua juga dapat mendengar Allah Subhanahu wa taala dan dapat keberkahannya. Kembali melaporkan di ruas jalan dari BSB sampai dengan Jerakah pada pukul saat ini saya melaporkan 7.49 di Silimangit. Itu tidak ada kesendatan, dan juga dari Jerakah ke arah Kalipandeng pun juga lancar, tapi arah sebaliknya Kalipandeng ke Jerakah ekor kesendatannya sampai dengan di atas flyover Mas di pas lampu merahnya yang arah timur ya. Jadi kesendatannya mengarah ke barat, artinya yang ekornya itu sampai di atas jembatan, di atas lampu merah. Kami mau menuju ke arah timur, arah kota. Kesendatannya ke arah barat, ya penyebabnya dengan adanya petele yang di pas sebelah timur, barat ke arah ke timur, maaf. Petelenya itu terpasang ke arah timur, Mas. Sebelah toko Aki atau tepatnya di timurnya toko Mas. Nah itu artinya bagi kawan-kawanku yang seringkali maaf ini putar balik dari arah timur menuju ke arah Siliwangi, mohon kiranya untuk masuk ke Manisworo Raya dulu, jangan langsung putar, kan itu sudah jelas larangan. Lebih ada etle yang disangkan kena ini, kena tilang etle nantinya, tahu-tahu ada surat cinta terbalik, kan nggak boleh, itu kan larangan karena terpantau tentunya. Karena adanya etle itu kan termonitor, oh ini terbalik dari arah timur ke balik ke timur lagi gitu di Siliwangi ya gitu. Nah teman-teman, kawan-kawan semuanya, mohon kiranya apalagi yang berstiker Rasika memalukan kalau larangan putar balik kok ikut-ikutan putar balik kan gitu. Arah balik ini sudah nyampe di Ngadirgo, alhamdulillah lancar Mas, tapi tadi lupa nggak ngamatin bisnya udah kabur atau masih ada di sana. Jelas perjalanannya lancar Mas, saya dari
0: udah lancar Milo ya kalau ganteng berarti
11: biasa, belok kiri lalu belok kanan
8: Mbak Yu ke sebuah mobil dealer mobil listrik di pas perempatan Milonya itu Mas.
0: Suun matur suun Pak Zen, Pak David. Ada truk trouble di tanjakan tol Tembalang di lajur paling kiri, sudah ada petugas di sana. Wah luar biasa guys, kok jam 6 sampai jam 8.50 ini ramandeg lo, info truk mogok, ronor ini, truk, dari tadi guys. Tapi untungnya ya dampak lalu lintasnya nggak yang begitu signifikan dan membutuhkan waktu sampai lama ya. Tadi sempat ada beberapa notes seputar truk juga dalam waktu 30 menit, 40 menit sudah lancar. Tapi continue guys informasi seputar truknya itu. Pak Soleh, kalau di desa saya tiap tahun sekali manggil wayang, siang wayang, malamnya manggil ketoprak pati Mas. Anggarannya kurang lebih 30 jutaan tergantung grup ketopraknya dari pati. Ih keren ya. Dengan hari jadi kali ini di Kabupaten Pati sih, I think ini waktunya Kabupaten Pati untuk rebranding ya. Rebrand image-nya, kemudian juga memperkenalkan what something positive dari Pati dan apa yang kira-kira bisa dijual bagus di luar sana ya dengan image Pati yang seperti itulah ya. Menurutku hari jadi ini kawan-kawan di Kabupaten Pati kudu berjuang ekstra keras lagi sih untuk memperkenalkan image Pati lebih baik lagi di luar sana. Meskipun aku yakin pasti sudah ya. Cuma kan ya waktu itu sudah mulai rising naik, ada rame-rame kemarin akhir tahun ya kan. Bu Heni Novi.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini terpantau kedua arahnya lancar semua ya. Tadi saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapyak. Dan saat ini pukul 8.35 ini saya sudah sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan yeay, buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi. Itu ya kawan, menandakan kalau di Krapyak KIC masih lancar, cuma memang setelah perempatan KIC maju sedikit ada truk mogok di Jerakah sejak tadi sebelum jam 6 guys. Saat ini sih ya ada antrian, cuma kalau versinya Pak Didik Sigit Setiawan sih masih ya baik ya untuk ukuran kota Semarang. Bu Nini Herawati.
13: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu Nini.
13: Jamalnya sudah berlalu ya.
0: Iya betul.
13: Mas Yuda, ini saya sarapan di Pemalang, coffee breaknya di Pekalongan, nanti makan siangnya di Semarang, sore ada acara makan malamnya di Patra Jasa. Aku mau reportnya padahal nanti di Tirto itu yang
0: kontraflow. Oh, yang pengecoran ya.
13: Karena pengecoran ya. Nah itu nanti mau tak report itu di situ. Wait ya, ini baru jalan okay. Dari Pemalang, nggak masuk tol, lewat konven aja. Kalau Pemalang sih lancar ya, hampir nggak pernah ketemu macet. Slow living banget lah.
0: Slow living.
13: Nah,
14: sekarang sudah mulai mengalir ya.
13: Ya Mas Yuda, nanti tak report yang kontraflow itu. Aku kemarin lewat malam, nggak macet lah. Ini pengen nyobain lewat karena waktunya juga masih ada waktu. Jadi
0: serius Bu, masih ada waktu slot.
13: Kawan Rasika semua yang lewat ke konven di Tirto itu ada kontraflow ya, lumayan panjang karena dari setelah jembatan Meduri sampai Hotel Grandian. Gitu ya Mas Yuda ya, bisa okay. Bisa ini nggak request Hong nggak dari Nona?
0: Bisa dong. Matur suwun Bu Nini dari Pemalang Kawan Rasika, dari Pemalang menuju arah ke Pekalongan. Informasinya masih lancar. Ini ada Pak Untung nih yang dari Krengseng Batang juga nih. Roni Parulian mau sing nyanyi, kita enggak kuat bayar. Salah, Pak. Langsung. Ora, bukan Roni Parulian pun, Pak Untung yang nyanyi jinglenya tadi. Ora kuat bayar Rasika nek ngundang Roni Parulian kan nyanyi jinglenya Rasika.
15: Halo Mas Yuda.
0: Halo Pak Untung.
15: Cuaca meleri dan gerimsing.
0: Meleri dan gerimsing.
15: Cerah. Lalu lintasnya lancar. Hus hus. Jawaban penyanyi barusan adalah Roni Parulian.
0: Salah. Salah. Oh, apa ayo? Ayo apa ayo? Mikir toh Pak Untung toh. Pak Danet Minsanjaya. Ini Mas situasi Kali Banteng sudah lancar.
16: Kurang 5 menit Mas Yud.
0: Yuk.
16: Sudah lancar ya sepertinya ya Mas Yud ya. Aman.
0: Di kota Semarang kayaknya nggak mungkin ada gondola ya.
16: Sudah aman ya Mas Yud.
0: Gondola tikus atau gondola. Semoga okay. Ini nggak ada. Berarti di koridor Jalan Siliwangi Pantura Wali Songo yang masih dilaporkan adalah truk mogok di Jerakah ya guys. Bis mogoknya sudah tidak di lokasi. Pak Heri Pudak Payung, Mas saya laporkan dari Jalan Kaligawe. Sudah mulus, trotoarnya sedang dipercantik. Meski alhasil diisi oleh angin dan tambal ban. Oh mana kayak apa Pak? Oh ini yang di setelah anu ya. Setelah keluar dari Kubro ya Kawan Rasika, trotoarnya lagi diperbaiki tapi ya ke depan bakal jadi lokasi tambal ban. Padahal next one ditumbuhi wit-wit kan cakep ya Kali Gawe. Ora gersang gitu rasane. Nah ini sudah ada emplek-emplek Pak, terpal warna biru Pak Heri. Oke ini tandanya lancar ya Kali Gawe Kubro. Kepadatan masih belum ada sampai signifikan di sana. Pak Heri melaporkan jam 8.55. Jadi nanti kita update lagi setelah jam 9 ya. Untuk Kelana Kota sesi paginya kita tutup dulu. Mohon maaf atensi tadi di bawah jam 9 banyak sekali. Nanti kita buka setelah jam 9 deh beberapa laporannya. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah untuk jam 9 pagi dulu. Untuk sesi pagi kita tutup yang di Kendal di Citra FM Kendal 99.7. Selamat menikmati program selanjutnya ya.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Upaya menekan angka pengangguran di Kota Salatiga terus diperkuat melalui kolaborasi Pemkot Salatiga dan Lembaga Pelatihan Kerja Serbaindo untuk membuka peluang kerja ke Jepang. Pimpinan LPK Serbaindo, Iman Abdul Rahman, mengatakan lembaganya telah mengantongi izin sebagai sending organization dari Kemenaker, sehingga berwenang menyiapkan dan memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang secara resmi. Program ini akan difokuskan pada pelatihan SDM, khususnya di bidang caregiver atau pendamping lansia yang saat ini memiliki kebutuhan tinggi di Jepang.
3: Bahkan kami sudah diminta untuk sosialisasi ke beberapa sekolah, dan dari Serbaindo juga tadi meminta untuk pengumpulan dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, segala macam, beliau mempersilahkan. Jadi nanti kita akan perbesar cakupannya sebisa mungkin yang memang benar-benar pengen ke Jepang, itu kita tampung, bisa kita maksimalkan. Kuotanya besar, hingga di kisaran 45.000 aja kita bisa. Yaitu bahkan tadi ada tambahan, beliau berharap ada kerjasama juga di bidang kesehatan untuk membuat senior living. Jadi itu tempat berkembangnya para mbah-mbah begitu. Lalu beliau juga berharap ada kerjasama untuk ini, mendatangkan para lansia dari Jepang ke sini dirawat, termasuk juga sister cities, jadi kerjasama dengan kota-kota di Jepang.
2: Kedepan Pemkot Salatiga dan LPK Serbaindo berencana menyusun nota kesepahaman serta memperluas sosialisasi agar peluang kerja internasional dapat diakses lebih banyak masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan meningkatkan kapasitas petugas pengatur lalu lintas di kawasan sekolah melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti satpam sekolah, guru, dan petugas keamanan sekolah. Peserta dibekali materi tentang teknik pengaturan lalu lintas, penanganan awal korban kecelakaan, hingga etika berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Polres Pekalongan, dan PMI. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto bilang bahwa petugas pengatur lalu lintas merupakan garda terdepan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, khususnya di kawasan sekolah, sekaligus menekan angka kecelakaan di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Informasi tadi di bawah jam 9 aku menyimpan 3 ya Kawan Rasika. Untuk laporan di bawah jam 9 itu yang pertama ada Pak Tejo Goblin. Ini Pak Tejo memantau di mana ini tadi melaporkan jam 8 lebih 55 kawan.
1: Selamat siang Mas Yuda. Kali ini saya terdampar ini agak-agak jauh dari kota Salatiga. Tapi untuk cuacanya panas.

0: Kalau sana sing adoh, literally adoh teko Salatiga, jebule ning Karang Gedhe ngawarasike bahasane Pak Tejo Goblin wis terdampar. Gepon matur suwun ya Pak Tejo Goblin nih, menyapa dari Karang Gedhe. Karang Gedhe itu sudah Boyolali kan? Ya, dari kawasan Kecamatan Karang Gedhe, Kabupaten Boyolali ini. Pak, mosok di radionya jenengan Rasika masih bening nih di Karang Gedhe. Bagus nih berarti tangkapan radio antenanya di mobilnya Pak Tejo. Ojo ganti mobil, Pak. Kalau mau ganti mobil, radio nih ini dijipuk. Cakep, Pak, soalnya masih bening banget, Pak. Di Karang Gedhe, harusnya sih sudah kresek-kresek ya, harusnya.
1: Sudah agak-agak jauh dari untuk arus lah.
0: Karang Gedhe masih cakep ki audionya. Biasanya sih wes kresek-kresek di sana. Itu yang pertama tadi ya, atensi di bawah jam 9. Lalu yang kedua ada Pak Imam. Pak Imam Secang ngasih info, di samping SPBU Randu Gunting Merak Mati Mbawen, itu arah selatan ya, ada truk kontainer mogok. Tapi sih lalu lintasnya masih lancar ya, tidak ada ketersendatan sama sekali. Ini juga truk yang sejak tadi sini sebenarnya di Merak Mati ini sejak jam 6 sih jujur aja. Cuma tadi kalah pamor sama yang di Langensari sama yang di Tanjakan Lemah Abang. Dan untungnya lalu lintasnya masih berjalan baik dan ramai lancar saja. Truknya di Merak Mati ini juga sejak tadi jam 6 kawarasika. Sampai dengan Pak Imam Secang lewat jam 8.55 masih ada di lokasi. Tapi untungnya lalu lintas masih lancar. Matur suwun ya Pak Imam Secang. Informasinya, lalu tadi ada Pak Yulianto Prasetyo, update jalur dari Gedanganak menuju arah Ngelorok Boja lewat Gunung Pati. Dari Gedanganak Ungaran menuju arah Boja lewat Gunung Pati Kota Semarang, dua arah ramai lancar, cuaca cerah, nanti lanjut ke kawasan industri Wijaya Kusuma lewat Bukit Semarang Baru, Ngalian Tambak Aji. Audio video streaming oke ya, siaran udara di daerah Ngelorok juga jernih ya. Minta lagunya Domino aja, siapa yang pantas. Oh oke, yuk senang yuk guys, berikan aku lagu ya, bener banget nih. Pak Yulianto Prasetyo sudah usul lagu Indonesiaan aja ya. Aku hari ini menemani Anda, tapi karena hari Jumat aku sampai jam 11.30 aja ya kawan Rasika. Jadi yuk berikan aku lagu kawan, langsung aja Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja, jangan yang lama-lama ya, yang baru-baru. Minimal tahun 2000. Terus minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya guys. Yuk guys, berikan aku lagu, kayaknya 11 bisa sih, sampai nanti jam 11.30. Nah itu ya kawan, update di bawah jam 9 pagi tadi. Laporan dari beberapa kawan yang sudah berbagi info. Ada Pak Resep Afritia nih, tepat di jam 9.00. Apa oke?
2: Afgan mas, Afgan yang nyanyi tadi.
0: Nah, tambah benar Afgan, tambah rakwat bayar kita Pak Resep. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
3: News Flash.
4: Pemerintah menyiapkan insentif fiskal senilai 20 miliar rupiah bagi kota-kota terbersih yang akan diintegrasikan langsung ke dalam skema penghargaan Adipura. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi evaluasi lingkungan serta memotivasi pemerintah daerah memperkuat pengelolaan sampah dan sarana daur ulang lokal. Demikian News Flash.
0: Pak Hadi Susilo.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda, ini saya perjalanan dari Kota Pekalongan mau menuju Kota Semarang, Mas Yuda. Mas Yuda, mohon infonya lewat jalur konvensional ada kemacetan enggak, Mas Yuda? Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hadi. Kepadatannya toh ini langsung dijawab sama Ibu Yeni. Ibu Yeni ngasih informasi di Pantura Cepiring Kendal, Pak Hadi. Satu, di Pantura Cepiring Kendal, arah Semarang, ada truk mogok sebelum jembatan Kali Bodri. Posisinya di sebelah kiri. Katanya Bu Yeni sudah ada antrian cukup lumayan tuh di Cepiring. Nah, itu satu. Lalu, yang kedua, aku sudah dapat info dari kawan di 3002. Di Pantura Wali Songo Kiu-Kiu aliasan KIW, itu juga sudah mulai padat informasinya Pak Hadi. Jadi untuk koridor dari Pekalongan Batang sampai Welerinya sih lancar ya sementara. Nah, nanti koridor Weleri ke Semarangnya tuh ada dua yang sudah mulai ada informasi kepadatan saat ini. Nanti perkembangan ketika Pak Hadi sudah sampai wilayah lanjutannya akan dipantau lagi ya, tapi untuk menjawab saat ini sih ada dua report tuh dari kawan-kawan. Pertama Bu Yeni di Cepiring ada truk mogok, kemudian yang kedua dari

0: wisatawan di 1022 di Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIW sudah mulai padat arus lalu lintasnya. Nah ini tadi yang ada di Pekalongan itu ada Bu Nini Herowati. Ini coba kita buka kabarnya Bu Nini Herowati.
1: Ini sih jingle suaranya Mbak Kri sama Mas Yuda ini wapi banget suara.
0: Enggak yo.
1: Tenang, stikernya kirim ya.
0: Enggak ya Bu Nini, penyiar sih kira-kira ada sing iso nyanyi. Jamal doang ding yang bisa nyanyi, selain itu enggak ada ngawaras yang bisa nyanyi. Greta tuh dia juga enggak begitu inilah ya. Ya 50-50 lah. Pertama Jamal, kedua Greta lah masih mau lah dia nyanyi-nyanyi. Aku Yuli Haris enggak angkat tangan kalau disuruh nyanyi. Matur suwun Bu Nini Herawati, Pak Anto. Weh, Pak Anto di Pati. Alun-alun Pati pagi hari ini. Wah, ini dia nih. Lagi duwe gawe lho Pati ki. Kok yo kabar-kabarnya dari kawan-kawan semua dari tadi jam 6 kok yo enggak rame ki lho. Padahal Pati itu juga basis Kawarasika juga salah satu yang terbanyak lho. Baru dari Pak Anto. Aku mau lihat alun-alun Pati ah yang pagi ini lagi punya acara. Ini dia situasi di alun-alun Pati. Dan by the way tidak ada penutupan ya Kamarasika, tidak ada penutupan jalan, maksudnya untuk acara pagi tadi waktu upacara ataupun nanti malam ketika akan ada agenda ketoprak di alun-alun Pati. Kok rawan tendo-tendo gitu ya Pak? Tadi aku buka jadwalnya di alun-alun loh, agendanya di agenda ini, agenda nanti ya tadi ya upacara hari jadi. Oh, ketopraknya di Pendopo, ding. Pendopo Kemiri, Desa Sairejo, nanti ketoprak atau hiburan masyarakatnya. Oh, tak kira upacara sama ketopraknya di alun-alun Pati. Nah, ini situasi di kawasan Kabupaten Pati ya, Kang Warasika. Tadi pagi sudah upacara hari jadi. Pendopo Kemiri itu mana sih, Kang Warasika, yang di Pati itu? Maksudnya di, masih di pusat kota atau Pati yang sisi mana? Pati kan ombo banget toh wilayahnya Kabupaten Pati. Pendopo Kemiri itu di mana sih Pak Anto? Deket-deket alun-alun apa di Pati wilayah atau Pati sisi mana Pak Anto? Pendopo Kemiri Desa Sarirejo untuk nanti ya agenda ketoprak dan hiburan masyarakat dalam rangka hari jadi ke-703 Kabupaten Pati hari ini 7 Agustus 2026. Pak Tejo Goblin.
2: Iya Mas Yud, ini saya ada di Dusun Garangan, Wonosamodro, Kabupaten Boyolali ini. Untuk radio Rasika memang terkadang jernih, terkadang kemresek.
0: Oh kadang, ini kebetulan
2: gitu,
0: lagi jernih.
2: Gitu Mas Yud.
0: Kebetulan ini berarti lagi jernih, alhamdulillah kalau gitu pas aku siaran pas jernih. Pak Sinyo.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi Pak.
3: Itu yang semalam tuh Mas Yuli juga udah bacain yang gara-gara jalan Brumbung Pasar Panggen itu.
0: Oh oke.
3: Okay. Ya, kalau gitu. Terima kasih. Ini minta lalu lintasnya, minta info lalinnya ke arah Gubuk, ke Kendala atau enggak ya Mas? Ini dari Panggen mau ke Gubuk. Begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terakhir tadi kita dapat info jam 8 sih Pak. Lancar aja, Meranggen menuju arah ke Gubuk, Purwodadi, masih lancar saja. Kalau stop sampai Gubuk ya lancar nggih. Kalau bablas ke Purwodadi itu mungkin yang nanti akan merambat di sekitar Jatilor, karena masih ada pekerjaan jalan. Tapi untuk sampai dengan jam 9.20 ini belum ada notes atau report signifikan kok Pak Sinyu, di rute Semarang menuju arah Gubuk. Pak Ciki, Rifki.
4: Pagi Mas,
0: pagi.
4: Mau minta info ke Cepiring dari Tol Gemsari bagaimana? Sama minta lagunya Paspen yang apa aja? Terima kasih Mas.
0: Oke, okay. Kalau ke arah baratnya sih lancar ya Pak Ciki. Laporannya dari kawan-kawan tadi di Kendal, Kaliwungu menuju arah ke Meleri. Kalau arah baratnya lancar. Cuma tadi laporan dari kawan-kawan Rasika yang menuju arah Semarang semua Pak Ciki. Truk yang mogok di Cepiring, kepadatan di KIW. Itu semuanya yang arah Semarang. Tapi kalau yang menuju arah ke mana? Arah menuju ke baratnya sih masih lancar. Pak Farhan, walaupun Pak Farhan minta lagunya Pasben. Ya wis berarti yang aku munculkan yang kasih ya. Pak Ciki nyebut penyanyine, Pak Farhan nyebut judulnya. Pas kalau gitu. Pak Heri Pudak Payung minta Garam dan Madu. Kemudian ada dari Pak Kodri. Pak Kodri minta lagunya Cobalah Mengerti dari Noah. Oke, yuk siapa lagi nih? Mr. Yuli minta lagunya Bukan Milikmu. Oke, enak-enak ini lagunya ini. Kemudian ada Pak Albertus. Pak Albertus minta lagunya Bendera dari Coklat. Terus ada Mbak Ayum Indria minta lagunya Astaga Bercanda. Asik. Oke. Kemudian Pak Wafinus, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Lansika semua. Update pagi hari ini Mas, walaupun agak kesiangan ya. Perjalanan biasa dari KIC ya Mas, menuju Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja yang Gunung Padi ya. Dan saat ini baru sampai Tingkir Mas, tepatnya di Pasar Cengek Mas. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Untuk mengenai truk mogok itu, tadi aku menemui beberapa truk ya yang mogok yang ke arah ke selatan. Ada yang dari itu Lemah Abang ada dua, terus di depan pom bensin Harjosari itu ada dua juga Mas. Terus maju sedikit mau ke tanjakan Babain itu ada satu tadi. Tapi tidak menimbulkan ya kemacetan Mas, masih lancar-lancar saja. Untuk cuaca di Tingkir Salatiga juga masih cerah Mas. Oh iya Mas, jangan lupa nanti malam minggu di Kendal juga ada Love RCTI Mas, live artis ibu kota, live cakep. RCTI ya. Okay. Jangan lupa.
0: RCTI bisa disebut ya.
5: Itu aja informasinya Mas. Yo, okay. Terima kasih Mas Yuda.
0: Baik.
5: Love RCTI-nya di Kabupaten Kendal itu tepatnya di Stadion Kebon Dalem Kendal Mas. Sama mau minta lagu Mas.
0: Apa tuh?
5: Gigi aja yang judulnya Nakal. Gitu aja Mas. Matur suwun Mas Yuda. Matur suwun
0: Pak Wafinus. Kita yang terima kasih loh guys. Siapa yang mau nyusul ke Salatiga tuh? Lancar ya, meski ada beberapa laporan truk mogok di rute Semarang Bawennya, termasuk di Merak Mati. Pak Suratmo minta lagunya Mencari Cinta ya, Noah sama BCL. Ini udah berapa nih lagunya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Noah kan tadi sudah dipasang, yang cobalah mengerti. Berarti sesonnya ya Pak Suratmo lagunya ya. Kemudian ada Pak Gondo. Pak Gondo Padi, Demi Cinta dari Padi. Oke, kemudian ada dari Pak Prosper Ferdia. Selamat pagi Mas dan kawan Rasika semua, aku ikut dengerin saja ya. Minta lagunya The Massive yang Apa Salahku. Oke, udah lagunya udah penuh ya kawan Rasika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh masih 10 ding. Yuk satu lagi kawan Rasika. Pak Ergustia, selamat pagi. Ayo cari sarapan, kasih full lagu aja Mas. Kira-kira mau enggak ya sarapan pecel? Apa tok iki maksudnya Pak Ergi? Ayo cari sarapan, ayo ya. Ayo main sarapan opo iki ya? Kira-kira mau enggak ya sarapan pecel? Ya Allah, Pak lo ngaku jangan sing wingi dinget wae sik gelem kok malah ditawari pecel Pak Erik. Kecuali kalau rumahku di Geraha Candi Golf sana aku enggak mau makan pecel ya. Kalau rumahnya masih di kampung ini ya doyan lah, doyan. Pak Bafen minta lagunya Gea Indrawari Seribu Kali ya. Atau Cukup Aku Milikmu dan Kamu Milikku. Untuk istriku, terima kasih sudah menemani 20 tahun ini. Dalam suka, susahnya kita, bahagianya kita, selalu temani aku ya istriku. Asik deh. Yus, lagunya udah penuh ya. Nanti penutupnya lagunya Pak Boven ini yang merayakan 20 tahun bersama. Asik. Informasi cuaca setelah ini ya. Guys, lagunya udah penuh ya guys. Pak Han sesoknya ya, Pak Han lagunya ya. Kemudian juga kawan-kawan yang lainnya besoknya ya lagunya ya guys.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice! Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: aku kok nggak ketemu ya lagu judulnya Kasih ya. Tadi di Bang Musiknya Rasika nggak ada, terus aku buka di aplikasi pencari musik juga Passband judulnya Kasih kok nggak ada itu. Jadi always muncul ini ya, kawan Rasika, semoga berkenan. Dan ini aku dapat info dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ngasih info jam 9:30 kawan Rasika. Pak Wahyu itu ngasih update, selamat siang Rasika. Tadi itu baru saya lewat jalan arteri ya Sudarso Kota Semarang. Kepadatan di Newton Kubro biasa ya, karena ada konstruksi tol, kemudian itu ditambah ada 2 truk pasir. Berhenti setelah makam Kubro, itu yang bikin jalannya menyempit. Nggak ada tanda-tanda mogok, nggak ada supir atau mekanik yang ada di tempat, hanya truk saja berhenti di sana, katanya Pak Wahyu. Oke, matur suwun ya kawan Rasika. Antreannya tadi di sekitar Kubro ya, biasa ya kawan. Kubro karena U-turn proyek tol Semarang Demak seksi 1, ditambah pagi ini mungkin cukup lumayan karena yang arah Terboyonya ada truk MOMOGOGOK. Mogok kawan Rasika ya, pokoknya truk mandeki mogok lah ya. Info ya, ini setelah makam Kubro kawan yang arah Terboyo.
1: Info cuaca.
0: Nah, dari Pak Wahyu yang melaporkan dari Jalan Arteria Sudarso, masih satu area ya kawan, di Semarang sisi utara, karena saat ini aku sudah terhubung dengan Mbak Farita Rahmawati. Beliau adalah perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca. Mbak Farita Rahmawati, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya, selamat pagi kawan Rasika, berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, untuk pagi hingga siang hari ini diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk siang atau sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Oke, Mbak Farita, tolong disampaikan ke masyarakat dong kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG harus kemana ini merujuknya?
2: Baik, untuk kawan Rasika dan masyarakat seluruh kota Semarang dan sekitarnya bisa memantau atau mengakses info cuaca melalui website kami yaitu di stametstrip.ahmadyani.bmkg.go.id dan bisa juga melalui sosial media kami seperti X, Facebook, dan Instagram di @bmkgahmadyani dan juga bisa mendownload aplikasi info BMKG. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, Mbak Farita Rahmawati, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Baik, sama-sama Mas Yuda, selamat pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya.
4: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
8: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
7: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
8: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
7: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Wah guys, maaf ya, rame banget ini yang pada minta lagu. Lagunya sudah penuh kawan Rasika. Sampai nanti jam 11.30, mohon maaf ya guys. Pak Aditya besoknya ya, Pak Aditya ya. Kemudian juga Bu Lisiani, besok lagi ya Bu Lis lagunya ya. Pak Trisno juga besoknya ya Pak Trisno. Mohon maaf, lagunya sudah penuh. Pak Anggit, Fridian, Wika. Oh, Pak Anggit melu tadi, Yofi and Nuno aja ya. Is, mantap lah kalau begitu. Pak Santos, matur suwun ya Pak Santos, besoknya ya Pak Santos. Kemudian juga Pak Sumarno, Hadi juga matur suwun sekali. Mohon maaf, lagunya sudah penuh durasinya. Sampai nanti selesai aku tutupan Kelana Kota. Ya, ada Pak Hadi Susilo nih, yang tadi tindakan dari Pekalongan. Ini sudah sampai mana nih, Pak Hadi Susilo?
1: Oke, terima kasih infonya Mas Yuda. Lagunya okay. Minta Best Jam ya. Aku bukan bujangga Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Hadi Susilo. Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintasnya ya Pak Hadi. Sementara sih ya sampai saat ini masih di dua lokasi tersebut, yaitu di Pantura Cepiring, Kendal ada truk mogok, sama Pantura Wali Songo simpulnya di Kiu-Kiu, kawasan industri Wijaya Kusuma. Wih, katanya toh guys, sekarang sudah sampai UT loh. Udah sampai UT Sango sana. Saat ini 9.50 kepadatannya. Ini dari Pak Sopo iki sing ngasih informasi iki. Jeneng display name jangan disebutin. 1322 ini ya. Ya wis matur suwun kawarasika. Informasinya ini mengabarkan mulai dari Sango ya. Mulai dari SPBU Sango sudah padat. Ya wes selamat, aku tunggu 25 menit ke depan kurang lebih. Karena kalau dari Rasika menghimpun di jam Kelana Kota siang ya, kalau antrenya sudah sampai Sango sana sih kan udah 2,5 km tuh. Berarti ya kurang lebih membutuhkan waktu 20 sampai 25 menit. Ini tadi kamar Rasika lapornya jam berapa? 9 lebih 47. Berarti kalau ini aku perkirakan 10 lebih 10 lah. 10 lebih 10 atau 10 lebih 15 nanti lepas ketersendatannya kawan di 1322. Oke? Okay? Udah sampai Sango guys, antriannya nih Pantura Wali Songo yang arah menuju ke Jerakah dari Mangkang ya kawan. Tapi kalau untuk arah sebaliknya sih masih ramai lancar saja. Bu Nini Herawati.
2: Ini udah mulai kontraflow dari depan Hotel Grandian. Tapi nggak macet sih kalau yang dari barat Mas Yud. Mungkin nggak crowded tuh karena Pekalongan itu kalau hari Jumat kan hari libur ya. Untuk
0: pabrik oh, iya, sama betul, konveksi betul, betul.
2: Banyakan tuh hampir sebagian besar tuh libur. Jadi mungkin arus lalu lintasnya juga nggak terlalu crowded. Tapi ini panjang banget. Jadi jembatan Pecenongan tuh hampir sampai jembatan Meduri itu loh. Sepacar itu udah lampu merah Sepacar sampai Tirto sana. Kalau dari timur padet ya, kalau dari barat sih ramlan. Yang ini udah masih dikerjakan lampu merah si pacar.
0: Oke. Ini di Jalan Pantura Tirto Pekalongan ya kawan. Berarti dari Pemalang ke Pekalongan ini cedak ya? Kayak Semarang Demak ngono kali ya? Atau Semarang Bawen? Dari Pekalongan menuju arah ke Pemalang nih tadi Bu Nini soalnya. Ya nggak ada hambatan lah.
2: Nih kontras lo ya.
3: Bisa nyanyi Jamal doang dan yang bisa nyanyi selain itu nggak ada nggak
2: masih bisa nyanyi. Tuh... Lancar lah lancar.
0: Lancar ya.
2: Di maps juga nggak merah kok. Cuma pengen repot aja ini ada pengecoran gitu. Jadi mungkin kalau hari biasa bukan hari Jumat untuk Pekalongan kan hari Jumat hari libur. Nah, pengerjaannya ya. Oke lagunya. Dari Afgan aja wis yang sadis.
0: Aduh, apa ini? Ujuk-ujuk sadis. Ipun matur suwun Bu Didi ya. Pantauannya dari peningkatan mutu jalan di Pantura Tirto Pekalongan Ngawara Sika. Situasi arus lontas masih terpantau kondusif saat ini. Betul katanya Bu Didi barusan, karena Pekalongan Jumat adalah hari libur. Kita simak headline dulu di News Flash kawan untuk saat ini.
4: News Flash. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mengalokasikan investasi skala besar di sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sarana, kesejahteraan guru, dan keterampilan generasi muda. Investasi modal manusia ini dijalankan berbasis data real demi memastikan efisiensi anggaran, menekan kebocoran dana, serta membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Demikian News Flash.
0: Pak Tenggo, selamat siang.
5: Kayak suarane apa? Itu Mas ya, jingle Rasika itu GAF ya. GAF apa RAN Mas ya?
0: GAF.
5: Tuh Mas Yuda, sinyal Rasika itu kalau lewat Suruh Karang Gede itu sampai Gemolong aja masih terdengar jelas Mas. Saya pernah Mas.
0: Ya berarti audio modulnya Pak Tenggo. Wong kita di pemancar sana enggak ngeset sampai situ kok. Oh ya, Mas matur suwun ya Pak Tego. Laporannya Bu Nur Hidayah, aku mau ikut nge-share info ah. Ini Bu Nur Hidayah itu mengabarkan akan ada agenda Wanoro Alas Roban 20 September 2026 nanti Gawara Sika. Akan ada lebih dari 180 seniman ya kan, yang akan menyatukan jiwa dalam rangkaian acara Wanoro Alas Roban di tanggal 20 September 2026. Wih, cakep ya kemasannya. Sendera Tari Wanoro Alas Roban 20 September 2026. Lah ini di mana, Bu? Bu sama Bu Nur Hidayah. Coba nanti matur suwun ya untuk informasi awalnya, nanti kita cek-cek lagi deh eventnya di sana. Pak Davik, ini Pak Davik ngasih info di tanjakan Lemah Abang ya, kawan.
6: Bagaimana?
0: Informasi mengenai truk yang trouble sejak tadi jam 6 pagi, saat ini masih terus dilakukan penanganan dan salah satu truknya itu lagi pindah muatan. Pak Davi, kuwi mau semen dan? Semen apa tepung Pak Davi? Kok kaya ngabluk sekali truknya yang lagi pindah muatan. Jadi di tanjakan Lemah Abang, Bergas, Kabupaten Semarang itu, tanjakan berarti udah jelas arah kemana ya. Tanjakan Lemah Abang Bergas itu ada dua truk mogok sejak tadi jam 6, yang pertama truk tangki, yang kedua truk muatan. Nah ini baru aku lihat dari lebih dekat dari videonya Pak Davi, truk yang muatan lagi dipindah. Mbah tepung, mbah semen, pokoknya ngabluk lah di area truknya yang lagi pindah muatan itu. Nah terus ini ya Pak Davi, ada dua truk trouble, satunya lagi pindah muatan di lajur tengah, satunya lagi truk tangki di lajur kiri. Sementara yang sudah mulai ada penanganan adalah truk yang muatan tadi di tengah-tengah jalan di tanjakan Lemah Abang. Nah terus Pak Davik infonya, dan yang paling penting adalah lalu lintasnya masih baik ya, tidak sampai macet panjang atau sampai terjadi antrian yang signifikan. Meski di tanjakan Lemah Abang sejak tadi jam 6 itu ada truk mogok dua, satu di lajur tengah, satu di lajur kiri. Matrusun Pak Davik infonya, Pak Muhammad Wasimin. Ini Pak Muhammad Wasimin mau tindakan kemana ini? Biasanya sih kalau aku tebak Pak Wasimin ya selalu ke Solo Tigo Solo ya. Apakah benar tebakanku saat ini?
7: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
7: Yes, absen baik. Karena jalurku juga kawasan KIC Jati Barang Cepokong Gunung Pati sampai di Ungaran nanti di Solo Tigo.
0: Masya Allah Tigo bener kan.
7: Tersun infonya.
0: Oke. Pak Muhammad Wasimen tadi mengkopi laporannya Pak, ini aja ya persis sama infonya Pak Wafinus toh, plek ketiplek dari KIC Solo Tigo ya. Lalu lintasnya Pak Wafinus tadi wes bus ngacir saja sementara. Pak Mamat Lubis, selamat siang. Ini keluar dari arteri Yosudarso.
8: Ini dia Mas yang buat tersendat truknya.
0: Mana
8: nih
0: truknya?
8: Parkir di sini. Jadi akhirnya nggak bisa melaju ke depan sana, begitu.
0: Nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya, kepadatan di Kubro. karena ditambah ada truk mogok setelah makam kubro atau setelah Yuten kubro arah Terboyo.
9: Saya menghabiskan waktu keluar dari Yosudarso itu sampai ke Jalan Raya Kaligawe itu mas, kurang lebih 25 menit. Baru sekali-sekali masuk situ, ternyata begitu suasananya, ketersendatannya ya. Kapok, kapok.
0: Baru sepinanan loh ki Pak Memar Lubis ki. Padahal kawan-kawan yang lain sudah tahunan loh. Uang proyek tolnya di sana sudah 3 tahun, 3,5 tahun ini. Pak Mamat katanya sekali melintas di Kubro langsung kapok dari Kamarasika. Nah, kalau Kamarasika tidak mau antre kurang lebih 25 menit seperti laporannya Pak Mamat Lubis barusan, Anda bisa lewat Gayam Sari keluar di Genuk aja monggo. Tadi yang mau ke timur ya, mau ke Kudus, mau ke Demak dari Semarang ataupun sebaliknya, ya mending masuk Walter Mongi City, masuk ke Gayam Sari, masuk keluar Gayam Sari, wis monggo atur lah, pokoknya enggak lewat Kubro intinya ya Kamarasika. Nah ini tadi tuh yang mau ke Demak Kudus Pati ki Pak Ragil Priyojatmiko. Coba kita buka infonya nih, apakah sudah mulai tindakan atau sudah sampai jauh di Kudus Demak sana?
10: Masjid yang diperbaikan di 425 atau ABC masih lancar ya mas. Sama tadi lewat gate yang masuk Rabia itu yang nomor 2 dari barat. Lepasin deh mas. Yang ke depan ya mas, luar Pabigawe, saya aman ya mas.
0: Wah gak aman pak.
10: Jadinya jam aman ya mas. Mana tuh sudah ngasih ini.
0: Ya menurut Anda baik pak, 25 menit itu tadi Pak Mamat Lubis antreannya di Kubro, karena ditambah ada truk mogok.
10: Lepas antri 10 menit mas.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Yuda ini juga tanya dari Kudus mau ke Semarang tuh mesti.
11: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak, sama namanya.
11: Saya mau ke Temanggung Wonosobo. Mohon info jalannya dok.
0: Nah itu Kudus Semarangnya tadi sementara masih lancar ya. Sudah mulai padat di sekitar Kaligawe, Kubro dan sekitarnya aja. Kalau mau menghindari mungkin bisa masuk Walter Mongi City nanti ke Gayam Sari. Sementara untuk Semarang Bawennya masih lancar, baik itu jalur arteri ataupun jalur tol menuju arah ke Ambarawa Jambu kan Pak Yuda. Sementara untuk koridor Kudus Semarangnya dulu ya, yang pasti jadi lokasi yang paling dinanti-nanti infonya kan. Sementara masih baik dan lancar, cuma ya itu tadi Kaligawe, Kubro sekitarnya sudah mulai rapet, terutama kalau lewat Yuten Kubro ya. Sama rel kereta api toh pasti, Yuten Kubro sama rel kereta api kan gandeng, tidak terpisah. Nah Yuten Kubro aja sudah mulai padat, ditambah ada truk mogok, feelingku pasti di rel kereta api juga padat. Tapi kalau Pak Yuda tidak mau lewat Walter Mongi City ya antri-antri bentar gak apa-apa lah untuk masuk tol Mukti Harjo. Enggak masuk ke kota atau ke pelabuhan kan. Jadi ya enggak yang sampai terdampak antrian begitu luar biasa lah levelnya. Nah, kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya guys untuk jam 10. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 10 pagi bagaimana tetap di Kelana Kota Siang. Informasi kepadatan saat ini selain di 3K di Kota Semarang ditambah 1 ya. Di Cepiring, Kendal, arah menuju Semarang ada truk mogok di jembatan Kali Bodri tadi informasinya. Makanya antreannya cukup panjang. Nah di titik yang lain seperti apa ya Ming 3K aku mau. Kubro, Kaligawe, dan Kiu-Kiu. Itulah 3 lokasi krusial di Kota Semarang, di Kelana Kota Siang. 3K di program KK, di Rasika, Rasikanya pakai R ya.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menyambut hari kemerdekaan RI, PLN menghimbau masyarakat berhati-hati saat memasang bendera dan umbul-umbul di dekat jaringan listrik. General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, mengatakan jarak aman antara tiang dengan jaringan listrik minimal 3 meter untuk mencegah resiko tersetrum. PLN juga menganjurkan penggunaan tiang dari bambu atau kayu, serta mengingatkan bahwa material tersebut tetap dapat menghantarkan listrik saat basah. Masyarakat diminta segera melaporkan kondisi berbahaya melalui aplikasi PLN Mobile dan kontak center 123. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, permintaan bendera merah putih dan umbul-umbul di Kota Semarang meningkat tajam. Pasangan pelaku usaha muda Fahmi dan Regina mengaku pesanan naik hingga 100%. Mereka menyebut program bantuan operasional penyelenggaraan RT sebesar 25 juta per tahun mendorong pembelian atribut kemerdekaan secara kolektif oleh pengurus RT. Saat ini mereka mampu menyuplai sekitar 1.000 produk per hari dan diperkirakan permintaan masih akan terus meningkat menjelang 17 Agustus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya."

0: Udah, gak usah rebutan. Aku aja, kamu Ras gak usah rebutan. Aku baik. Selamat datang di jam 10 untuk Anda mungkin yang baru mendengarkan Kelana Kota Siang ya, kawan Rasika di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Lokasi jalur yang saat ini jadi perhatian dan sorotan adalah di Kota Semarang ada 3K ya kawan Rasika, Kubro, Kaligawe, dan KIW. Itu lokasi yang saat ini jadi sorotan. Kenapa di Kubro kok tumben banget nih antriannya bisa sampai kayak gini, apalagi yang dari pelabuhan aku yakin pasti sudah sampai menjelang jembatan pintu utama pelabuhan gak sih? Ada truk mogok kamar Rasika, I don't even know itu mogok rusak atau mogok berhenti pada makan supirnya ya. Pokoknya ada truk berhenti lah di sana. Pokoknya ada truk berhenti setelah makam Kubro, itu menuju arah Terboyo. Jadi ya istilahnya kan jalurnya masih menyempit nih karena perbaikan jalan, proyek tol dan segala macam, ditambah paling kirinya itu ada dua truk yang berhenti di situ. Makanya jadi agak padat nih. Biasanya ya padat memang sejak 2022 tuh padat memang betul. Tapi kadarnya di bulan Juni, Juli, Agustus ini kawan Rasika itu masih terpantau cukup oke-oke kok kawan Rasika. Cuma saat ini memang agak panjang lagi nih. Iya betul, sudah sampai pintu utama pelabuhan. Nah itu kawan, ada ditambah truk mogok di situ, makanya lalu lintasnya jadi agak panjang tersendatanya. Begitu pula di Kaligawe, tapi Kaligawe yang padat itu saat ini yang di sisi rel kereta api ya kawan Rasika. Kalau yang di sisi jalan Kaligawe yang timur ya, kayak Unisula, Terboyo dan sekitarnya sih kondisinya masih merambat, masih oke, ramai lancar saja. Yang udah mulai rendet adalah ya batasnya bawah jembatan tol itu. Mlebu Kubro macet, lurus ke rel kereta api ya macet podo karone. Lalu yang ketiga adalah KIW ya, Kubro Kaligawe KIW itu kawan Rasika, pokoknya aku menyebutnya 3K. Nah, antriannya saat ini udah sampai Sangu sana kawan Rasika. Sudah lepas tadi kawan yang 1322, halo, yang tadi antre dari Sangu, betul nggak? Ini sudah jam 10 lebih 20, apakah betul perakiraanku tadi? Lepas ketersendatannya sekitar jam 10 lebih 10 sampai dengan 10 lebih 15 kawan, Pak Sopo ya mau ya, 1322. Belum ngasih kabar lagi. Pokoknya itu ya berarti 3K itu ya. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat di 3K barusan di Kota Semarang, ya kepadatannya masih normal-normal-normal, keramaian-keramaian biasa aja, lampu traffic light dan segala macam di Kota Semarang. Lalu aku juga dapat update katanya Cepiring antrenya pendek saja kok, Mas. Pak Setiawan ini yang bilang barusan melintas di Cepiring, Pak Setiawannya sih arah Weleri ya. Pak Setiawannya sih arah Weleri, cuma memantau arah sebaliknya sih katanya yang di Cepiring pendek aja kok, antriannya normal katanya Mas Ihan. Ya wis, berarti menjawab kawan kita tadi ya. Yang dari Pekalongan, yang dari Weleri, yang dari Batang mau menuju arah Semarang, tadi sempat ada informasi truk mogok dan antriannya lumayan panjang, tapi perkembangan di jam 10 katanya sudah mulai memendek antrian lalu lintasnya di Cepiring. Tadi kawan-kawan banyak loh yang ke Solo Tigo dari Kota Semarang kawan, dan lalu lintasnya masih baik saja. Jadi mau lewat jalur arteri baik, Semarang Bawen Tuntang Solo Tigo, lewat tol juga lebih baik lagi arus lalu lintasnya. Kita buka headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana transfer untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah akan ditransfer mulai pekan depan. Percepatan ini dilakukan untuk

0: mengatasi keterlambatan hak keuangan ASN di daerah sekaligus memperkuat konsumsi dan daya beli masyarakat lokal. Demikian Newsflash.
1: Pak Sinyo, selamat siang.
2: Masjid, masjid, request lagu.
1: Ah,
2: aku
1: sudah
2: lupa dengan siapa, tapi lagunya yang bisa. Aku membuka mata, kulihat wanita yang terindah. Itu loh, masjid. Requestiku ya, masjid. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Sinyo.
3: Update lalin, Mas Yuda. Ini udah sampai gubuk. Udah sampai sepeda gubuk. Terminal gubuk. Lalu lintasnya lancar, Mas Yuda. Gak ada kendala. Begitu update-nya. Terima kasih.
1: Syukurlah. Ini Pak Sinyo perjalanan dari Meranggen sampai gubuk terbukti ya. Kelancaran lalu lintasnya siang hari ini. Mantap. Matur suwun Pak Sinyo. Pak Danu.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yuda. Nambahkan informasi Mas Yud, tadi benar informasinya yang di apa namanya daerah Tugu tadi, yang pertigaan mau ke KIB itu traffic light-nya itu macetnya luar biasa itu. Memang benar sampai UT atau sampai sana. Tadi saya dari Semarang sih masih lancar, begitu lihat apa barisan truk-truk gede-gede pada antri itu masih anu ya. Dari Rasika juga ada informasi, terus saya baliknya ini akhirnya masuk ke pasar Mangkang Masjid. Pasar Mangkang menuju ke Gondorio. Itu wah, sepi malah, lancar jaya dan cenderung sepi. Okay. Ini apa namanya? Ini juga apa namanya di sini, ini juga beberapa tadi juga ikut masuk ke daerah sini masih, tapi masih lancar banget. Itu menambahkan informasinya. Terima kasih Mas Yud, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Kalau lelah istirahat dulu, jangan lupa kopi, mana kopi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Danu. Suara ringtone handphone iki lho ya, Pak Danu. Nah, itu kamar Rasika ya. Pak Danu barusan cerita kalau beliau menghindari Pantura Wali Songo yang simpul kepadatannya sudah ndelidir sampai dengan mana? Sudah sampai Sango sana ya. Soalnya kalau sudah sampai Sango tuh berarti udah lebih dari 2 km kawan, dan waktunya juga ya kurang lebih 20 menitan gitu. Nah, kemudian beliau memilih lewat jalur alternatif Palir Mangkang deh. Sepi kondisi jalannya katanya Pak Danu. Pak Apriliano.
5: Barusan saya lewat situ Mas Yuda.
1: Situ mana nih?
5: Masih tinggal satu Mas Yuda yang tangki.
1: Oh, lemah
5: kalau
1: abang.
5: Yang lewatan saya nggak ngelihat Mas Yuda.
1: Oh ya, syukur.
5: Terus sama yang itu di dekat SPBU Merahmati itu trailer masih ada yang mogok di situ Mas. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Apriliano, ini di lemah abang ya. Soalnya tadi ada 2 truk mogok, sekarang tinggal 1 saja. Tinggal truk tangki yang mogok di sana. Pak Tian.
6: Selamat siang Mas Yuda. Mau tanya-tanya info aja nih ya.
1: Monggo,
6: itu jalan Gatot Subroto ya Mas, yang dari perempatan Asalamah menuju ke Taman Unyil itu. Itu yang depannya Kebun Polo sampai di depan apa garasi Honda itu yang ke arah atas ya, ke arah Taman Unyil itu di tebelin terus gitu ya aspalnya ya. Tapi kok yang batasnya sampai Babarida atau yang dekatnya kantor pertahanan itu yang jalan hancur itu nggak dibener-benerin ya? Apakah itu beda kewenangan Mas Yuda, punya provinsi atau punya nasional itu? Itu pasti kok situ dilewatin terus, stopnya di situ gitu. Jadi rada gimana gitu ya kalau mau ke arah Taman Unyil yang dari KS Tubun. Oh ya Mas Yuda, lagunya hari ini cowok-cowok semua sangar gitu loh, nggak lagu yang menye-menye gitu. Makasih Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun sekali informasinya. Iya, kalau bisa dibilang iya Pak, untuk jalur utama dari Gombel sana dari Gombel, Jalan Setiabudi, kemudian juga jalan mana? Jalan Anton Sujarwo, Jalan Perintis Kemerdekaan, masuk ke Kabupaten Semarang di Jalan Gatot Subroto, Jalan Diponegoro, Jalan Soekarno Hatta Karangjati, Bawen, Tuntang, Solotigo sampai Serwen itu miliknya nasional. Tapi kalau untuk yang jalur yang dalam tadi disampaikan seperti Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga di jalur akses dari mana? Sisemut menuju arah ke Taman Unyil itu jalur milik kabupaten gitu. Betul, ada beda kewenangan. Makanya di jalur utamanya peningkatan mutu jalannya cakep banget kan? Karena itu milik, bukan milik ya, wewenangnya pemerintah pusat karena statusnya jalan nasional. Begitu, Pak Tian. Mulus toh sekarang sepanjang dari Taman Unyil ke Polres Semarang sampai dengan Ungaran, dan itu peningkatan mutu jalannya akan berlangsung multi years ya. Dari mana, dari jalur nasional Semarang, Bawen, Salatiga, Seruwen itu sampai nanti 2027 rilisnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Tapi matur suwun ya Pak untuk informasi jalurnya yang masih ada lokasi titik rusak, terutama di akses yang tadi disampaikan ya, terutama dari yang jalan, tapi masih ada jalan berlubang Pak, mana Pak Tian. Kalau ada, masih ada jalan berlubang, coba nanti kita sampaikan lagi ya. Peningkatan mutu jalan masih akan terus dilakukan kok. Itu proyeknya multi years. Jadi ketika memang masih ada ruas yang dirasa agak kurang baik ya di jalur yang sama, itu nanti akan dilakukan bertahap. Lalu lintasnya dari Semarang, Bawen di jalur utamanya. Kalau di sepanjang Semarang sampai dengan Bawen Tuntang Salatiga sih enggak beda kewenangan, itu semuanya milik jalur nasional semuanya. Tapi ketika, kalau mungkin aku menjawab masih ada lokasi lain yang kondisi jalurnya kurang baik, sabar, ditunggu ya. Terjadwal kok, sudah terjadwal pemeliharaan jalan secara multi year sejak 2025 kemarin sampai nanti 2027 untuk peningkatan mutu jalan sepanjang Semarang, Bawen, Salatiga, Seruwen, sepanjang itu milik pemerintah pusat. Termasuk saat ini di Gombel ki ya podo sak proyek. Istilahnya sak kewenangan lah gitu ya. Yang perbaikan jalan, perbaikan rekonstruksi di Gombel lama, karo perbaikan jalan yang di jalan di Ponegoro, pengaspalan yang dituntang, pengaspalan di jalan Lingkar Solo 3, istilahnya ki satu penanggung jawab. Sak geng istilahnya. Gitu ya, sabar. Nanti akan ditangani kok pasti. Karena pekerjaan pemeliharaannya akan berlangsung multi years sepanjang rute tersebut. Pak Tarto.
7: Selamat siang, Rasika, Mas.
1: Yuk.
7: Mohon konfirmasi jalan, Mas. Ini saya dari Jepara sampai Walahan mau ke Pengadilan Negeri Ungaran. Sebaiknya lewat konvensional atau lewat mana?
1: Nggak perlu lewat mana-mana,
7: terima kasih,
1: Pak.
7: Mas.
1: Yuk, konfirmasinya tidak perlu lewat mana-mana. Tidak ada jalur yang perlu dihindari. Monggo saja. Sesuai keinginan dan juga sesuai kata hati saja, monggo. Jalurnya masih baik kok. Dari Jeporo menuju arah Demak, Demak Semarangnya juga. Semarang ke Ungaran juga monggo. Mau masuk lewat Kaligawe juga masih oke-oke saja. Lewat tol atau lewat jalur arteri Semarang-Ungaran juga oke semua. Dua-duanya monggo. Aku tidak perlu mengarahkan kemana-mana karena kondisinya memang belum ada titik yang perlu dialihkan kemana-mana. Kemudian ada Pak Yuda ngasih info, wah Pak ya lagunya sudah penuh dari tadi jam 9.30 pun. Ini belum ada rencana keluar ya, aku dengerin Rasika di rumah saja. Oke lah kalau gitu guys, kita ke... Eish! Astaga bercanda dulu kak, ini kayaknya lagu pembangkit energi dan lagu pembangkit mood ya kawan Rasika. Tadi kan wis rebutan nih, dia milikku, dia milikmu, ya kan? Wis rasa rebutan. Kita ke Astaga Bercanda dulu aja, Kak. Untuk menemani kita semua di Kelana Kota siang hari ini. Sampai dengan nanti ya. Aku hari Jumat menutupnya jam 11.30 ya, guys. Tidak jam 12, mohon maaf ya. Situasi kepadatan arus lalu lintas masih terkonsentrasi di 3K di Kota Semarang, yaitu Kubro, Kaligawe, dan KIB. Selain itu baik. Nggak perlu lewat mana-mana. Sampai dengan detik ini kawan Rasika, kalau Anda mau menghindari 3K tersebut silahkan dihindari saja. Tapi kalau selain di rute tersebut sih masih nggak ada sih lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian signifikan. Kalau mau menghindari KIW ya lewat Palir Mangkang seperti kawan kita tadi, atau bisa lewat mana? Tol Semarang Batang, Kalau Anda mau menghindari kubro Kaligawe ya Walter Mongi CD kan sudah gampang ya. Istilahnya nggak perlu sing kudu di jelentrek ke detail.

0: Lana Kota. Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Penerapan pungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh marketplace terhadap pedagang online resmi ditunda. Kebijakan tersebut kini dijadwalkan akan mulai berlaku pada 1 November 2026. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas pihak yang diterima dengan mekanisme perdagangan sistem elektronik ditunda sampai 31 Oktober 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemungutan PPH pasal 22 alias pajak untuk belanja daring mulai berlaku pada tanggal 1 November 2026. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Inge Diana dalam rilisnya Rabu 5 Agustus 2026 kemarin mengatakan, PPH pasal 22 yang telah dipungut oleh media pembelanjaan daring dari pedagang dalam negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan ke platform belanja daring kepada pedagang dalam negeri. Penundaan ini disebut tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya. Pengumuman penundaan kemarin juga sejalan dengan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewer yang memutuskan untuk menunda pemungutan pajak para pedagang daring melalui marketplace ini karena menilai daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini masih belum cukup kuat. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Bank Dunia memberikan jaminan kredit senilai 750 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13,45 triliun rupiah untuk mendukung keberlanjutan kredit usaha rakyat di Indonesia. Suntikan jaminan ini menekan risiko kredit perbankan guna memperluas akses pembiayaan terjangkau bagi pelaku UMKM, khususnya usaha perempuan dan sektor di wilayah terpencil. Demikian Newsflash.
0: Sementara itu, kawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Mondo Teko, penyuplai makanan bergizi gratis di SMP Negeri 5 Rembang, per Kamis 6 Agustus 2026 kemarin berhenti beroperasi sementara. Disampaikan oleh Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang, yang juga Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Baro, Kamis 6 Agustus 2026 kemarin mengatakan, pemberhentian SPPG Mondo Teko Rembang kemarin dilakukan setelah kasus diare massal yang menimpa ratusan siswa dan guru SMP Negeri 5 Rembang pada Rabu 5 Agustus 2026. Hanis Kolil Baro mengatakan setelah kejadian diare massal tersebut, pihaknya langsung memeriksa sampling makanan MBG di laboratorium dan hasilnya saat ini masih menunggu hasil cek lab. SPPG Mondo Teko di Rembang sudah berstatus sertifikasi laik hygiene dan sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Namun setelah dilakukan pengecekan, terdapat fasilitas yang masih perlu dibenahi. Kepala SMP Negeri 5 Rembang Menik Muskitakun mengatakan, per Kamis 6 Agustus 2026 kemarin, terdapat 253 siswa SMP Negeri 5 Rembang yang tidak masuk sekolah. Dan jumlah korban terus bertambah dan hingga kemarin, korban yang diduga keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis pada hari Rabu kemarin, mencapai 300-an orang. Jumlah siswa yang mengalami keluhan sakit perut dan diare bertambah menjadi 253 dan dari jumlah tersebut, 5 siswa dirawat inap di rumah sakit, 1 guru dirawat di puskesmas, dan 5 guru dirawat jalan. Koordinator SPPG Kabupaten Rembang Aprilia Kaulan Syakila dikonfirmasi dari surat kabar pagi ini mengatakan, belum ada informasi lebih detail dari hasil penyelidikan. Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rembang Ngadiono yang melakukan pengecekan mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bersama Dingdikpora Kabupaten Rembang masih terus melakukan penyisiran dan memeriksa kesehatan seluruh siswa secara menyeluruh terhadap para korban termasuk di SMP Negeri 5 Rembang. Di mana kemarin dari hasil pertemuan sementara masih banyak siswa-siswi SMP Negeri 5 Rembang yang mengaku masih pusing dan mengalami diare sampai 5 kali. Saat ini seluruh siswa SMP Negeri 5 Rembang sudah dikembalikan ke orang tua sembari menunggu proses penyembuhan setelah sakit yang dialami karena diduga keracunan makan bergizi gratis dari SPPG 3 Mondeteko di Kabupaten Rembang.
2: Telanak Kota Rasika.
0: Pak Tian, selamat siang.
3: Betul Mas Yuda, yang tak maksud itu jalan utamanya itu loh, itu yang di bawahnya pertanahan itu kan jalannya kan gerunjal-gerunjal ya. Kalau nggak dibenerin sekalian itu ya, kalau stop di situ depan garasi Honda, nggak naik ke atas sekalian sebelum apa namanya kepiting saus bagan itu kan jalannya rusak, kalau naik motor kan kerasa banget Mas Yuda. Itu makasih.
0: Ini Matruswan sami-sami, nanti kita tanyakan ke kawan-kawan BPPJN ya untuk jalur tersebut, untuk penanganannya apakah memang sudah terjadwal tapi belum saja atau akan ada penanganan lainnya. Pak Mamat Lubis.
4: Iya Mas Yuda, soalnya tadi dari bandara dari pagi terus pulang ke arah menyusulang antar nyonya dulu, jadi ya mau nggak mau lihat itu. Ternyata lupa kan bisa lewat pelabuhan masuk Pengapon yang bisa di ringkes.
0: Betul.
4: Udah kadung ya udahlah dinikmati Mas.
0: Oke, matursun Pak Mamat Lubis ya, nggak apa-apa. Kalau tidak lupa, Pak Mamat Lubis tidak akan mengalami apa yang tadi dialami di Kubro, Kaligawe dan sekitarnya. Budidi Herawati, tapi thank you ya Pak Mamat Lubis informasinya. Soalnya tadi kok informasi kepadatannya sampai 20 menitan tuh yang dari pelabuhan dari Bandara Ahmad Yani yang menuju arah Kaligawe. Truk mogoknya sekarang masih ada ya enggak ya guys? Coba kita tanyakan kawan-kawan di sana deh. Soalnya kok kalau aku buka di kamera CCTV sih di bawah jembatan tol Kaligawe masih ketok obah ya kendaraannya, enggak yang sampai padek macet gitu, termasuk yang pada masuk ke arteri ya Sudarso dari Terboyo. Ini kalau aku buka di kamera CCTV, CCTV-nya di bawah jembatan tol Kaligawe loh ya. Enggak tahu kalau di ujung sana di Kubronya. Pak Amamat Matursuwun, kemudian ada Pak Yulianto Prasetyo. Ini tadi perjalanan dari Ngelorok Mboja ke kawasan industri Wijaya Kusuma lewat Bukit Semarang Baru, Jalan Profesor Hamka Ngalian. Antrean di traffic light KIB, kalau yang dari arah Ngalian atau dari arah Tugu pendek aja kok, cuma sekitar 500 meteran saja. Yang dari Kaliwungu panjang itu, yang dari dalam KIB antriannya 1,5 kilometer. Habis ini lanjut menuju arah ke Garmen Citrun perjalanannya Pak Yulianto Prasetyo. Buset, dalam KIB-nya aja 1,5 kilo Pak. Ya wes nanti semangat keluarnya ya. Karena abis ini mau keluar toh, setelah masuk ke KIB, ya semangat keluarnya nanti ya Pak Yulianto Prasetyo, yang informasinya kok merambatnya sampai 1,5 kilo di arah keluar KIB-nya. Menyala tenan. Bu Nini Herawati.
5: Udah mau OTW ke Semarang ini Mas Yud, minta infonya kalau konven gimana ya, misalnya Oleri apa Cepiring apa masuk mana ya infonya untuk konven ya Mas Yud di arah dari Pekalongan ke Semarang. Terima kasih. Gak apa-apa, sadis setelah sadis isu. Aku mlebu tol ae. Ning Kendal kok warna-warni ngono. Sip. Medeni. Exit Krapyak nanti ini masuk tol Kandeman.
0: Nah, mantap. Matur suwun. Meski laporan di Kendal tadi di Cepiring informasi truk mogok jam 10, Pak Kurniawan bilang sudah enggak panjang ya, tapi ya pilihan yang tepat lah ya, wong ada tol kok. Sementara ya KIB aja, dan pilihan yang tepat juga masuk tol langsung menghindari KIB karena yang dari Mangkang antreannya panjang sekali sudahan. Matur suwun Bu Nini, tadi tuh ada Pak Hadi kok, Pak Hadi Susilo tuh juga tindakan dari Pekalongan tadi dan kayaknya sih masih belum ada notes atau report antrian yang signifikan sih sampai dengan sekarang. Pak Albertus, selamat siang Matur suwun ya, salam untuk semua rakan Rasika, kawan dimanapun berada dan kru Rasika semua sehat selalu. Oh ini tadi Pak Albertus yang minta lagunya Bendera ya. Dan ditambah lagunya Gigi barusan yang muncul. Matur suwun Pak Albertus. Pak Yuda.
6: Mas Yuda, ini saya perjalanan baru sampai Sayong. dan sampai saya udah berjalan mulai tersendat di mall, mungkin dampak dari U-turn depan Politron ya.
0: Okay.
6: Itu mulai dari pabrik saya yang ada mungkin sayang. Sudah berhenti, sudah mulai ada antrean.
0: Oke, antrean aja toh Pak Yuda, nggak yang panjang toh. Antreannya di U-turn sekitar Pasar Sayung. Oke, untuk ukuran Semarang Demak Kudus ya kategorinya masih easy lah ya levelnya. Pak Yulianto Prasetyo, wih langsung ngirimi emoticon otot ya. Sebagai tanda ya kan, tanda menyiapkan energi untuk nanti keluar KIW-nya. Nah, keluar KIW-nya toh ini aku divideokan sama Pak Ciki Rifki. Ki Pak Ciki mau ngasih info ya jam 10.55. Nih Mas, kalau mau tahu situasinya di dalam QQ-nya.
7: Selamat siang Mas. Menginfokan nih ya dari dalam kawasan Wijaya Kusuma. Ini yang mau keluar tuh antriannya panjang banget Mas, sampai dalam ini Mas. Sampai di atas jembatan rel tuh.
0: Okay.
7: Masih
0: mundur lagi.
7: Panjang lagi nih, Mas.
0: Mana sih Pak sing meh diuruk ki sebelah mana toh, Pak? Anu, Pak Ciki. Mumpung mlebu KIW ki, Pak Ciki Rifki aku tak tekon sisan. Sebelah mana sih, Pak, yang lagi diuruk-uruk atau lagi akan dibangun calon-calon pabrik baru di kawasan industri Wijaya Kusuma? Sebelah mana sih, Pak Ciki? Maksudnya kan kemarin informasi yang kita dapatkan kan itu sempat rame tuh dan viral juga kan di TikTok, di Instagram gitu, setelah ada informasi akan ada apa? Akan ada penambahan lahan lah gitu ya dengan sistem reklamasi di kawasan industri Wijaya Kusuma dengan jumlah puluhan hektar gitu, makanya jumlah kendaraan muatannya kan tambah banget tuh jumlah lintas hariannya. Sebelah mana sih Pak Ciki? Di ini sekitar KIW, di sekitar situ gitu meh, dibikin pabrik gitu, Pak.
7: Menginfokan, Mas, yuh. Di dalam KIW ini, kemacetan antrian keluar tuh sampai mau masuk, itu masuk dekat dulu, Mas.
0: Lucu ya, antrian keluarnya sampai pintu masuk. Sampai gerbang itu ya, sampai gerbang tap itu ya. Nah ini dari videonya yang kedua Pak Ciki kebak tuh truk-truk apa dam truk pada keluar tuh Pak Ciki. Di situ itu titiknya yang ada gapura warna biru itu yang lagi dirata ke tanah ya untuk perluasan lahannya KIW.
7: Maksudnya kan kemarin informasi tuh yang diuruk itu Mas,
0: itu dan viral juga kan.
7: Itu pas tikungan lurus aja itu Mas. Masih banyak kawasan yang dibangun.
0: Oh gitu, di situ.
7: Itu pas tikungan lurus aja Mas, ada jalan tanah tuh ya, lurus aja terus tuh banyak kawasan yang baru dibangun Mas.
0: Oh lagi gitu.
7: Iya benar Mas, gapura biru itu masuk aja lurus nanti banyak kawasan yang baru dibangun.
0: Oh berarti di kawasan biru itu istilahnya berarti zaman dulu tuh nggak jauh dari laut, betul? Kok maksudnya sampai ada reklamasi, sampai ada pengurukan tanah-tanah di sana tuh berarti sebenarnya KIW ki tepi laut ya, betul nggak guys? Maksudnya sampai gapura biru kan nek semua menengkaru jalan pantura ki sebenarnya ora adoh banget kan? Oh katanya Pak Yulianto Prasetyo, betul tuh Mas, di gapura biru itu di sana nanti akan tambah luas lagi sampai laut berarti. Mangat ya guys. Yang beraktivitas di sana ya. Tuhan menyertai kita semua, orang-orang yang selalu sabar apalagi ketika jalurnya macet-macet seperti ini.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Ketua Tim Monitoring KPK Aris Dedi Arham mengingatkan pemerintah desa agar menyusun laporan keuangan BUMDes secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan. Monitoring ini merupakan evaluasi 2 tahunan sejak Banyubiru ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022.
3: Karena ini sifatnya makro, jadi kami tidak sampai ke detail-detail permasalahan, tapi tadi kami ingatkan kepada Pak Kepala Desa, ini berkaca dari pengalaman kami melakukan kegiatan monitoring, hal yang paling penting untuk dipertahankan adalah penyusunan laporan BUMDes gitu ya. Karena laporan BUMDes ini banyak sekali desa-desa kita itu yang belum menyusun laporan keuangan BUMDes sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Paling tidak frekuensinya aja gitu ya. Frekuensinya itu menurut peraturan pemerintah itu kan 2 kali dalam setahun per semester harus dibuat. Nah ini banyak laporan BUMDes yang abai. Biasanya mereka hanya buat di laporan akhir tahun.
2: Hasil sementara menunjukkan Desa Banyubiru masih memenuhi 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan pada 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Tingginya belanja pegawai menjadi tantangan bagi keuangan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Prianugroho menyebut, mayoritas kabupaten dan kota masih mengalokasikan belanja pegawai di atas batas 30% sesuai aturan. Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan porsi belanja pegawai tertinggi, yaitu mencapai 46% APBD. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik, terlebih setelah berkurangnya dana transfer ke daerah serta bertambahnya jumlah ASN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: Sumpah guys, parah banget. Aku pengen banget jagung bakar yang di Kudus sih, sumpah. Jagung bakar yang dibakar terus dikasih kuah pedes sama lauk pauk itu ket mau bengi guys. Aku bener-bener ngubek-ngubek Google, ngubek-ngubek akun-akun kuliner yang ada di Semarang gitu kayak... Ono ra iya jagung bakar koyok ning Kudus ra ketemu aku koyok ini mangku duning Kudus kok parah banget ya. Ada Justip gak sih kencana iso Justip ra kira-kira ya. Kencana kan biasanya ono Justipe toh kencana apa Semeru. Wah parah pengen banget gue jagung bakar di Kudus. Jagung bakar yang di gor. Yang apa cedak gor gue apa jenenge kayak lali aku. Jagung bakar yang dimakan sama kuah pedes sama aneka lauk pauknya itu wah. Di Semarang ra ono guys. Ya aku cari di Google sih. Ada sebenarnya jagung bakar yang terkenal juga di Semarang tapi enggak kayak gitu carane lai menyajikan. Baru the one and only aku nemu ya kan jagung bakar makannya pakai kuah pedes sama lauk pauknya ki cuma ning Kudus dan wah parah pengen banget aku. Sumpah ya. Bukanya bengi ya ngawara sih kaya. Bukanya bengi nah, sumpahnya, apa umpamanya Justip kan bisa pesan ojek online terus tak titip kening kencana terus digawa ning Semarang nah, aku udah punya kepikiran kayak gitu. Soalnya kan dimurah kan apa market ke kencana kan kayak murah. Eh mohon maaf ya disebut terus ke kencana. Mohon maaf ya pimpinan di paket ke travel. Di paket ke travel aku udah punya rencana itu sih kawarah sih kah nanti deh kayaknya aku akan gitu saking pengennya jagung bakar di Kudus. Paini betul sekali tapi kemarin aku gak ke Paini kok Pak Novel sebelahnya Paini Pak kok Pak aduh sebelahnya Paini karena waktu itu aku kehabisan ke Paini setengah 10 soalnya setengah 10 malam sebelahnya ini apa tau jenengnya wah aku buka galeri nih gue pokoknya ya saat deret itulah ya. Di sana wah parah pengen banget aku kayak wong idam kan lo sampai ngecas mambengi. Sampai diniatke browsing banget ngawarasika pernah kan ngawarasika mah di Kudus akeh banget ngawarasika pasti yo do ngerti nah tak kenalke kawan ngawarasika yang mungkin dari luar Kudus tak ada jagung bakar pakai kuah pedes pakai lauk pauk aduh nyam serius coba deh ngawarasika cobain deh pasti akan suka, terutama yang suka ini ya, yang suka spicy food. Kalau nggak suka spicy, kuahnya dikit aja boleh. Waktu itu kayaknya aku request temanku deh yang request. Kayaknya aku akan just tip dan nanti aku akan travel kayak gue mau. Semoga we iso ya. Saking pengennya jagung bakar Kudus karena di Semarang ra ono guys beneran deh. Atau kalau kamu rasa ada yang tahu nggak sih di Semarang dan sekitarnya? Jagung bakar yang makannya pakai kuah gurih, kuah pedes, pakai lauk pauk kayak di Kudus, kayak di Paini gitu. Sablah, ini udah ketemu nih ya, aku sampai buka galeri loh kayak aku. Paini, sablah gitu-gitulah kamarasika ya. Duh, kemencer ini aku ngomong kayak ini aja kemencer loh ngebayangin jagung bakarnya pakai kuah pedes sama lauk pauk di Kudus. Pak Prayitno, selamat siang.
1: Siang Bun, kawarasika. Untuk yang mau keluar dari KIB, kalau roda 2, roda 4 pribadi bukan penumpang, itu sebaiknya setelah apa gerbang loket itu ke kanan, ke ini ke arah Masjid Karanganyar itu nanti keluar di situ. Pas sotokan SMA 8 ke kiri langsung arah naik. Kota. Terima kasih.
0: Oke. Loh, arah kota. Keluar SMA 8. Lah ya padha wae to, Pak. Lah nek keluar dari masjid, lah Pantura Walisongone kan ya macet. Gitu Pak Prayitno. Kalau itu udah jaminan lancar mah kawan-kawan Pak Rasika pasti sudah pada begitu ya enggak sih? Lah permasalahannya kalau keluar di Jalan Karanganyar juga nanti di panturanya kan yo ke kotanya juga padat, Pak. Gitu Pak Prayitno.

0: Yo, lokasi lain mungkin. Bu Nini Herawati. Oh, iki aku langsung dikirimi sama lokasi ininya ya. Lokasinya yang nanti akan di reklamasi di kawasan industri Wijaya Kusuma. Wah, cakep, cakep, cakep, cakep. Oh, di sini toh. Berarti Mburine One Apparel ki laut. Aku enggak expect ya kalau Mburine One Apparel ki langsung laut. Berarti aktif ke sana sedikit tuh berarti laut. Iya enggak sih? Kan aku pernah tuh ke paling pojok KIW tuh di PT Aktif kan. Itu udah mentok kan, enggak ada jalan lagi ke sana tuh berarti sebelahnya tuh sudah laut ya, Bapak Ibu. Yang di QQ, yang di KIW. Kemudian aku bersama Pak Didin. Ini Pak Didin bae ngasih info derek menginfo Bung. Monggo, silahkan ini ngasih update di mana Pak Didin?
1: Kasih indikator desa anti korupsi di Desa Banyu Kabupaten Semarang.
2: Antrian arah Semarang Demak sampai sini.
0: Mana nih Arteria Sudarso ndaan Pak Didin, betul enggak?
2: Dari Demak Semarang arteri Wancir.
0: Oh, Arteria Sudarso betul toh? Wah, karena ditambah truk mogok kawan di setelah kubronya itu. Nah ini Pak Martinus ngasih info truk mogok di tanjakan Lemah Abang sejak tadi jam 6 masih di lokasi ya. Dan sudah ada tim tuh di sana untuk melakukan perbaikan. Mantap. Pak Agus Rianto ini menyapa dari kawasan Klemah Duwur Bangkalan Pulau Garam. Bangkalan Pulau Madura nih, cuacanya redup berawan, lalu lintasnya ramai lancar di kawasan Madura pagi hari ini Pak Agus Rianto. Pak Dery, selamat siang, minta info perjalanan Semarang masuk tol ABC, keluar Bawen Solo 3. Oh, ini ngasih info nyuwun sewu. Ini perjalanannya ngasih informasi dari Semarang masuk tol Semarang ABC, keluar Bawen Solo 3, sudah sampai Boyolali, lancar sekali katanya Pak Dery, melengkapi infonya kawan-kawan di jalur Semarang Bawen Solo 3 ya. Tapi kalau kamu merasa tidak lewat tol, jalur arteri juga masih lancar kok. Truk yang barusan mogok di tanjakan Lemah Abang juga antriannya masih cukup kondusif. Kita buka headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah melantik 17 kepala sekolah pertama yang akan memimpin sekolah nasional terintegrasi di daerah prioritas. Model sekolah yang memadukan jenjang SD hingga SMA dalam satu manajemen terpadu ini ditujukan untuk memangkas ketimpangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan daerah 3T. Demikian News Flash.
0: Nah, ki Pak Khairuddin Fahri ki ya, sing wong Kudus. Ini coba nih Pak Fahri lagi di mana nih? Enggak ke Semarang toh Pak Fahri?
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Saya di Kudus-Kudus saja ya. Cuaca di Kudus masih hangat dan semoga cerah sampai nanti sore.
0: Amin. Kalau perakiraan cuacanya dari BMKG sih akan cerah ya sepanjang hari.
4: Baru masuk ke dalam mobil, langsung dengerin berita keracunan. Aduh, apa ini? Ya, mungkin kalau dilihat dari sisi lain, mungkin tujuannya supaya memperkuat imunitas kali ya, dengan memberikan makanan yang menguji imunitas.
0: Oh ya, ya nggak gitulah.
4: Ngeri.
0: Oke, okay. Matursun Pak Fahri ya. Ya betul Pak Fahri, jagung sablah ya sebelahnya Pak ini. Misal jagung bakarnya dibungkus tapi kuahnya dipisah, apakah masih enak dinikmati esok harinya? Nah, coba Pak Fahri, kan Pak Fahri yang di sana, Ra. Dan yang di sana cakep-cakep lagi orangnya. Sumpah, Ra nyongko gak marah sih ya. Cakep-cakep, sumpah wongnya necis-necis gitu. Kayak neng Semarang gak marah sih wong-wongnya. Padahal cuma jagung bakar, kuah pedes sama lauk pauk kan. Waktu itu aku pas kesana loh ya. Pengalamanku sehari tok kuih, sekali tok kuih ya gak marah sih ya. Lihat kanan kirinya, wih, buset ki, nom-nom mani Kudus, oke-oke juga ya gitu. Maksudnya secara look ya. Pak Mari matur suwun Pak Yuda monggo pinarak Mas. Ayo Pak, aku pengen banget ki sumpah ngecas aku sampean ki. Aku tadi ngobrol sama apa mau operator WA-nya Rasik aja melu kemecer kok membayangkan jagung bakar guys, literally jagung bakar kuahnya pedes tapi lauk pauknya kayak mangan sego gitu gak marah sih Kak. Bu Etin di Gor Wergu, betul-betul banyak yang jual kalau malam, ya kan? Saya lokasi rumahnya di belakang rumah sakit Sarkis, monggo-monggo mampir. Wah, ayo banget sih. Kayaknya nanti kalau Tol Semarang Demak seksi 1 sudah jadi, I think Kudus bakal jadi kayak lokasi short hop staycation weekend gitu sih kayaknya. Kan cedak banget tuh nanti, apalagi kalau Tol Semarang Demak seksi 1 sudah jadi, sudah kesambung Tol Semarang Demaknya, kan istilahnya gak ada hambatan toh. Numpak Kencana atau numpak Semeru kan pasti akan full masuk tol, bukan? Keluar di Demak langsung, rak lewat Sayung, rak lewat Genuk. Kayaknya nanti ke depan Kudus bakal jadi kayak lokasi ya short hop bagi orang-orang Semarang maybe ya, atau orang-orang Kudus yang akan menghabiskan, membelanjakan harta bendanya ke Semarang, itu lebih gampang aksesnya. Biasanya kalau orang-orang Semarang kan kalau istilahnya ke weekend kan ke Solo, ke Jogja ya, mungkin maybe nanti setelah Tol Semarang Demak seksi 1 selesai dan tersambung, Kudus, Jeporo akan lebih moncer sih bagi orang-orang kota Semarang ya, karena kan pusat uang duit-duit kan ya dalam tanda petik masih di Semarang kan, pusat-pusat orang-orang josis-josisnya se-Jawa Tengah, walaupun di Kudus duwe pabrik rokok, duwe pabrik percetakan, tapi kan mereka kan direksi-direksinya juga tinggalin di Semarang kan, gak tinggal di Kudus toh. Ya wes kawara sih kah, aku menutup Kelana Kota Siang di hari Jumat jam 11.30 ya guys. Informasi kepadatan arus lalu lintas masih terkonsentrasi di Kota Semarang di 3K. Satu di kawasan arteri Yosudarso Kubro, kemudian kali gawe rel kereta api, lalu KIW. Wah, KIW antreannya panjang banget loh. Kamarasika kalau buka di aplikasi penunjuk jalan tuh ya udah delidir sampai dengan UT sana, kemacetannya Kamarasika. Jadi benar apa yang disampaikan Kawan Rasika tadi, kalau Anda dari Kendal, dari Mangkang, wis masuk tol saja. Mana-mana waktu nih, mana-mana waktu nih, mangan bensine, ya kan? Masuk tol, masuk Kaliwungu, keluar Krapyak, ya kan? Tapi sementara yang arah ke Semarang saja ya yang tersendat. Kalau yang menuju arah ke barat, Kendalnya masih lancar, arah Mangkangnya masih lancar. Terus juga tuh tadi ada Pak Dery tuh, dari Semarang sudah sampai Boyolali. Tadi menyusuri Tol Semarang ABC, Tol Semarang Solo lancar, keluar di Bawen, Bawen Solo Tigo Boyolali juga enggak ada update apa-apa. Nah, kemudian juga barusan Pak Yuda tuh untuk yang menanyakan jalur Semarang Demak, Kudus dan sebaliknya. Sudah sampai sekitar Demak, Sayung ya kan, ya rapet di Sayung karena pada putar balik di sekitar U-turn depan Pasar Sayung Ngawarasika. Sama PT Hit enggak sih? PT Hit antre enggak? Aku buka kamera CCTV deh. PT Hit, oh iya sudah rame. PT Hit juga putar balik di sekitar batas ya Kawarasika. Gak ada genangan, itu yang paling penting. Gak ada genangan, gak ada banjir. Kepadatan yang terjadi di S Kawarasika arah Semarang semua itu karena putar balik saja. Jadi itu kawan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelana Kota. Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Civism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Sema.
1: Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan membina pelaku usaha perikanan tentang cara mengakses modal usaha melalui program Dasi Paharistrasi, pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha perikanan secara kerjasama dan kolaborasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah bilang, pembinaan bagi pelaku usaha perikanan ini dilakukan sebagai upaya agar mereka bisa menjalankan usaha dengan dukungan modal yang cukup. Peserta kegiatan terdiri atas kelompok usaha bersama, kelompok pengelola dan pemasar hasil perikanan, serta kelompok usaha garam rakyat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ketua Tim Monitoring KPK Aris Dedi Arham mengingatkan pemerintah desa agar menyusun laporan keuangan BUMDes secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan. Monitoring ini merupakan evaluasi 2 tahunan sejak Banyu Biru ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022. Hasil sementara menunjukkan Desa Banyu Biru masih memenuhi 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan pada 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 52,5% siswa mengaku pernah melihat aksi perundungan siber. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% masuk dalam kategori berisiko tinggi karena minimnya pemahaman mengenai penanganan maupun proses pemulihan korban. Survei yang dilakukan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Bojonegoro terhadap 1.282 siswa SMA dan SMK menunjukkan lebih dari separuh responden pernah menyaksikan langsung cyberbullying. Ketua PDPM Bojonegoro Muhammad Imam Akbar Al-Haromin mengatakan, tantangan terbesar saat ini bukan lagi akses terhadap internet, melainkan membangun budaya digital yang sehat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Membaca Solawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1317 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kedua Bah Guru Barkoni bin Muh Bakeri, tokoh masyarakat Kecamatan Banyubiru dan mantan Kepala Sekolah MI Demakan Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Tahlil hari ketiga, Miki April Rianto bin Rebo, santri PMC Pusat dan penerbang peringatan 40 hari wafatnya Ibu Haja Suparti binti HM Badri, sesepuh Al-Hikmah Putri Mendiro Ungaran Timur. Peringatan 1 tahun wafatnya Kiai Haji Muhammad Toifur Mawardi, pengasuh Ponpes Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Peringatan 2 tahun wafatnya Kiai Haji Aska Badruzzaman bin Haji Fatoni, pengasuh Ponpes Drawdotul Mutakin Cepoko Mulyo Kendal. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti

0: Di Majelis Rahmatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Widayati, Ibu Umu Sofian Ernawati, dan Mbak Zulfia Lutfiani. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

Syekh Sirajuddin Groto, Syekh Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Mbah Hasyim As'ari Tebu Ireng, Syekh Muhammad Ramli Tamim Rejoso Jombang, Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, Yai Hajah Siti Komariah Binti Kiai Haji Munajim, Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumadil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Mudati, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basharuddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Bono Bodro, Syekh Maulana Maghribi, Habib Muh Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Besri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zuber, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qahar, Kiai Haji Syamsuddin Pringapus, Kiai Haji Masturi Daman Huning Krotom, Bang Nuri Hidayat Al Habib Tohir bin Abdul Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Qazin bin Kiai Haji Nur Sidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibi, Kiai Fudin bin Kiai Ijuddin Ash'ari, Kiai Haji Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Mashhudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rahimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Surodi Mejo, Ibu Nyai Hajah Mufidatus Shalehah binti Kiai Haji Nur Qazin, Bapak Haji Ridha Unasid bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahmad Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Kafil Gundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliasadir Jordan Aldian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madrasan, Mbah Guru Barkoni bin Muh Bakri, tokoh masyarakat Kecamatan Banyu Biru dan mantan kepala sekolah MI Demakan Kecamatan Banyu Biru, Miki Aprilianto binti Rebo, santri PMC Pusat dan Penerbang Ahli Khidmah Ungaran Timur, peringatan 40 hari wafatnya Ibu Hajah Suparti bin Haji Muhammad Badri, sesepuh Ahli Khidmah Putri Mendiro Ungaran Timur, peringatan 1 tahun wafatnya Kiai Haji Muhammad Taifun Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Da'arat Tauhid Purworejo, Jawa Tengah, peringatan 2 tahun wafatnya Kiai Haji Azka Badruzaman bin Haji Fatoni, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Mutaqin Cepo Koko Mulyo Kendal, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Hajah Siti Amini binti Haji Amar Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Hajah Jamilatun binti Hajah Nur Sodik, Bapak Haji Maftuh Syakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supeno, wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataqabbalu minhum wa yaghshahum bil rahmati wal maghfirah wa ya'um bir ridwani wal karamah wa yuri darajatim fin jannatin na'imah inda qaratil aliyah wa ilhiqu ma'an nabiyina wa siddiqina wa suwada'i wa salihin wa ila hadra suhaibi hadil hajah. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Rasika, jama'al khidmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang

dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita selalu bertakwa Allah dan selalu dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela, dibuta untuk selalu bertemu, berkumpul dan dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun as-soleh wa ahli baiti wa a'wainihi wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'ati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syai'ulillahi lana wa lahumul fatih.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Haji Zainul Arif Kedinding Surabaya, Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun, Ibu Haja Sofia Al-Hidman Nawangsari Waleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Kluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hidmah Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Sambiroto, Semarang. Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti, Semarang. Ibu Suparti, ibu dari Bu Cici Al-Hidmah, Kabupaten Semarang. Ibu Rohmi binti Suito, Al-Hidmah Batur Sari, Meranggen. Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik. Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa

Purwokerto. Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukitsari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodi Mejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'a Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminten binti Parto Surono, Ibu Isfa Rianingsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nur Aiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti bintu Joyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Sa Aceh, Ibu Suminten, ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rezeki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pinter Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat. Sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan, dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmah untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Kawan Resika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karangtengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah, Pulau Sari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyiagakan satu mobil tangki air bersih di Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Layanan ini dilakukan secara rutin setelah warga di 2 RW mengajukan permohonan bantuan air bersih. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menyebut distribusi air dilakukan setiap 2 hari sekali dengan kapasitas 10.000 liter dalam setiap pengiriman.
7: Dinsos itu punya mobil tangki hibah dari provinsi, hibah dari Kemensos, tangki untuk air. Karena mereka itu sejak awal sudah, maksudnya minta airnya itu sejak awal sudah kekeringan mereka, sehingga mereka tuh droppingnya harus rutin gitu. Karena droppingnya harus rutin, maka mereka minta mobilnya itu kalau bisa standby. Nah, kalau BPBD kan nggak bisa seperti itu. Akhirnya setelah koordinasi dengan Pak Alek, kita ya sudahlah kita cover dari Dinsos yang BPBD mungkin cover yang lain. Tapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya kami menyurati Dinsos Provinsi, akhirnya anggarannya untuk operasional dibantu oleh Dinsos Provinsi. Tapi tenaganya, mobilnya dan sebagainya semua dari Dinsos Kabupaten.
6: Istiqomah menambahkan untuk operasional mobil tangki didukung bantuan BBM dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kendaraan dan petugas disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sudah 3 pekan warga Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, Kabupaten Pekalongan mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Meski bantuan air terus disalurkan, warga berharap frekuensi dropping ditambah agar kebutuhan harian dapat terpenuhi. Warga setempat mengatakan pasokan air yang datang saat ini belum mencukupi kebutuhan, sehingga berharap distribusi dilakukan 2 kali sehari. Berdasarkan data pemerintah Kelurahan Seragi, ada 800-an jiwa terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang. Para pabidangan tadi jarang laras. Terimanya Senin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten Jumat. Sakit pepanggian meleh kalian diajang Andin. Wontona di jarang laras. Sari. Samniko sesarangan diri midangat takin lelagunan campur. Sari hingga adalah setawi kagira genggal. Semoga diajang di sampun bikawi anipun radio rasikan nggih. Injo menika wonten nomor 081325858500. Utawi ngang badhe sarengan dereng midhangetaken wonten streaming kita. Injo menika wonten www.rasikafm.com. Panjenengan ugi saged sesarengan dereng midhangetaken wonten pundi kemawon nggih kawan rasika. Sinami nenggo para pamidhangetan dicareng laras sering maknya spinera dia jadi badhe kesekar pambika. Lewat sekian ibu saya ngamah di digempot ira-ira ibu di jemeniko tino Jumat wantara di corong laras terimanya setenan gambar di tanah sasyo tuhu semoga

0: 105,6 FM Rasika USA Dino Jumat Sambon Medal Lantana di Corong Laras Terima nyus tenan kagum Sekar Pambika Ingkang Sambon Derek Midangatakan Sambon Tansa Setio Tuhu Kalian Diajeng Andin Diajeng Andin yang terakhir Mater Semua Nuan Sangat Sambon Kada Ingkang Binara Wonton WN Ibu Radio Rasika Injum Niko Wonton Nomor 081325858500 Wonton ini Ibu Farida badi ngersangka sekalipun titip kangen nggih diajeng Andin kita salam kantor garwa ginasi ingkang nembe makarya tetap semangat diajeng Andin matur suwun sami-sami lajeng wonten ugi ingkang badi ngersangken oh Ibu Harweni saking Telata Gabus Bandin Perawan Kalimantan tolong diputarkan angsal wonten Pak Bondak waalaikumsalam Bandin tamu undangan kemawon nggih kita salam kantor para midanget ingkang sampun derek midangetaken terutami ingkang sampun tansah setya tu wonten pasban Mbak Andin Pasar Bandarjo Ungaran Wilujeng Siang diajeng Andin sugeng makaryo dumugi paripurna mangke matur suwun sanget Bapak Sabdo Mbak Andin Bandin absen siang menika derek midangetaken radio Rasika wonten kantor badhe ngersangka seganipun oh inggih cobi nggih kagem diajeng Andin matur suwun sami Sami, Bapak Rizky Septa, Wilujeng
1: Siang,
0: Wilujeng
1: Andin,
0: Wilujeng Siang,
1: Siang, Ugi Kawan Rasika, Tabu, 13 langkung 12 menit, Ini sampun, Dumugi Lingkar, Magelang, Wilujeng, Wangsul, Saking, Kutha, Ngayogyakarta, Wilujeng,
0: Siang,
1: Kalinipun, Saking, Ngayogyakarta, Ngantos, Dumugi Magelang, rame lancar kemawon nggih diajeng.
0: Inggih Bapa.
1: Kedua arah nipun cuacane bentar sangat niki diajeng. Badhe nyuwun tembang.
0: Menapa menika?
1: Warok Ponorogo nggih diajeng menawi saged. Nek mboten saged nggih laut kidul sakaing Kang Mas Deni Caknan. Mekaten diajeng. Matur suwun.
0: Sami-sami. Dimonten kang sakaripun Bapak Rizky Septa matur sami nuwun sanget. Kagung kawara Rasika ugi inggal tasih wonten margi panjenengan ugi saged berbagi pawartos margi kalian diajeng Andin nggih. Sameneika catatan ingkang badhe melintas jalur mangkang tumuju ke arah Semarang kawara Rasika. Sameneika kawiwit seputaran Sango sampun wonten antrian nggih. Kepadatan volume kendaraan ingkang badhe tumuju ke arah Semarang cukup panjang. Mekaten untuk sameneika antrianipun lebih kurang 1,5 kilometer ke belakang nggih. Kagem kak panjenengan ingkang saking arah barat tumuju ke arah Semarang. Begitu pula yang dari arah Semarang tumuju ke arah Mangkang walaupun ada antrian tapi tidak begitu panjang. Namun sekedik mekaten nggih. Matur sami nuwun sanget kagem kawara sing ingkang sampun berbagi pawartos ingkang dereng diajeng Andina pun tenggong nggih tumugi tabo tigo tasih kata wektalipun. Sameneika Kamas Deni Caknan badhe medal rumiyin lewat segenipun laut kidul wonten di Corong Laras sarimanyes denenin sewangga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

105,6 FM Rasika USA Panjirangan Tasin Direk Midang Atak Kira di Jorong Laras Sari Mangyong Senan Perawan Kalimantan Sambo Nematal Ingal Sambon Tan Sasetyo Tu Dia Jangan Dina Terekin Meter Semua Ini Wanda Sangat Ingal Derek Semonggo Dia Jangan Dina Sambon Bikawi Anipon Radio Rasika Ijo Meniku Antara Umar 081325858500 Utawi Ingal Badin Direk Midang Atak Wonten Streaming Kita Ijo Meniku www.rasikafm.com Bude wonten telatah padi Diajak Andin Wilujang siang Kulo badeng ngersangka seganipun inggih meniko Saking Oh mati urip karo kowe boleh dibuntenggo bude Matur sewenyun sangat Samantan sasetyo tu Lajeng ingkang sama derek midang ngatakin Wonten Bobo Bambang Ingkang ngaturakin pawartos Dia jangan din kulo perjalanan saking Demak tumuju ke arah Semarang Oh tangklet katus bundi ratusan seputaran sayung megatan Untuk sama niko seputaran sayung aman lancar kemawon Catatan ijo meniko seputaran Kebang Anom nggih, ingang badhe tumuju ke arah Semarang tumugi padi raya sekedhik wonten antrian mekaten. Nggih, Bapak Bambang, semoga mios menawi seputaran Sayung dua arah samenika amal lancar kemawon. Jalur selatan kita cek-cek terlebih dahulu nggih untuk samenika amal lancar kemawon kawarasika wonten-wonten catatan yang berarti jalur konvensional ataupun di ruas telipon mekaten. Ingat sama derek midang atakan segarimpun mobilnya wonten ingat derek keputar dia jangan din dikemut kenggih wonten ayo dicarang leres serimaknya setenen Ibu Ani, Badin, kalau Badin datang ke telatah pun dimeniko Oh, dalam kota Semarang, Langkung Sekejo Mio seputaran jalur konven ataupun jalur ruas tol ya Sakit telatah Karangjati, Mekatan Untuk sameniko lewat jalur konvensional Buatan datang semenopo pun Buatan-buatan catatan memang lebih ramai Tapi tetap lancar kok, nge? Monggo Mio sepanjenengan Di Bontenggo, kagum kawarasika sanes nipon Ingat badai sarangan derek midang atakin wantan di corong laras Sarima news tenan kalian diajang andin Salam niko Ingat badai medal Ijo meniko saking mbak yu di Ken Salindri Lewat seganipun tamu undangan wantan di corong laras Sarima news tenan Kagum bapak-bapak tak segini

0: Elena saat ini lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pingin kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Ke USA jalanan ingin terus no sambon wedal wantan di jarang laras terima yang setenen hingga sambon dari bidang atakan dan sasat yotu kali dia janin na terakhir mantar semenuan wantan bapak Rizky Septa
1: 13 langgung 50 menit dia jeng
0: ingin bapak
1: sambon tumuki daerah pingit ya dia jeng pingit arah dari Semarang. Pilih lali ini pun saking Kutha Magelang secang antas dumugi pingit rame lancar.
0: Inge.
1: Dugi mriki cuacane rada adem diajeng mendung-mendung tipis. Makata diajeng.
0: Inge papa.
1: Lanjut arah Semarang.
0: Siap.
1: Atur sun.
0: Sami-sami wantar semua ini wantar sangat wantar Bobo Hans. Pilih jang siang Bobo.
2: Diajeng Andi.
0: Dalam.
2: Lagu Nemawan Angsal
0: Angsal menopo menikah
2: Jalaran yang tresno gitu.
0: Oh ya, kita sehati
2: din. Sun sun
0: sami-sami kita sehati ya Bobo Hans. Sekian iwan sawan wadal wantan ugi menikah Bobo Sumarno hadis sangin telatah kena anak badengar saga sekian ipon kisinan kali sakin mas do di pon tengok Bobo Satya dia janin sekian ipon denok nge boleh Bobo Gondo Mbak Andin sekian ipon suka teki sakin kamar diri keempat boleh diantrikan setunggal-setunggal wantan di jarang lara sarimanya setenan nge badeng wadal sekian ipon kisinan kali wantan di jarang leras serimanya setenen segeri moinen sumangka.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan. Jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
6: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
5: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
6: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
5: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
8: Jam 2 siang, waktu dirasikan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Semarang terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan pencurian dengan kekerasan di konter Royal Phone Ambarawa. Penyidik kini menelusuri temuan sosok mayat di dalam bagasi mobil Honda Jazz di wilayah Gubuk, Kabupaten Grobogan yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodiateja Lelana mengatakan penyidik telah mendatangi lokasi penemuan mayat dan masih mengumpulkan keterangan serta barang bukti. Mobil Honda Jazz yang menjadi lokasi penemuan mayat diketahui merupakan milik Chandra Waskito, korban dalam kasus tersebut. Hingga kini polisi masih mendalami keterkaitan temuan itu dengan dugaan curas serta memburu pelaku. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menangkap dan menahan seorang mahasiswa berinisial IM yang diduga menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa kecerdasan buatan atau deepfake dengan menggunakan wajah mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang dan kini ditahan di rutan Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut pelaku memanipulasi wajah korban menggunakan teknologi AI, lalu menyebarkan konten tersebut ke media sosial dengan motif sakit hati. Selain korban, sedikitnya 7 mahasiswi dari Surakarta dan Semarang diduga menjadi korban modus serupa. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Seorang pengemis perempuan berinisial J menjadi sorotan saat terjaring razia Satpol PP di kawasan wisata religi Menara Kudus. Saat diperiksa, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp540.000 yang diklaim merupakan hasil mengemis dalam satu hari. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus, Yan Suryo Samudro, bilang pengemis tersebut juga dilaporkan sering meminta uang dengan cara memaksa. Satpol PP Kudus memastikan razia penyakit masyarakat akan terus digelar secara rutin. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan tasen dire midangan tangkene di corong laras terima nyos tenen kalian di ejang andien melebet taboh kalih sedoso mandar semai nuwun ingkang sang pendan sasat yoto ingkang tereng semoga di ejang andien sambo nebi gawe andi per radio Rasika hingga meniko konten nomor 081325858 wonten Bobo Yulianto ingkang aturaken pawartos di ejang andien update jalur saking telatah KIW tumuju ke arah Semarang Garmen Wujil Mekatan. Kalau wau wonten ketersendatan seputaran TL exit KIW Mekatan ge ingkang sepindah. Ke kaping kalih inggih menika wonten traffic light ingkang badhe melebet wonten KIW tapi pendek kemawon. Lajeng ingkang kaping 3 inggih menika seputaran TL KIW ingkang saking arah Kaliwungu. Antrianipun tasih cukup panjang Mekatan. Untuk secara keseluruhan terpantau ramai lancar romantis sawenuwun. Lajeng wonten Ibu Teresa dia janin badhe ngersake sekenipun kangen kene kemawon. Kita salam katur apa sok para sederek kawarasi ka mengaten inje. Bapak Rondi.
1: Jeng Andin nyuwun lagu Banyu Langit ya jeng Andin.
0: Oh inje Bapak di Wantenggo. Bapak Wan Sasuke.
2: Ini jeng siang dia jeng Andin.
0: Inggih lho jeng siang.
2: Perjalanan nggih. Saking telatah pro dadi menuju Demak via Dempet. Kalau mau antrian Jatilor pendek kemawon nggih. Perbaikan jalur ingkang wonten ing Jatilor antrian kedua arah nggih sekitar 300 sampai 400 meter mawon antri sekitar 5 sampai 10 menit ngoten.
0: Oke. Okay.
2: Untuk kawasan Dempet wonten satu perbaikan margi nggih. Tapi nggih sami mawon tadi sepi jadi pun tetap ramai lancar.
0: Siap.
2: Makaten jajeng Andin matur nuwun.
0: Sami-sami matur sami nuwun sanget lajeng wonten Bapak-bapak Venus.
3: Sugeng siang dia jengan di
0: Wilujeng siang
3: kawan Rasika.
0: Inggih Bapak.
3: Dia jengan di
0: dalam.
3: Update siang nggih. Untuk sekitaran Kota Salatiga.
0: Heeh.
3: Kula niki muter-muter ten Kota Salatiga tasih lancar sedanten nggih.
0: Ya oke.
3: Okay. Mbak Andin. Cuaca ten Kota Salatiga nggih benter alias cerah. Panas.
0: Kali benter nggih.
3: Ajeng ngersake tembang dia yang nanti.
0: Menapa menika?
3: Tembange sikep mawon.
0: Oke, boleh.
3: Dereng keputer nggih.
0: Siap.
3: Tembang mawon dia jangan di.
0: Inggih, Bapa. Sami-sami matur sawah nuwun sanget. Lajeng inggil nipun Bapa Wawinus wonten Bapa Maskon.
4: Sugeng enjang Mbak Andi.
0: Inggih, Bapa.
4: Cuma sekedar update.
0: Inggih.
4: Di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di TL Kecandran ya, enten ketersendatan karena di daerah sini ada acara pengajian, begitu aja.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami.
4: Niku yang ke arah Semarang, Ji.
0: Okay.
4: Yang arah ke Semarang.
0: Siap. Matur suwun nuwun Bapak Waskan lajeng wonten Bapak Dwi Arianto.
5: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
5: Mbak Andin badhe nyuwun tembange mawon, Mbak.
0: Menapa menika?
5: Dari Didi Kempot yang Bapak nggih.
0: Oh, inggih.
5: Matur suwun.
0: Sami-sami kathah ingkang ngersangge sanggenipun saking kawas Didi Kempot nggih di wonten setengah-setengah wonten di carang leres seri maknya setenen. Kawas Didi Kempot medal rumiyin lewat sanggenipun Banyu Langit supados asrep mekaten nggih. Berharap Jawa siang menika. Kantos Muti Pitalem nipun panjenengan bentar menapa mbaten. Sobatos asrep sumangga sesarengan diri midang tangkin wonten di corong laras seri maknyel setenen lumantar 105,6 FM Rasika USA.

0: nyuwun sewu, terpal ijo nggih muatane abot menawi niku mandek jegrek teng tengah jalan.
1: Siap, jalur Bapak. Tengah. Matur sampeyan nuwun catatanipun. Kerapia tumuju ke arah Jatinggal leh di lajur kiri. Kawarasika wonten truk ingkang mogok di lajur kiri nggih. Truk terpal hijau begitu. Ambil lajur kanan kemawon. Bapak kiri.
2: Assalamualaikum Mbak Andi.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyuwun tembang lagu Kotaku Jogja Mbak Andi, Under Boy Band. Matur nuwun.
1: Sami-sami di wonten kula lajeng wonten Bapa sejati kang aturaken pawartos terkait ketersendatan di seputaran jalan Lingkar Salatiga untuk saat ini mengirimkan video terlihat antrian ketersendatan yang akan menuju ke arah Bawen Mekatan nggih seputaran TL Kecandran Mekatan. Tase wonten pengawasan seputaran jalur tersebut untuk kawarasika yang akan menuju ke arah Bawen Sakit Telata Solo 3 diharapkan untuk berhati-hati. Wonten sebahin wan bapak sejati pawartosipun di wonten go update pawartos semargini pun wonten di carang leres seri news trend. Kang Mas dari Rubo Game mendarumi lewat sekenipun sikap wonten di carang leres seri news trend. Sumangga.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Komnas HAM RI mengapresiasi komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif. Apresiasi itu disampaikan saat audiensi dan sosialisasi program penilaian HAM di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani memaparkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada pendekatan Human Center Development. Pendekatan tersebut tercermin dari penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13%. Peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 75,17, usia harapan hidup yang menjadi 74,43 tahun, serta pertumbuhan ekonomi 5,65% pada 2025.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM Situbondo, sore ini membawa kabar. Inspektorat Pemkab Situbondo melayangkan surat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman setempat yang belum melunasi temuan BPK RI senilai 900 juta lebih. Inspektur Pemkab Situbondo Imam Ansori bilang bahwa Dinas PUPP telah mendapatkan toleransi waktu hingga 28 Juli 2026 sejak laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Namun hingga batas waktu yang ditentukan tersebut hanya mengembalikan sekitar 800 juta rupiah dari temuan 1,6 miliar rupiah sehingga masih tersisa sekitar 900 juta rupiah.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Kurang dari separuh, Koperasi Kota Batu aktif dan sehat. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu mencatat, dari 235 koperasi yang terdaftar hingga Juli 2026, hanya sekitar 60-100 koperasi yang masih aktif dan tergolong sehat. Mayoritas koperasi dinilai belum memenuhi indikator kesehatan, seperti rutin menggelar rapat anggota tahunan, memiliki kepengurusan aktif, serta perkembangan anggota yang terpantau. PLT Kepala Diskuperinda Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, menyebut banyak koperasi lama yang kini tidak lagi beroperasi karena minimnya pengawasan dan keaktifan pengurus. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Batu fokus melakukan reaktivasi koperasi yang masih berpotensi berkembang, sekaligus memperkuat tata kelola dan transparansi agar kepercayaan anggota kembali meningkat serta koperasi dapat berperan optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

105,6 FM Rasika USA Koyo Jogja istimewa kados Radio Rasika yang selalu istimewa di hati panjenengan. Utase wonten di carang laras riwayatnya setenan kalian diajak andin wadar sama andin wadar sambun dan sesetio tuhu wonten we andin Radio Rasika ijo meniko wonten nomor 081325858500 diajak andin Sakit latah Solo Tigo tumuju ke arah Magelang via konven. Mohon infonya mengatakan ge. Secara keseluruhan sih aman lancar kemawon bobo monggo mios. Kali badi ngersangkan sekar dosa yang ngapentenesa estu. Tapi kalo judulnya kok kesupen Mbak Andi nirah-irahanipun. Sekaripun sabar bobo rozikin di Matenggong ge. Bobo heru Mbak Andin. Mohon info, izin menyampaikan info di jembatan Tanggulangin yang dari arah Demak ada perbaikan jalan di atas jembatan. Tapi untuk secara keseluruhan lalu lintas masih terpantau aman lancar. Laju wonten bobo Jack di Janin Wilujang Siang, seputaran pertigaan Hanoman arah Kali Banteng padat merayap mekatan. Matur sewun. Jalur tengah sepi-sepi aja nih Mbak Andin. Mana ya? Jalur tengah apakah seputaran Karangawen Grobogan nanti bisa ditambahkan ge Mbak Andin Wilujeng Siang Bobo Adi Nugroho inggih matur sembah nuwun sanget ngaturaken pawartos Mbok Bilih kalau wau muteraken sekar kaya Jogja istimewa sami-sami sekenipun saya diajeng Andin inggih Bobo Adi matur sembah nuwun sanget Bobo Rozikin ingkang kalau wau ngersakan sekar tapi supe irah-irahanipun langsung KPL gak pake lama diajeng Andin muterkan wantan di jarang leres serimanya setenen lewat sekenipun sabar.

0: SE Wilujeng Siang kagem kawara sing ingkang sampun tansah setya tu kados to Santioro. Sampun dere midhangetaken wonten streaming kita www.rasikafm.com. Tetap semangat walaupun tasik meger yo mengaten nggih. Papa Dikron.
1: Selamat siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang Papa.
1: Mau informasi Mbak Andi.
0: Mangga.
1: Mulai dari Guntur. Mau ke Ungaran.
0: Oke.
1: Untuk jalan dari Guntur ke exit tol Gayam Sari gimana, lancar enggak? Terima kasih Mbak Din.
0: Oke, sami-sami Bapak, seputaran Guntur sak menika tumuju ke arah Gayam Sari. Terpantau aman lancar? Karangawen juga aman lancar kemawon Bobo, mangke sekedhik wonten antrian melebet badhe melebet kemawon, traffic light saja. Banding jalur tengah itu kata Bobo, rencang kita Bobo Superman sedikit tersendat seputaran Godong arah ke Purwodadi Mbak Andin. Onje matur sembah nyuwun pawartosipun. Dilanjut wonten di cara Kelana Kota badhe menika Bobo Rizky Septa ugi nggih wonten Doni Ashar rencang panjenengan mangke wonten margi nggih diajak nindu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten ingkang tasih wonten margi mugi dados lancar kados sakaripun masa dewa kagem segara panutup wonten di carang laras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang meningkatkan langkah antisipasi kebakaran di TPA Blondo Bawen, menyusul meningkatnya resiko kebakaran saat musim kemarau. Penyemprotan titik-titik rawan kini dilakukan secara berkala untuk mencegah munculnya titik api. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, bilang penyemprotan akan dilakukan sedikitnya dua kali setiap bulan.
3: Blondo, kemarin kami sudah dapat perintah dari Pak Sekda, kami dua hari yang lalu kami melakukan penyemprotan. Kami melakukan penyemprotan di titik-titik mana yang kiranya membahayakan. Mungkin nanti kami kirim fotonya kalau ya, kami kirim fotonya ketika kami melakukan penyemprotan di spot-spot sampah yang rawan kebakaran. Kemarin satu unit mobil damkar di dari posko terpadu Bawen.
4: Itu rutin.
3: Rutin ini kami jadwalkan satu bulan minimal dua kali.
2: Hingga awal Agustus tercatat 80 kejadian kebakaran di Kabupaten Semarang dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi selama Juli. Petugas menghimbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kebijakan pemerintah kota Salatiga yang melarang warga membuang sampah organik ke TPS dan TPA Ngronggo sejak 1 Agustus menuai keluhan. Warga menilai kebijakan tersebut diterapkan tanpa diiringi kesiapan sistem dan fasilitas pendukung, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satu warga Tegalrejo, Rencong, bilang pemerintah seharusnya menyiapkan sistem pengelolaan dan sarana pendukung sebelum aturan diberlakukan. Menurutnya masih banyak warga yang bingung mengelola sampah organik karena tidak semua rumah memiliki lahan untuk pengolahan mandiri.
5: Dengan adanya keputusan wali kota itu, Pak?
6: Enggak benar tuh wali kota gitu, ngasih keputusan gitu. Seharusnya kasih tempatnya dulu, tempatnya di sana. Gitu.
5: Berarti menyusahkan warga, Pak?
6: Oh, iya, menyusahkan warga. Warga Sasolotiko susah kabeh itu. Bingung ini juga. Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana, organik. Di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung enggak pas.
5: Terus gimana, Pak? Sampai jenengan yang organik gimana, Pak? Cara buangnya?
6: Buangnya bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana dulu.
2: Sementara itu, Pemkot Salatiga menegaskan kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Angkronggo yang kapasitasnya telah penuh, sekaligus mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: When we were young, Adele. Saya Doni Azhar bersama Anda di Rasika USA. Kita berkelana kota di siang yang jelang sore, tapi masih berasa siang banget, panas sekali. Suhunya kalau saya lihat 29 degrees ya sekarang, 29 derajat Celsius, tapi berasanya kayak 30 lebih deh. Nggak tahu. Musim panas begini, ya kan, kita harus hati-hati, jangan mudah terpancing emosi. Katanya lagi banyak beredar video-video viral yang nggak bener, yang membakar emosi, hati-hati. Nah, karena itu kayaknya beneran deh, butuh karakter-karakter yang adem, penuh kasih sayang, kayak Cancer dong. Ngomongin Cancer, kenapa? Karena kemarin itu ada data yang menarik yang dirilis sama BPS ya. Datanya diambil dari Dukcapil Kemendagri. Data soal zodiak apa? Bukan zodiak apa, bukan. Jumlah penduduk Indonesia ya berkaitan dengan zodiak. Datanya boleh nih. Ya buat inilah intermezzo. Hasilnya ya, apa zodiak yang paling banyak ada di warga Indonesia Raya? Ternyata Cancer. Ini urutan pertama sebagai zodiak dengan jumlah penganut terbanyak. Angkanya 38 jutaan loh, 38,7 juta jiwa, 38,7 juta jiwa. Ini jauh di atas Taurus, dia 26,4 juta, Gemini 26 juta, Capricorn 25,9 juta. Nah, speaking about Cancer, ternyata emang salah satu karakternya itu adalah kasih sayang. Weh, pas banget tuh butuh panas-panas begini, butuh orang-orang dengan karakter kasih sayang. Kayak Laskar Kelana Kota, kawan Rasika, yang selalu hadir di jalan raya dengan membawa cinta. Asik. Monggo berbagi cinta dengan berbagi kabar, berbagi sapa juga. Saluran komunikasi kita 081-3258-5800. Yang sudah kasih kabar sekaligus mungkin mengingatkan ya, tadi ada Pak Sejati yang lagi lewat jalur selatan ya, Bawen arah ke Ungaran. Tadi melaporkan agak merambat arus lalu lintas di Langen Sari. Buntutnya tuh sampai di Pandanaran Wujil ya. Gor Pandanaran Wujil. Buntutnya situ, simpulnya di Langen Sari. Tadi sempat kirim video juga. Ini videonya. Rapet. Iya, berhenti bentar. Motor-motor sih masih bisa nerobos-nerobos. Berhenti bentar. Jalan. Oke, jadi berhenti bentar. Jalan-jalannya masih agak lumayan sih ya. Merambatnya merambat biasa, enggak yang tersendut-sendut ya. Tapi tetap hati-hati, sabar. Tadi jam 3 sore laporannya. Kalau sekarang coba saya cek ya, gimana situasi di sana? Ini sudah aman sih kalau aku lihat ya. Sudah tidak ada perlambatan sekarang. Justru yang sekarang melambat itu nanti di depan kantor DPR di Kabupaten Semarang ya, arah ke yang ke rumah sakit itu agak-agak melambat. Oke, yang lainnya ada siapakah? Pak Purwanto. Ini Mas Don, Kudus, Kudus Barat. Suhunya 33 derajat Celcius. Waduh. Jadi aduh panas nih ya. Oke, Anda menang Pak. Pak Purwanto Kudus, matur nuwun. Pak Danang, monggo Pak, silakan.
1: Selamat sore kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Blora ke Kudus.
0: Nggih.
1: Ini jam 15.14 menit sudah keluar Lingkar Pati. Pas bubaran pabrik.
0: Oh.
1: Lalu lintas dari Blora ke Rembang lancar, cuma tadi di perempatan Sulang sebelum

0: Cerah Kudus, cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Asik lo nyebutnya cerah gitu. Enak dengernya, nggak panas banget, Pak. Oke, catatannya yang perlu diperhatikan, mau masuk Lingkar Pati dari arah Juwana ya, itu antrean cukup panjang karena ada pekerjaan jalan di sana, gitu ya. Jadi mohon persiapan ya, akan lewat situ. Menyusul.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you.

Istana akui masih godok beberapa nama calon gubernur baru BI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang ada sejumlah nama yang masuk dalam bursa gubernur BI yang baru pasca mundurnya Perry Warjio. Tadi dalam keterangan kepada media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dia bilang ada beberapa nama, banyak gitu. Dan dia juga menyampaikan ada juga sejumlah nama yang sudah diajak berdiskusi oleh Presiden, tapi dia tidak merinci siapa saja sosok yang dimaksudkannya itu.

0: Terima kasih Laskar Klana Kota yang terus berbagi informasi. Saya sapa Pak Dikron. Monggo Pak Dikron.
1: Pantesan Indonesia ini tidak maju-maju. Ternyata mayoritas penduduknya itu cancer. Hello Kitty, mentalnya Hello Kitty. Aduh Pak ya. Coba kalau mayoritasnya itu Leo, baru disegani dunia itu.
0: Alah, ya. Oke, jadi buran. Lagi gak di jalan Pak Dikron. Baik, Pak Gondo di Pati ingin mendengarkan Jamie Miller, Here's Your Perfect. Oke. Pak Afil Riandika, monggo laporannya.
2: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika 15, 18 ini Mas Doni meluncur dari Jepara menuju ke Semarang.

0: Info lalinya Mas Doni mengarah ke Semarang, apakah ada ketersendatan atau sud?
1: Dari Pantura Timur arah ke Semarang. Saya tuh merasa nggak enak kalau ditanya ya jalur saya gimana, terus ada tersendat. Tapi harus saya sampaikan, ini ada perlambatan, ada antrean kawan. Ya, dari arah Demak menuju ke Semarang itu buntutnya udah hampir di Hongfa. Itu nanti simpulnya sampai di Kino, lumayan panjang. Ada notifikasi, ada insiden di seputaran exit tol ya. Antrean sekarang terjadi jalur Pantura Timur Demak ke arah Semarang. Buntutnya hampir sampai Hongfa, simpulnya sampai di Kino. Itu situasinya. Terus lepas itu longgar dikit, terus Pasar Sayung itu padat juga sampai di kawasan batas kota ya. Ini biasa karena manuver itu kendaraan di batas. Terus yang dari arah Semarang menuju ke Demak, padatnya itu di Polsek Sayung, simpulnya ke belakang sampai di batas kota. Ya, biasa ini karena aktivitas manuver kendaraan ya. Itu situasinya. Lanjut sama Pak Bagus Aditya. Pak Bagus, monggo.
2: Mas Doni, perjalanan dari Semarang menuju ke Trenggulia ya.
1: Oke.
2: Okay. Di Sayung tersendat, terutama yang ke arah Semarang ya.
1: Mm-mm.
2: Lumayan ya. Tapi roda masih menggelinding.
1: Okay.
2: Tidak ada insiden.
1: Oh, ada insiden.
2: Cuma hanya di U-turn.
1: Oke.
2: Okay. Varia usaha petan sama di U-turn HIT. Ketersendatannya di situ, Mas.
1: Siap,
2: Doni,
1: siap.
2: Lepas itu ke arah timur lancar, yang ke arah barat tersendat. Begitu Mas Doni.
1: Okay.
2: Cuaca cetar panas.
1: Tambahan update
2: Mas Doni, update arus lalu lintas sebelum jembatan Nonggorawe arah ke timur ya. Ada truk
1: kayaknya
2: trouble di rodanya.
1: Itu dia.
2: Posisi di sebelah kanan jalan ya.
1: Oke.
2: Okay. Arah ke tempat ya.
1: Okay,
2: agak siap. Lalu lintas tadi agak sedikit tersendat ya.
1: Oke.
2: Okay. Atasun.
1: Siap-siap. Itu ya, sebelum jembatan Onggorawe arah ke Demak agak tersendat dikit, ada truk yang bermasalah. Nah, ini udah mulai membaik ya. Masih sih. Ya, itu kalau di sini ada notifikasi ada kecelakaan gitu ya. Menyebabkan perlambatan dari arah Demak ke Semarang, itu buntutnya di Hongfa ya. Simpulnya nanti di sampai di sebetulnya setelah exit tol ya, itu udah agak longgar gitu, udah agak longgar ya, mungkin terimbas sama ini insiden itu longgar, nanti kena lagi di Pasar Sayung ya, itu agak padat memang ini ya, nggak ada apa-apa karena manuver kendaraan tuh. Itu situasinya yang ke arah Demak ada truk yang bermasalah sebelum jembatan Onggorawe agak-agak melambat dikit. Pak Rizky Septa Alfatar, monggo.
3: Selamat sore Mas Doni.
1: Okay.
3: Pulang dari Magelang ya, ini udah sampai sekitaran Interchange Gayam Sari. Bertemu kawan Rasika, mobilnya Avanza, warnanya abu-abu. Plat nomornya 1376 FZ, berstikerkan Rasika. Ini tadi siapa ya? Saya di belakang jenengan, truk warna kuning yang beberapa kali ngasih lampu dim.
1: Yeah.
3: Salam kenal. Terima kasih.
1: Thank you. Abang.
3: Oh ya Mas Doni, Lalin dari Jogja, Magelang sampai dengan Semarang lancar ya, tidak ada hambatan, tidak ada insiden. Los, cuacanya syahdu. Panas. Gitu Mas Doni, ini nanti tahir gue ya di seputaran exit Mukti Harjo. Terima kasih.
1: Thank you. Lanjutnya sama Ibu Di Pati. Untung saya Pisces. Kalau Ipang featuring Dewik BT bisa enggak? Oke, nanti bikin kita jadi BT. Elek. Apaan? Oke. Thank you. Udah bergabung. Jadi sampai sejauh ini yang agak perlu disabarin, kalau Anda mau lewat jalur Pantura Timur Demak ke arah Semarang itu agak melambat ya, di Hongfa sampai di seputaran exit tol. Lepas itu nanti longgar, kena lagi Pasar Sayung sampai di batas kota. Arah sebaliknya juga yang di batas kota ya, agak-agak padat melambat begitu. Kemudian yang lainnya Putaran Kubro, agak sabar dikit ya, ada antre di situ. Nah, Lingkar Kaliwungu tuh, Lingkar Kaliwungu tuh ada antrean lumayan panjang yang dari arah Kendal menuju ke arah Mangkang ya. Itu buntutnya lebih dari pom bensin. Oh, ke belakang banget tuh. Lumayan tuh simpulnya itu di persimpangan yang menuju ke pelabuhan Kendal itu, yang dari arah Kendal terutama dari arah Semarangnya agak-agak padat, antri dikit aja. Perkembangan lain terus kita pantau, monggo silahkan bagikan kabar Anda kalau sedang di jalan raya. Yang sedang melintas, tetap hati-hati di jalan, kemudian juga jangan lupa di jalan raya melintas bersama Rasika ya, kita selalu berbagi cinta. Bener gak? Setuju gak? Iya dong.

Jangan lupa nanti malam jam 8 kick off-nya dimulai laga hidup mati. Indonesia akan melawan Singapura. Kick off jam 8 dari Jalan Besar Stadium Singapura. Ya. Nah, jadi laga ini, aduh, ini beneran loh. Jadi laga hidup mati buat Indonesia. Genting banget posisi kita, kawan, menghadapi jelang laga hadapi tuan rumah Singapura di laga terakhir fase grup Piala AFF 2026. Kemarin kita kalah 0-3 dari Vietnam, jadi Garuda sekarang wajib hukumnya untuk menang, untuk bisa menjaga peluang lolos ke semifinal. Dan ini usually gak gampang karena Singapura itu akan tampil solid sepanjang turnamen. Sejauh ini penampilan mereka di AFF tahun ini solid ya. Dari 3 laga mereka itu baru kebobolan 1 gol dan berhasil nahan Vietnam 0-0. Jadi anak asuh Garuda harus siap menghadapi kemungkinan Singapura akan main bertahan total gitu ya, demi mengamankan hasil imbang. Karena memang mereka cukup hasil imbang aja udah masuk tuh ke semifinal. Sementara Garuda wajib menang. Kalau enggak udah abis kita. Kita akan harus out. Tapi kalau bisa menang, masih bisa tuh lolos dari lubang jarum.

0: Halo kawan, terima kasih yang terus bagi kabar dari perjalanan. Ibu Swastika melaporkan Lingkar Kaliwungu di pelabuhan arah yang ke Semarang itu antre, macet, tersendat karena ada truk mogok. Oh, ada truk mogok. Ini posisi di lajur kiri. Ada satu truk ganti ban. Terus dua truk lainnya mogok. Aduh. Ada tiga truk yang mogok berarti di Lingkar Kaliwungu di traffic light pelabuhan arah yang ke Semarang. Tersendat macet. Satu truk ganti ban, dua truk mogok. Ini yang bikin antre panjang di sana. Oke, terima kasih. Kita jadi tahu apa penyebab ketersendatan di Lingkar Kaliwungu di traffic light pelabuhan arah yang ke Semarang. Ibu Swastika, terima kasih. Pak Ganjar Wasana, ini kasih kabar ada perbaikan berupa ada proyek dia di jembatan Tuntang tuh, pengecatan atap jembatan Jelok di atasnya Sungai Tuntang. Ya, kita bisa nyebutnya jembatan Tuntang gitu ya. Dari arah Salatiga menuju ke arah Bawen. Tersendat gitu, dibuat jalan satu-satu. Oke. Pak Ganjar Wasana, matur nuwun. Ada voice note-nya juga.
1: Selamat sore Bang Doni.
0: Selamat dan sore
1: sahabat Pak Ganjar. Rasika. Informasi baru saja saya kena macet, posisi dari Salatiga mau arah ke Semarang lewat konvensional itu ada perbaikan jembatan di atas Kali Tuntang itu di Jelok itu, jadi ada pengecetan baja, atap bajanya dicet, jadi memakan satu jalur itu. Semoga nanti semakin sore tidak semakin macet. Begitu kira-kira. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ganjar Wasana. Pak Sukarjo, Pak Camat Guntur, monggo Pak kasih laporan lewat video ini ya. Saya lihat.
2: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Salah di bawahnya ini, sorry.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Ya Pak.
2: Selamat sore kawan Rasika. Kami informasikan jalur alternatif dari Karangawen, Pamongan, Guntur, Buyaran, Halte, kemudian Demak. Saat ini pada pukul 3:28, kondisinya lancar, ramai lancar. Ya, jadi kalau ada terjadi krodit di daerah Sayung, ya, kalau diperhitungkan kok terlalu lama, bisa melalui jalur alternatif. Itu yang bisa kami kabarkan bagi kawan Rasika yang dalam kendaraan dari Demak menuju Semarang. Terima kasih Mas Doni, selamat sore.
0: Sore, jalurnya menyenangkan. Mana ini pohon-pohonnya banyak, adem berasanya. Pak Camat Sukarjo, matur nuwun. Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi absen.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
3: Izin melaporkan jalan Lingkar Kaliwungu ya, yang menuju ke yang di pelabuhan Kendal menuju ke Semarang ini sudah mulai tersendat ya Mas Doni.
0: Oke.
3: Ini ekornya sudah ada di lebih dari masakan itu, rumah makan itu loh, kurnia alam atau apa itu.
0: Okay.
3: Gitu saja Mas Doni.
0: Yep.
3: Tersendat nih, nggak tahu kenapa.
0: Ada.
3: Semoga aja karena volume kendaraan atau lampu merah saja. Terima kasih Mas Doni.
0: Tadi ada info tuh dari Pak Swastika ya, ada tiga truk yang bermasalah, satu lagi ganti ban, dua truk yang lainnya mogok gitu. Pak Om Sengmo ya, saya mau perjalanan Kudus ke Semarang, bagaimana? Kudus ke Demak itu aman, Demak ke Semarang ini masih ada perlambatan antre ya, itu sampai di sorry. Ini sudah, tadi kan ada antrean di Hongfai, udah gak ada nih sekarang, udah lepas. tapi masih ada padat mulai dari abis exit tol ya menuju ke arah Pasar Sayung, itu padat. Lah ini ada notifikasi ada kecelakaan di seputaran bekasnya stasiun Sayung gitu. Kino maju lagi. Ini ada antrean ya, perlambatan begitu, buntutnya di Hegar. Itu lepasnya nanti di Pasar Sayung. Lepas itu agak-agak padat-padat, tapi ini karena aktivitas manuver kendaraan dibatas tuh kayaknya. Itu situasinya. Lepas itu insya Allah secara umum aman sampai di Terboyo kalau mengarah ke situ sampai ke bawah tol. Nah bawah tol menuju ke arah kota Semarang itu agak padat antre dari bawah tol sampai di lintasan kereta api. Arah sebaliknya juga sama, ada antrean sebelum lintasan kereta api dari arah kota menuju ke Terboyo. Ini mungkin kereta ada yang lewat. Itu situasinya ya. Lalu Bang Radit Adi, info Lalin Semarang Purwodadi, bagaimana jalur Timur Tengah? Ini kelihatan padat nih, yang ini mau ke Purwodadinya ya, Semarang Purwodadi, saya lihat jalur situ aja, secara umum aman, ya mulai agak-agak padat di Pasar Meranggen, biasa di situ. Kemudian selain itu, aman sih, Tegowanu, kemudian Pasar Brambang. Nah mungkin siap-siap ya kalau bubaran kerja nanti di Formosa itu, si titiknya itu. Terus yang lainnya di ini di jalur Penawangan. Ini agak sebelum Puskesmas Penawangan itu ada kepadatan juga di situ. Dua arah ya, saya belum tahu ada apa ya yang di sini ya. Habis Godong menuju ke arah Purwodadi. Cuma yang ke arah Purwodadi agak lebih panjang juga. Iya, tapi nggak panjang banget sih. Ya, itu situasinya. Pak Sigit, terima kasih bergabung. Kemudian Pak Fil Riandika. Pak Fil Riandika, mau nggak update-nya, Pak?
4: Update informasi, Mas Doni. Perjalanan sudah sampai Pecangan Jepara ya. Untuk lalinnya sudah ramai lancar, tapi masih lancar ini. Tadi bertemu Chevrolet warna silver ya, berstiker Asika. Salam kenal saja, Pak. Tadi saya klakson 3 kali, salam sapa dari kawan Rasika. Untuk Pak Christian Raharjo, hati-hati Pak, ini sudah mulai padat di daerah Pecangaan. Begitu, matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Afil. Pak Maskun, monggo Pak.
5: Sekedar update ya Mas Duni ya.
0: Yeah.
5: Ini gambarannya.
0: Oh.
5: Tidak ada apa-apa, masih lancar.
0: Yang jembatan Tuntang
5: masih lancar ya Mas Duni ya.
0: Okay, siap,
5: di kedua arahnya.
0: Siap. Ya ada proyek memang tapi masih lancar gitu. Oke. Ini
5: update juga di pertigaan USA juga lancar di kedua arahnya. Begitu Mas Duni, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Sambil terus menyusuri jalan raya, tetap hati-hati di jalan, sabar kalau menemui kepadatan. Kita dengar apa kata beberapa pengamat sepak bola soal laga hidup mati nanti malam Indonesia melawan tuan rumah Singapura. Sejumlah pengamat sepak bola kasih prediksi yang agak beda-beda untuk laga nanti malam. Jubrianto Alexander memprediksi Indonesia menang 2-0 berkat permainan agresif dan transisi cepat. Sementara Muhammad Ihwanuddin, dia bilang Garuda akan menang tipis meski akan kebobolan. Putra Permata Tegar, Idaman dan Surya ini sama-sama prediksi Indonesia menang 1-0. Nah, Nova Arivianto, dia memperkirakan duel akan berakhir imbang 0-0. Tapi apapun hasilnya kawan, pertandingan nanti malam dipastikan akan menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib menang, sementara Singapura cukup bermain imbang aja mereka akan lolos ke babak semifinal.

0: teh hijaunya tulus, semoga bisa sedikit menyegarkan yang lagi perjalanan dan agak panas banget. Di luar panas sampai masuk ke dalam. Waduh, jangan-jangan dari dalam diri yang panas. Oi, oi, oi. Ya, langsung kita update jalan raya. Mas Kobul barusan lewat jembatan Tuntang juga. Update-nya bagaimana, Mas?
1: Selamat sore, Mas Don. Melaporkan di jembatan Tuntang dari arah Salatiga ya, Mas Don.
0: Iya.
1: Masih ada perbaikan sambungan dan pengecetan. Lalin merayap. Terima kasih, Mas Don.
0: Iya. Ya ini melambat dikit lah ya Pak ya, lepas TKP los ya kan. Itu tadi Anda berapa panjang tuh antrenya tuh? Coba aku lihat ya, kalau lihat videonya sebetulnya nggak panjang kan Pak antrenya di sini kan. Iya, oke. Okay. Justru nanti yang terimbas yang pertigaan Tuntang tuh, yang di arah Telogo mau keluar ke jalan raya itu agak-agak antre di situ ya. Ya, melambat yang menuju menjelang jembatan Tuntang dari arah Salatiga menuju ke arah Bawen. Matur nuwun Mas Kobul, Pak Edi Arjono, update-nya monggo.
2: Mas Doni.
0: Jui.
2: Mau update.
0: Silahkan.
2: Truknya masih ada ya Mas Doni.
0: Masih ada
2: sisi
0: truknya.
2: Sebelah kiri jalur. Memang itu mogok itu. Kalau yang dua lagi saya belum tahu. Coba nanti saya kalau ada kabar nanti saya sampaikan ke Mas Doni.
0: Matur nuwun Pak Edi Arjono. Nah, kabar ini dari teman-teman Damkar Kota Semarang, kabar sekaligus menjadi pengingat gitu. Tadi siang ada laporan tentang kebakaran yang terjadi dan teman-teman Damkar sudah turunkan armada untuk membantu mengamankan situasi. Di antaranya tadi setengah dua itu ada kebakaran lahan kosong di kawasan Tamba Aji Ngalian. Kemudian tadi jam 1:10 itu ada kebakaran lahan kosong juga di Pedurungan Lor ya. Kemudian ada juga kejadian kebakaran, ini kebakaran sampah kawan, jam 12-an tadi di Kemijen Semarang Timur. Ini sempat ada video yang dikirim. Saya lihat sebentar.
3: Itu.
0: Oh, sampah. Ini di
3: enggak tahu ini tadi siapa yang bakar.
0: Aduh.
3: Sampai sana sudah kebakar. Ini sampai sampah-sampah.
0: Oh, gede rumah nih. Sampah. Di tempat pembuangan sampah ya, tapi mungkin bukan TPA.
4: Melaporkan dari lokasi
0: Indro. Oke, ini teman-teman Damkar udah turun, ada dua. Aku lihat berhasil menguasai lah ya. Ini kejadian jam 12 tadi kebakaran sampah ya di kawasan Kemijen Semarang Timur jam 12. Ini menjadi pengingat pas musim kemarau, apalagi panjang ini, memang betul-betul kita harus perhatikan, kewaspadaan sangat dibutuhkan. Jangan dulu bakar sampah di luaran, kemudian juga para perokok, please, jangan buang puntung rokok sembarangan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
5: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
4: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
5: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
4: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Meskipun sudah berulang kali dihimbau, warga di Kabupaten Kendal masih nekat membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Akibatnya kasus kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di berbagai wilayah. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal, Iwan Muhtadi mengatakan, sejak Juni hingga awal Agustus tercatat 19 kasus kebakaran dengan mayoritas dipicu api dari pembakaran sampah yang merambat ke lahan kering. Satpol PP dan Damkar menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, rumput kering, maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Petugas juga menyiagakan personil serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah desa untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Memasuki musim kemarau, Polres Semarang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat patroli, memetakan wilayah rawan, serta mengintensifkan koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko karhutla yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan, seluruh personel disiagakan dan patroli terpadu bersama TNI, BPBD, serta Damkar akan terus ditingkatkan. Polres juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan titik api melalui layanan darurat Polri 110 agar kebakaran dapat segera ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya, kadang hal terjadi bikin kita bete, tapi apa boleh dikata, semua hal emang tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Kalau bisa mah enak. Ingat sama dua kendali. Ada hal yang ada dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Yang di kendali kita ya kita kendalikan. Lagi di jalan, maunya ngebut, gak bisa, padat kan. Sabar, mengendalikan diri. Ada orang lain kok aut-autan perilakunya, bikin marah aja, tapi kita gak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu di luar kendali kita, didoakan aja paling. Pak Supri, monggo Pak Supri.
1: Halo, selamat siang Bang Doni, ya. Kawan-kawan Rasika. Dari Pedurungan menuju ke Bangetayu di flyover Alas Tuwo, ada mobil kecelakaan tunggal ya kelihatannya, mobil warna kuning. Lalu lintas agak tersendat sedikit. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Pedurungan ya, yang ngarah ke Alas Tuwo, jembatan Alas Tuwo, ada mobil yang kayaknya laka tunggal, agak tersendat, siap-siap yang lewat sana. Kemudian yang juga ada ketersendatan di jalur lingkar Kaliwungu ya, di kawasan traffic light pelabuhan, simpulnya di situ, lepas itu los, tapi buntutnya lumayan panjang nih, sampai di Masjid Baitur Rahim. Di situ yang ada sewa alat berat itu ya, di situ tuh lumayan panjang. Tadi ada kabar ada kendaraan, ada truk yang ganti ban, ada yang truk yang mogok, katanya begitu. Jadi sabar yang lewat di sana. Kemudian di kawasan KIW udah mulai mengular antreannya sampai di buntutnya ya. Sampai di mana nih? Sampai, wih lumayan di tambah ke belakang. Sampai di grosir depo bangunan di situ tuh, itu udah lumayan ya. Siap-siap yang mau lewat di KIW. Arah sebaliknya ini terimbas juga, karena kan itu persimpangan ya, jadi agak antre juga dari arah kota menuju ke arah Kendal. Titiknya di simpang KIW. Lalu yang mau masuk Kali Banteng ini aman sebetulnya, cuman begitu Anda mau masuk ke arteri pelabuhan ya, itu agak antre juga. Perbaikan jalan masih ada di seputaran rumah sakit itu, jadi mohon bersabar juga. Laporan lain dari Pak Agus, minta informasi dari Kendal menuju ke Semarang. Ya, titiknya tadi Pak di lingkar Kalibungu ya. Mas Mamat Lubis ini melaporkan ada pekerjaan rabas-rabas pohon di Jalan Maijen Sutoyo sebelum SPBU. Oke, Maijen Sutoyo sebelum SPBU. Yang mau lewat situ ya, ada rabas-rabas pohon. Pak Karim ini melaporkan jembatan Tanggul Angin masuk ke Kudus, ada perbaikan jembatan. Oke. Jembatan Tanggul Angin. Masuk ke Kudus ya, ada perbaikan jembatan. Agak melambat juga. Siap-siap ya mau lewat sana. Oke, ini jalur ke Kudus ya. Oke, yep, perbaikan jembatan masuk ke Kudus, jembatan Tanggul Angin. Oke, ya lumayan nih, sabar ya, mau masuk Kudus dari Demak ya. Ini baru aja laporannya masuk, ada perbaikan jembatan, udah mulai ada antrean. Ibu di Pati, monggo Bu.
2: Bang Doni, terima kasih sudah di play request saya.
0: Sama-sama, yang penting jangan bete ya. Ya, ya, menjadi pengingat yang masih di jalan, apapun yang terjadi tetap hore, tidak bete. Mengingatkan lagi yang mau lewat di Tuntang, ada perbaikan jembatan ya, di jembatan Tuntang yang dari arah Salatiga menuju ke arah Bawen. Siap-siap yang mau lewat sana. Kemudian catatan lain, jalur timur tengah kalau saya lihat masih aman, kecuali yang di kawasan mau ke Penawangan ya, mendekati Penawangan itu agak-agak padat, ada antrean sedikit di situ. Jadi siap-siap yang mau lintas di jalur timur tengah, titiknya sebelum puskesmas Penawangan.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

ngomongin dikit soal laga hidup mati nanti malam. Garuda harus tanding melawan Singapura, di mana posisi kita emang agak terpojok. Agak hiperbola enggak ya? Karena emang berat gitu, harus menang, wajib hukumnya. Ya, kalau Singapura dia imbang aja udah lolos tuh. Nah, ada satu nama yang akan jadi mimpi buruk Indonesia, katanya begitu, namanya Ilhan Fandi. Striker Singapura, Ilhan Fandi. Ini akan jadi ancaman terbesar buat pertahanan timnas Indonesia di match day terakhir grup A Piala AFF 2026 nanti malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Dia tuh sukses unjuk ketajaman di fase grup. Dia sudah mencetak 2 gol dari 3 laga bersama timnya. Dia mencetak gol kemenangan dramatis saat Singapura menang 2-1 atas Kamboja pada laga perdana. Lalu satu gol lain dijaringkannya ketika The Lions menang 2-0 atas Timor Leste.

0: Sejauh ini kabar bagus untuk yang mau lewat jalan tol, tol Batang Semarang ini dua arah secara umum nggak ada masalah. Kemudian tol Semarang ABC dalam kota yang mau keluar di eksit tol Krapyak agak-agak lumayan padat di situ ya, sabar sedikit. Terus yang di Krapyak ke arah Jatinggaleh ada perlambatan di titik perbaikan jalan yang seputaran kampus 3 Universitas PGRI itu agak melambat di situ, lepas itu aman. Nah, kemudian naik ke Tembalang enggak ada masalah, ke Muktiarjo juga secara umum enggak ada masalah. Tapi yang mau keluar di eksit tol GM Sari agak lumayan nih, agak antre, sabar di situ. Kemudian yang mau lanjut tol luar kota ya, dari Semarang menuju ke arah Solo, itu juga secara umum aman. Bawen sampai Solo Tigo ini secara umum tidak ada gangguan. Tambahkan informasi Anda kalau Anda lagi meluncur di jalan tol. Sementara di jalur non-tol, Pak Karim tadi yang melaporkan ya, di jembatan Tanggul Angin masuk ke arah Kudus ada perbaikan jembatan agak-agak melambat di situ, mohon bersabar. Sementara Pak Karim tadi kan melirik ke arah sebelah, sementara Pak Karim mau ke arah Semarang. Kalau dari Kudus ke Demaknya aman, Demak Semarang itu masih ada kepadatan tapi udah mulai agak-agak mending. Tadi yang ada kepadatan di seputaran eksit tol udah aman, sekarang padat di beberapa titik di Sayung batas kota karena manuver kendaraan aja ya. Jadi itu situasinya masuk ke Raya Kaligawe secara umum masih aman, padat aja di Terboyo. Kemudian kalau nanti lewat bawah tol sampai lintas kereta api agak padat dikit di situ. Lumayan padat sih. Abis itu tapi los ya. Abis lintasan kereta api masih agak padat nih menuju ke pom bensinnya gitu, Pak Karim. Pak Iwan Dance, monggo.
1: Sore Rasika, sore Mas Doni.
0: Yui.
1: Mohon info nih Mas, perjalanan saya dari Wirosari menuju ke Semarang, jalurnya gimana ya? Kok ada infonya, ada perbaikan jalan di Penawangan? Itu saja Mas. Terima kasih ya Mas ya.
0: Yoi. Ya betul. Jadi di Penawangan itu daerah sebelum Puskesmas ya, dari arah Semarang ya, itu agak-agak ada perlambatan antrean dua arah sih. Yang dari arah Purwodadi ada antrean juga, arah sebaliknya juga sama. Lumayan sih ya. Lumayan menjadi pemandangan dari atas kelihatan merah gitu, cuman nggak yang menyala dan nggak panjang banget gitu. Itu titiknya sih dari jalur timur tengah menuju ke arah Semarang. Pak Soleh, monggo.
2: Iya Mas Dion, kalau permainannya masih kayak main lawan Thailand kemarin, ya wis jangan mengharap banyak, timnas Indonesia untuk lolos Mas.
0: Aduh. Gitu ya, oke. Ya, mainnya jangan kayak kemarin, gitu kira-kira. Pak Soleh nggak kasih pantun buat timnas kita. Pak Christian Raharjo, monggo Pak Kris.
3: Selamat sore, Pak
0: sore.
3: Doni.
0: Ji.
3: 16-16 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Sementara masih dipandu oleh Pak Afil Riandika. Posisi mungkin Pak Afil Riandika sudah menjelang Trengguli. Berkabar ya Pak Afil, matur suwun.
0: Ya.
3: Apakah ada info ketersendatan Bang Doni? Mungkin ada yang perlu kita hindari. Matur suwun.
0: Ya, jalur Pantura Timur yang dari arah Kudus, Demak Semarang tuh secara umum aman ya. Tadi kelihatan padat di seputaran eksit tol, terus kalau udah aman, padat lagi di Sayung aja menuju batas kota ya. Biasa karena manuver itu roda masih gelinding, tadi ada yang bilang begitu. Itu Pak situasinya. Mas Mamat Lubis, Semarang Simpang 5, banyak parkiran kendaraan giat.
4: Rame ya di Simpang 5, Mas Don. Mungkin ada kegiatan.
0: Oke.

Tapi sebetulnya kita ada kenangan manis loh. Kalau ngomongin laga versus Singapura jelang laga hidup mati bagi Garuda nanti malam di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia punya kenangan manis saat menyingkirkan The Lions dengan skor 4-2 di semifinal Piala AFF tahun 2020. Kala itu skuad Garuda menunjukkan mental pantang menyerah dengan membalikkan keadaan hingga memastikan tiket ke final. Nah, kini laga lawan Singapura kembali menjadi pertandingan penting ya. Indonesia wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Meskipun secara rekor pertemuan di Piala AFF, Singapura masih lebih unggul ya. Tapi semoga semangat kemenangan dramatis 5 tahun lalu itu bisa jadi motivasi lah bagi skuad Garuda untuk bisa kembali meraih hasil positif. Soal yang disebut oleh Pak Arias Michael, tidak terlalu bernafsu karena AFF ini bukan turnamen resmi FIFA. Kan setiap kali ada momen yang melibatkan timnas itu kan momen penting. Ya enggak. Oke. Makasih ya untuk yang terus berbagi kabar dari Jalan Raya. Saya ke Pantura Barat dulu mengingatkan yang akan lewat di jalur Pantura Barat Kendal, Lingkar Kaliwungu, kawan. Ini masih ada antrean cukup panjang ya di simpang traffic light pelabuhan tuh. Ke belakangnya lumayan panjang sampai di Masjid Baitur Rahim tuh. Tadi kabarnya ada truk yang bermasalah menjadi kendala ya bagi kelancaran arus lalu lintas di sana. Arah sebaliknya cukup padat juga, cuman antreannya nggak sepanjang yang dari arah Kendal. Sementara untuk kawasan Cepiring ini di simpang Sri Agung kelihatan cukup padat, tapi padat biasa aja, berangsongnya masih aman. Di Weleri aman, ke arah Batang ini juga masih aman.

Man, padat-padat sedikit aja di simpang Raya Tulis itu ya. Kemudian Bablas ke arah Batang, ini secara umum gak ada masalah ya. Batang ke Pekalongan itu kelihatan cukup padat, satu di Setono, terus sama di Jalan Raya Pacar itu setelah pom bensin Tirto arah ke barat itu agak-agak ada antrean padat juga di situ. Jadi siap-siap yang akan meluncur menyusuri Pantura Barat. Pak Agus Purwanto, Indonesia versus Singapura. Aku ikut aja. ikut aja tut. Ya kan? Ya, jangan Pak, jangan. Oke, okay, thank you Pak Agus Purwanto. Kira-kira kalau mau dibikin survei, yang optimis sama yang enggak banyak mana ya untuk laga nanti malam Indonesia lawan Singapura di fase terakhir, fase grup ya, di Stadion Jalan Besar Singapura. Anda optimis Garuda menang atau enggak terlalu optimis? Kalau mau dibikin survei, banyak yang mana ya?

0: Saya Dodi Nasir yang nemenin perjalanan Anda. Semoga perjalanan yang menyenangkan. Semoga ya. Kalau kurang menyenangkan, kita bikin menyenangkan ya. Kabar-kabar ke saya, informasi Anda, cerita Anda 081-3258-58-500. Itu saluran komunikasi kita. Pak Karim melaporkan perjalanan tadi dari Kudus ya Pak ya. Ini udah sampai di Tol Sayung. Lalu lintasnya Trengguli, Lingkar Demak, exit tol aman. Oke. Okay. Kemudian kalau habis exit tol saya teruskan menuju ke arah Semarang. Itu nanti padat seputaran Kino sampai di Pasar Sayung sampai di batas kota. Ini biasa manuver kendaraan, biasanya seperti itu. Ini panduan juga untuk Pak Soleh ya, yang kayaknya mau lewat jalur Pantura Timur Demak Semarang juga atau Pak?
1: Mas Don, mau tanya Mas Don, dari Jatanglen ke arah Semarang ketersendatan gimana ya?
0: Itu dia informasinya. Oh ya, kalau di bawah tol Kaligawe ke arah kota Semarang itu ada padat juga nih sampai di lintasan kereta api. Pak Muhibudin melaporkan jalan Lingkar Kaliwungu ada truk mogok depan rumah makan Sakinah yang bikin antrean tambah panjang. Pak Oga itu juga, oh gitu, yang bikin antrean tambah panjang itu adanya Pak Oga. Aduh, truknya udah agak minggir. Tahu kan gimana Pak Oga kalau ngatur? Oke, ini catatan perjalanan Pak Muhibudin ya, ya, lewat di Lingkar Kaliwungu. Pak Faizal Ramadhani, monggo Pak.
2: Mas Doni, pukul yep. 16:28, update ya. Perjalanan pulang dari Demak Kota menuju ke UNES. Sekarang sudah antri di TL Genok.
0: Oke.
2: Jalanan lancar Mas, yoi. Kecuali di batas kota tadi sedikit tersendat saja, mm-hmm. Bukan yang macet.
0: Oke. Okay.
2: Masih merambat, mulai ekornya tadi mulai dari bawah flyover Semarang ya.
0: Mm.
2: Simpulnya ada di batas kota, yaitu mm-hmm. U-turn batas kota.
0: Oke. Okay.
2: Selebihnya lancar dan waktu tempuh saya tadi hanya 20 menit mulai dari bawah flyover Semarang sampai dengan batas kota. Selebihnya okay. Lancar. Demikian Mas Doni yang bisa disampaikan. Maturnun.
0: Maturnun Pak, tetap hati-hati di jalan. Sampai sekarang tetap happy-happy ya. Pak Agus Purwanto, Indonesia versus Singapura, aku ikut. Ya yang tadi ya. Oke. Oke, ini diikutin ya sama Pak Agus Purwanto pergerakan online. Oke. Apa tuh prediksi orang-orang? Singapura menang. Peluang menang 22%, seri draw 26%, Indonesia menang, peluang menang 53%. Oh berarti banyak yang jagoin Indonesia ya. Tunggu detik terakhir nanti Mas. Iya ya. Mas Mamat Lubis 16:32 lalu lintas kereta sering lewat. Oh ya.
3: Baru aja lewat kereta tadi pas lewat ke arah kota. Okay. Baliknya ke arah Pantura kereta lagi barusan okay. lewat. Ini masih belum terurai ketersendatan yang dari exit tol. Mukti Harjo. Ada kereta lagi tadi pas saya lewat baru bunyi ningnong-ningnongnya bakal lewat kereta lagi akan tersedar lagi yang ke arah kota Mas Don.
0: Thank you Pak, aku suka the way you say ningnong-ningnong tuh loh Pak. Baik. Kawan nanti kita lanjutkan. Saya akan terus bersama Anda nemenin perjalanan Anda. Kita bagi waktu untuk menyimak Jaring Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raffiana. Kabupaten Jember mendapat tambahan 6.000 belangko KTP elektronik dari Komisi 2 DPR RI. Bantuan tersebut diserahkan anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Kozin, yang meninjau pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di Kecamatan Kamis siang. Peninjauan dilakukan bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Wakil Ketua Ombudsman RI. Mereka mengapresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan di Dispenduk Capil Jember. Muhammad Kozin menegaskan tambahan belangko ini diharapkan memperkuat layanan agar percetakan KTP elektronik semakin cepat, didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan pasokan belangko baru, warga Jember diharapkan tak lagi menunggu lama untuk mendapatkan KTP elektronik secara gratis.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kabupaten Malang mencatat, sepanjang Januari sampai Juli 2026, ada 59 kasus kekerasan terhadap anak dengan total korban 65 anak. Dari jumlah itu, 32 kasus atau 54%-nya berupa kekerasan seksual. Kata Kepala DP3 Kabupaten Malang Arbani Mukti, temuan ini jadi peringatan bagi semua pihak agar pengawasan pada anak tidak hanya dilakukan di ruang publik, tapi juga dilakukan di lingkungan terdekat.
3: Sore ini dari GFM Madiun bersama saya Dia Ayu membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan screening TB bagi warga binaan lapas. Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Deni Wuryani bilang screening dilakukan untuk menemukan kasus TB sedini mungkin sehingga pasien dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran penyakit di lingkungan lapas. Dijelaskannya lapas menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian karena setiap tahun masih berisiko ditemukan kasus TB. Pada tahun 2025 ada 12 kasus di lapas, sedangkan tahun ini sudah ditemukan 4 kasus. Deni bilang tim kesehatan akan melakukan pemeriksaan di lapas kelas 1 Madiun selama 6 hari dengan target sekitar 100 orang setiap hari. Total sasaran yang disiapkan mencapai sekitar 600 orang.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Pemkot Surabaya membuka pendaftaran calon pimpinan Baznas Kota Surabaya periode 2026-2031. Arif Budiarto, Kabak Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya mengatakan, Pemkot mencari figur yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam pengelolaan zakat. Seleksi ini untuk mendapatkan pimpinan Baznas yang mampu mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, serta akuntabel. Pimpinan terpilih diharap mampu memperkuat peran Baznas dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wijaya 80. Bulan bintang garis menyilang. Aduh, lagu ini baper aja bawaannya. Oke, baiklah. Tapi baper juga enggak jelang laga hidup mati Garuda lawan Singapura nanti malam. By the way, ternyata pemain Indonesia ada yang bikin ketar-ketir juga pelatih Singapura, tapi dia enggak mau tampak lemah dong. Dia kasih statement akan membuat striker timnas Indonesia Mitchell Becker tidak berkutik saat tanding nanti malam. Itu dibilang oleh pelatih timnas Singapura Gavin Lee. Gavin Lee emang nyadar Mitchell Becker ini bisa jadi ancaman serius bagi Singapura jika lini belakang mereka lengah. Sebab penyerang umur 19 tahun ini memang udah mengoleksi 4 gol dan ada dalam persaingan top skor Piala AFF 2026. Meski begitu, Gavin Lee bilang Singapura punya modal bagus untuk meredam peran Mitchell Becker dalam pertandingan krusial nanti malam. Oke, kita lihat nanti ya, Sir, gimana nanti jalannya pertandingan. Apakah anak asuh Anda bisa membuat Mitchell Becker tidak berkutik? Tapi emang kedua tim sama-sama punya motivasi kuat untuk memberikan kado indah di ulang tahun kemerdekaan negara masing-masing. 9 Agustus nanti Singapura itu merayakan National Independence Day. Kalau kita 17 Agustus, masing-masing tim pasti ingin memberikan kado terbaik dengan memenangkan laga nanti malam. Kayaknya seru. Jadi jangan sampai ketinggalan dan pastikan kita memberi dukungan, doa, ya kan, untuk Garuda. Kick off jam 8 malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Kembali ke Jalan Raya bersama Anda, Pak Puji Sulaksono dulu ya. Monggo Pak Puji.
1: Selamat sore Mas John, mohon info untuk arus dari Demak ke Kendal apakah lancar atau tidak lewat konvens di Mangkang berlangsung gimana kondisi lalu lintasnya, terima kasih.
0: Oke, jalur ke Kendal kalau yang Pantura Baratnya ya aman tuh ke Kendal dari Semarang. Mangkangnya itu agak padat dikit di seputaran Pasar Mangkang. Kalau di Lingkar Kaliwungu yang arah ke Semarang ya, yang antre panjang, tapi kalau arah ke Kendalnya aman. Kalau yang lainnya kayaknya di KIW nanti dari arah Semarang ke Barat juga agak antre Pak. Jadi siap-siap sabar, selainnya padat-padat biasa aja. Kalau Demak ke arah Semarang ini masih padat, tapi tadi kawan-kawan bilang padat ya volume aja, terutama di batas kota itu manuver kendaraan ya. Lalu di Terboyo kelihatan padat juga. Itu situasinya ya Pak Puji Sulaksono. Kemudian yang lainnya Mas Mamat Lubis 1632, lalu lintas kereta sering lewat. Oh yang tadi ya, jadi tadi arah ke Semarang kereta lewat, bau balik kereta lewat lagi. Pak Adnan Gun, sore Mas Don, untuk nanti malam Indonesia versus Singapore perkiraan draw 1-1. Indonesia belum bisa lepas dari kutukan di AFF ja. Oke, 1-1 ya. Duh, kalau 1-1 mah kita gak bisa lolos ya. Oke, sementara laporan perjalanan Prodedi ke Semarang tersendat di Penawangan, abis itu rame lancar, udah sampai Tegowanu. Puff Daddy. Oke, ya, jalur Timur Tengah, catatannya di Penawangan ya, tersendat dua arah ada perbaikan jalan, kalau dari arah Prodedi setelah Puskesmas Penawangan. Abis itu rame lancar sampai Tegowanu, makasih Pak Adnan. Pak Widayat Prasetyo, pukul 16.30 melintas di Mayong Jepara arah ke Semarang, pengecoran jalan di sekitaran Rama Swalayan Mayong dimulai hari ini. Antrean buka tutup jalan pendek saja. Oke. Ini ya yang mau lihat Mayong, ada pekerjaan pengecoran jalan sekitaran Rama Swalayan Mayong buka tutup cuman pendek aja. Pak Widet, makasih. Pak Bambang, Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Part time lover Stevie Wonder, gimana? Oke. Pak Dani, ini saya dari Mall 23 ke Jepara, enaknya lewat mana? Enaknya lewat mana ya? Lewat arteri Pelabuhan tuh los sebetulnya, tapi nanti kena antrean di Kubro. Habis itu nanti Raya Kaligawe padat di Terboyo. Lepas itu padat di batas kota. Habis itu los terus sampai ke Demak, sampai ke Kudus. Kalau nggak mau antre di Kubro, masuk Ronggowarsito. Ronggowarsito padat-padat, ya padat biasa sih. Nanti tapi kena di lintasan kereta api itu masih cukup padat di seputaran Kampung Semarang. Itu situasinya. Jadi silakan diputuskan. Saya memberikan kabar, Anda yang memutuskan. Pak Bowo Artanto Kudus, Pak Bowo Artanto ya, monggo Pak.
2: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: Ji.
2: Sore hari ini pukul 16:35 perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sampai di TL Cekulo Kudus Mas. Cuacanya masih cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Nyun info lalu lintas sampai Semarang Sambiro toh. Maturnuwun.
0: Thank you.
2: Untuk arah dari Kudus ke Pati ada kepadatan ya. Ekornya di jembatan Tenggeles. Simpulnya sebelum SPBU Kerawang atau Hadipolo ya, karena sebelum SPBU itu ada jembatan, ada truk yang muat sepeda motor baru yang parkir atau berhenti di sebelah kiri ya, karena jalannya cukup sempit jadi cukup padat di situ. Tapi masih jalan pelan-pelan sih. Matur nuwun.
0: Makasih Pak.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: terus berbagi informasi sampai nanti malam. Selepas saya nanti Greta Putri sama Julius Ardian lanjut bersama Anda. Fun fact tentang Indonesia sama Singapura. Kan bulan Agustus ini bulan kemerdekaan kedua negara ya. 9 Agustus Singapura merayakan National Independence Day. Kita hari kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus. Nah, slogannya nih ya, slogan kemerdekaan. Yang menarik Singapura itu dari dulu sampai sekarang slogannya setiap hari kemerdekaan itu adalah Maju Singapura gitu. Kalau kita kan tiap tahun ada tema-tema ya. Kalau tahun ini Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sementara itu siapa yang akan menang? Indonesia atau Singapura di laga hidup mati bagi kedua tim. Tapi memang posisinya lebih menguntungkan Singapura. Dia imbang aja udah lolos. Tapi Indonesia wajib menang.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore Pak
1: Agus. Indonesia Singapura 3-2 untuk Indonesia.
0: Yeay.
1: Hidup Indonesia.
0: Yeay.
1: Indonesia. Mas Doni.
0: Yeah.
1: Minta info dong. Yeah. Masuk tol Jatingaleh, keluar Kaliwungu, ada ketersendatan enggak? Terus dilanjut sampai ke Weleri aman enggak Mas Doni?
0: Oke. Okay.
1: Oh ya Mas Doni, yeah, minta lagu ya dari Bumerang ya. Kasih. Terima kasih Mas Doni, sore.
0: Oke, keluar Kaliwungu aman, terus kalau ke barat Kaliwungu sampai ke Cepiring itu aman, padat dikit di Sri Agung aja sih Pak, sampai Weleri juga aman ya. Gitu, makasih ya optimismenya untuk Indonesia. Pak Christian Raharjo, monggo Pak.
2: Baik, 1649 sudah lepas dari checkpoint Trengguli, untuk TL Trengguli aman, ramai lancar. Ini sudah masuk ke Lingkar Demak.
0: Okay.
2: Sementara masih mengikuti panduan dari Pak Afil Triandika.
0: Siap.
2: Pak Artanto, monitor.
0: Siap.
2: Sementara masih aman, ramai lancar, sinar cemlorot, lintasan kering. Matur suwun Bang Doni.
0: Thank you Pak Kris, silau ya Pak ya. Oke. Okay. Pak Afil, Anda jadi panutan Pak Christian Raharjo. Pak Afil Riandika, monggo.
3: Update informasi Mas Doni, nanti Mbak Greta sama Mas Juli. Ini saya sudah sampai batas kota Mas. Lancar Mas, dari arah Jepara Demak menuju ke Semarang. Hanya ada antrian sedikit di putar balik batas. Itu cuma aktivitas truk putar balik. Untuk kawan-kawan yang belum melintas, ambil kanan saja karena sisi kiri untuk haluan truk-truk yang mau putar balik, jadi agak merambat di sebelah kiri.
0: Okay.
3: Begitu, matur suwun untuk update-nya Mas.
0: Thank you. Itu paduannya Pak Kris, Pak Christian Raharjo tetap memantau Anda Pak Afil. Moga Pak Kris.
2: Indonesia.
0: Seru, mantap, suka aku. Pak Karim, Mas Don, info kejadian. Laka tunggal, kendaraan menabrak tiang di jembatan layang Banget Ayu. Pengemudi perempuan tidak mengalami luka serius. Mobil ringsek di bagian depan. Lalu lintas jalan Walter Monginsidi agak tersendat. Oke. Okay. 6 menit yang lalu. Ya, tadi beberapa saat tadi udah ada yang lapor ini juga ya. Tadi kecelakaan tunggal di jembatan layang Banget Ayu. Agak-agak tersendat tadi laporannya. Oke, info kejadiannya di update sama Pak Karim. Makasih ya Pak Karim. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
4: Oke, Mas Doni minta infonya. Kembali ke Semarang ya, dari Mijen Demak ya. Mijen, Trengguli, terus nanti Demak, nanti landing di Jateng Lain sebentar, terus kembali ke lanjut ke Semarang. Saya tak duluan aja. Nanti kalau saya di CI enggak enak sama suhunya, nanti suhunya Pak Christian Raharjo, Pak Bawatanto, saya tak duluan aja, tak kabur duluan daripada diintili dari belakang. Matur suwun, kabur lanjut Mas Doni.
0: Lanjut,
4: Pak Christian Raharjo, pulau dhisik nggih. Pulau mboten enak mungkin ndak ngintili panjenengan ning buri kok. Jenengan sing ngintili malah mboten penak. Kula tak dhisik nggih Pak Christian Raharjo nggih. Perjalanan sudah sampai di Rumah makan Haji Ismun 3 ya.
0: Oke. Okay. Ya, tadi udah ada laporan ke Semarang ya, Pak ya, dicatat ya. Pak Buartanto, Pak, dimonitor sama Pak Kris juga.
5: 16 lebih 57 menit saya melintas di atau sampai di TL Tanjung, Jalan Lingkar Kudus. Cuaca masih cerah, lalu lintas masih los sampai saat ini ya. Untuk kawan Christian Rarjo, siap, ditunggu info-infonya. Pak Afilian Dika juga terima kasih sudah info jalur di depan. Matur nuwun.
0: Makasih Pak. Pak Afil, update-nya lagi?
3: Siap, Pak Christian Rarjo sama Pak Bowo Artanto. Ini los Pak, sampai genuk los. Tidak ada kemacetan, cuma tersendat sedikit aktivitas putar balik. Ini saya sudah belok mengarah ke Walter Mongin City, Pak. Di Walter juga ini lancar, Pak. Begitu infonya.
0: Makasih Pak. Pak Kris, monggo Pak.
2: Siap. 16.56 sudah keluar dari exit Lingkar Demak. Sementara aman, ramai, lancar. Lho, padahal nembe lagi langsung di-update lho posisi Jateng Len Pak Bagus Aditya. Lah kok malah pun budal.
0: Ya, Pak Karim, sudah sampai Genuk Indah Mas Doni sambil ngopi, lalu lintas ramai lancar. Ya asiknya. Ya Allah, Pak, ini seriusan ngopi sambil nyetir. Ya Allah. Ini bukan tantangan di sosial media tau Pak, nggak tumpah-tumpah ta. Ya wes, saya sampai di sini dulu. Abis ini sama Greta Putri dan Julius Ardian jalan-jalan ke Kota Pahlawan. Jangan lupa membeli serabi. Ayo Garuda tunjukkan perlawanan. Bungkam Singapura sepenuh hati. Laskar Kelana Kota. Terima kasih.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Festival Cheng Ho 2026 akan kembali digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 15 Agustus mendatang. Perhelatan budaya yang menandai HUT Arak-arakan Cheng Ho ke-621 ini diproyeksikan menjadi salah satu festival terbesar di Jawa Tengah dengan dukungan pemerintah daerah hingga Kementerian Pariwisata. Puncak acara akan digelar pada 15 Agustus melalui arak-arakan Cheng Ho dari Kelenteng Tai Kaksi menuju Kelenteng Agung Sampokong. Ribuan peserta diperkirakan turut meramaikan prosesi yang menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Sehari sebelumnya, pengunjung akan disuguhi bazar kuliner, atraksi barongsai, panggung hiburan, hingga pesta kembang api. Panitia menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama festival berlangsung. Kementerian Agama mengapresiasi kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada 12 hingga 19 September di Kota Semarang. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Mukhlis Muhammad Hanafi menyebut MTQ Nasional 2026 akan menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya pembentukan Majelis Kode Etik Dewan Hakim untuk menjaga integritas penilaian. MTQ Nasional tahun ini juga akan menampilkan eksibisi perdana cabang bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Sebanyak 37 provinsi dipastikan berpartisipasi dalam ajang nasional yang kembali digelar di Jawa Tengah setelah 47 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kan Rasika semuanya, saya Uli Sardian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Lana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Bingung ya?
1: Ya.
0: Iya. Dan jelang weekend ya, karena Rasika biasanya kondisi jalan akan ramai dengan kendaraan. Karena namanya jalan raya ya.
1: Yeah.
0: Itu.
1: Banyak yang sudah OTW mudik.
0: Mudik.
1: Ya, ya, maksudnya mudik itu pulang. Ya pulang ke rumahnya. Mungkin
0: kampung,
1: mudiknya ya
0: halaman. Karena kerjanya itu
1: di
0: luar kota.
1: Di kota.
0: Solo, Purwodadi, Pekalongan,
1: Kudus,
0: Rembang. Kudus mah cedak.
1: Tapi kan termasuk oh, iya, luar kota Semarang.
0: Kudus, Jeporo,
1: Kendal,
0: Mbeloro,
1: Mbeloro,
0: Solotik, Magelang, macam-macam lah. Dan seperti biasa Anda bisa berbagi informasi jalan raya via WhatsApp di 081325858500. Yang sudah bergabung untuk sore hari ini, ada siapa ini?
1: Pak Agus Kansa.
0: Pak Agus.
2: Halo, halo Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya,
2: selamat
0: Pak.
2: Selamat sore, bertemu kembali
0: Agus.
2: Sama orang apa?
0: Iya, iya.
2: Mas Yuli,
0: Mbak Greta.
2: Nanti malam Indonesia lawan Singapura. Ayo,
0: kok berdoa musuhan, bersama
2: yuk. Berdasarkan hasil impelengan saya, Indonesia menang di 3-2, Mas Yuli. Yuk, taruhan yuk. Kalau Indonesia menang, Mas Yuli, Mbak Greta, terakhir saya. Tapi kalau Singapura yang kalah, Mas Yuli dan Mbak Greta, terakhir saya juga.
1: Yo, podo wei sami mawon.
2: Oh ya, Mas Yul. Masuk tol Jatingale, keluar Kaliwungu, lancar-lancar saja, aman-aman baik. Dari
0: Kaliwungu,
2: Mas Yuli gimana? Mas Yuli, Mbak Greta, mohon infonya. Seperti biasa, aku request lagu dari Padi ya sobat. Habis kalau request jamrut nggak pernah di play sama Mbak Greta. Terima kasih.
1: Mintanya Surti Tejo.
2: Selamat sore.
0: Nyong ya.
1: Iya jalurnya.
0: Ke arah Weleri. Jalur keluar kota Semarang itu masih cukup lancar. Gak padat memang di KIW, di TL apa namanya?
1: Ini KIW.
0: KIW ya, LKIW itu Pak. Ada kepadatan di situ mulai dari ya setelah tam, ya pendek aja sih, pendek aja. Sama nanti maju dikit tersendat lagi itu di
1: mana?
0: SMA 8 pertigaan. Nah itu dia, ramai banget. Dan juga nanti kepadatan yang baru lagi, yaitu di TL Pelabuhan Kendal di Lingkar Kaliwungu. Nah itu dia. Selebihnya sih aman, lancar. Mau lewat dalam kota Kendal ataupun lewat Tentara Pelajar Patebon is okay, lancar. TL Sri Agung Cepiring juga antreannya gak panjang juga. Mengarah ke Weleri di Cepiring Telahab itu juga masih cukup lancar sampai dengan dalam kota Weleri. Biasa kepadatan di simpang Tamtama saja, rel sepur itu. Gitu, Pak Agus Kansa. Nyong kencot, kat wingi urung madiang.
1: Iya makanlah.
0: Nek arep dolan kok mangkat kapan?
1: Nanti malam.
0: Hah?
1: Mau dolan toh nanti malam. Kan mau dolan, besok libur. Ya nanti malam iya, berangkatnya.
0: Nyonge kelalen, segane gare setengi.
1: Hah? Setengi?
0: Setengi.
1: Setengi?
0: Sitik.
1: Apa itu?
0: Sitik. Gula, orang ngertinya.
1: Setengi, mana ada bahasa setengi? Setengah kali.
0: Setengi. Setengi.
1: Yes, setengi. Oke.
0: Ya, enak. Setengah. Nih. Kemudian
1: Pak Bo Artanto.
0: Pak Bowo. Eh lah,
2: selamat bergabung penyiar Kelana Kota Shift 2.
0: Ya,
2: melaporkan pukul 17 lebih 3 menit saya sudah melintas di depan Pasar Karanganyar. Untuk kepadatan yang arah dari Demak ke Kudus karena perbaikan jalan ya di jembatan Tanggulangin. Tadi pagi saat saya melintas itu lajur kanan ada yang ditempel ya, lajur kanan ya. Simpulnya tentu saja di jembatan Tanggulangin dan ekornya di setelah pasar Karanganyar Mas. Turun.
0: Oke. Okay.
2: 17 lebih 14 menit sudah sampai di New Hope. Sudah mau sampai checkpoint TL Trengguli,
0: okay.
2: Mas YULI dan Mbak Greta Putri.
0: Mulai dari Pasar Karanganyar ya, untuk ketersendatan pengerjaan jalan di awal masuk jembatan Tanggulangin karena sih ya, itu kurang lebih 1 km. Ekstra sabar saja karena yang dikerjakan itu lajur sebelah kanan. Kayaknya masih kanan deh. Dan lalu lintasnya kalau yang arah keluar ke Kota Kudus itu lancar. Tidak ada ketersendatan. Sampai dengan Trengguli masih cukup lancar. Ke arah Semarang juga lancar kok. Di Sayung juga lancir. Ada kepadatan di Jatenglen yang dari arah Demak. Kemudian ini sudah mulai ada bubaran pabrik di Glory juga. Kemudian Jatenglen ada kepadatan juga. Gak ada Rob kan?
1: Gak ada. Hari ini gak ada.
0: Kalau ada berarti gara-gara roketnya Elon Musk kayak yang nubruk bulan. Dan kemudian Sayungnya masih aman meskipun sedikit padat di Kino, nggak tahu itu apakah rob atau kecah-kecah sedikit itu ya. Tapi aman, lancar. Batas Demak juga lancar di TL Geno Walter Moin Sidi, dan yang sore hari ini terpantau cukup padat di Walter Moin Sidi yaitu di Simpang Telogomulyo. Selebihnya masih cukup lancar ya. Dan Fatmawati ini juga ada kepadatan di sekitaran Pasar Pedurungan sampai di setelah jembatan itu. Gitu Pak Bowo.
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya dari KIC ke Salatiga bagaimana?
0: Oke lah ya, Bu Heni. Ini kalau lewat belakang untuk Suropati, padat nanti di sekitaran pertigaan apa itu, yang ada jual pisang itu.
1: Jual pisang.
0: Oh, daerah dekatnya ke kantor kelurahan itu apa namanya ya, pertigaan kan biasanya ada nama-namanya. Pertigaan SMA 8. Kalau ini pertigaan
1: jual pisang.
0: Candi-candian.
1: Ini yang jual pisang gitu.
0: Pisang. Pasadena ya. Sampai di persimpangan Penataran kemudian Untung Suropati Abdurrahman Saleh masuk tolnya lancar. Ke arah selatan juga masih lancar, tidak ada ketersendatan imbas pengerjaan jalan di sekitaran KM 424-425. Lancar di tanjakan tol Tembalang, kemudian di mana tuh?
1: Mana tanjakan tol Tembalang?
0: Banyumani, Ungaran, sampai dengan exit tol Bawen. Ke arah Semarang, ke arah Semarang balik mendang.
1: Ke arah Salatiga.
0: Salatiga ini juga lancir, Kemudian
1: Pak Albertus, Kaligarang padat merayap.
0: Oke, Kaligarang ini terpantau cukup padat jam pulang kerja. Ekornya itu hampir sampai di TL Karyadi ya, karena sikah masih cukup panjang untuk antreannya. Itu ada kayak klinik apa rumah sakit tuh ya di situ ya. TK ya di situ. TK Kemalapa yang Kari. Nah, itu dia. Sampai dengan TL-nya berarti sebelum SPBU karena sikah. Sebelum SPBU Kaligarang. Untuk Anda kawan Rasika yang mengarah ke arah Pamularsi, ke arah mana Kelut, ke arah Simongan, Sempukong, bersiap saja. Pak Albertus, terima kasih. Kemudian
1: Pak Asari.
0: Pak Asari.
3: Halo, selamat sore.
0: Mas selamat sore.
3: Ya, Mbak Greta.
1: Iya, sore.
3: Mbak minta informasi lalin dong perjalanan ini tulan Jumat hari ini ngantor di Esparman pulang biasa ke arah Gunung Pati. Gimana nanti jalurnya ya Mbak Greta? Terima kasih.
1: Oke.
3: Oh ya Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya Pak.
3: Ini kan kebetulan tadi ngantor di Esparman itu kan kantor marketingnya Sri Buga ya. Jadi tadi aku kayaknya pernah janji mau ngasih sampel tepung
0: terigu.
3: Ini dibawa ini dari marketingnya Sri Boga, tapi belum ada jadwal arah ke Ungaran nih. Kalau pas arah Ungaran tak bawa ini.
0: Gak usah repot-repot pak.
3: Khususnya Mbak Krita nih kalau mau bikin cookies, cake, nah nanti tak kasih sampel tepung Zoko Zula.
1: Bisa bikin brownies,
3: tepung super premiumnya kita.
1: Oke, siap.
3: Kalau hanya bikin goreng-gorengan, nanti kita kasih tepung pita merah. Nanti kita kalau pas jadwal kesana kita bawain ya Mbak Kri.
1: Oke.
3: Tapi habis itu ya dibikin, nanti kita ikut icip-icip.
0: Itu minta ini berarti.
3: Oke, itu Mbak Krita.
0: Aduh,
3: terima kasih.
0: Malah ngerepotin.
1: Berarti nanti ya bawain sekalian alatnya ya Pak ya, oven, mixer, upur hampirnya selain terigu kan ada telur.
0: Bapak ada buat acara aja di sini.
1: Demo rutin, Pak, demo.
0: Seminggu sekali ya kan. Ada dipasang aja gak apa-apa kok Pak. Dari dapur di situ nanti buat syuting Pak. Boleh gak apa-apa, monggo. Yang penting itu ada icip-icipnya. Kalau ada apa namanya? Apalagi kalau sampel ya, harus ada contoh jadinya.
1: Ada contoh jadi. Kalau cuman bawa tepung tok, nah terus saya bikinnya kan harus ada telurnya, harus ada margarin, terus ada soda kue, itu kan harus komplit.
0: Gorengan kamu

0: Betul.
1: Ini
0: apa?
1: Temanku juga sukanya ke situ.
0: Ke Sribuga.
1: Bu Umi itu.
0: Oh.
1: Bu Umi.
0: Oh, itu sering ke situ.
1: Ah, itu wah Pak Sari ya apal gitu.
0: Oh, ya, Pak, ya. Belanjanya di situ Bu Umi.
1: Ya enggak belanja, dianterin.
0: Oh, dianterin.
1: Oke, untuk
0: oh, iya iya iya.
1: Kayaknya Pak Sari pernah ikut piknik deh lu.
0: Belum, ini dari Sribuga.
1: Enggak, dulu.
0: Oh, dulu.
1: Pernah. Hmm. Pak Bu Umi kan pernah ada acara tuh piknik tuh. Oke, okay, oh iya. Tuh ke biasanya lewat mana sih? Esparman terus Esparman, ke Kelut ya?
0: Ke Kelut, Kelut kan, naik ke Gunung Pati.
1: Ke arah
0: Bumnes itu ya?
1: Iya. Bumnes terus Menoreh. Ini agak lancar. Cukup lancar ya di Sampangan sampai dengan Dewi Sartika, jembatan Kretek Wesi juga lancar juga, antreannya juga sedikit di TL Dewi Sartika. Naik Trangkel sampai dengan Unes, Unes ke arah mana tuh Gunung Pati, ini juga lancar juga nih. Kemudian
0: Pak Faisal Ramadhani.
1: Pak Faisal.
2: Sore Mas Juli dan Mbak Greta.
1: Sore.
2: Pukul 17.08 sudah sampai Unes ya Mas. Tadi nyambung sama dari Mas Doni ya. Jalan lancar mulai dari mana? Muktiarjo, masuk Muktiarjo, kemudian keluar Jatingaleh, masuk Pawiatan Luhur, Kretek Wesi sampai ke sekarang lancar. Hanya saja tadi waktu lepas dari TL Genok agak sedikit merambat ya Kali Gawinya sampai dengan Muktiharjonya. Demikian Mas Juli dan Mbak Kreta, mampir jemput Budosen dulu. Maturun.
1: Jemput Budos.
0: Budosen.
1: Ya kan ya, wong Jawa senengane nyingkat-nyingkat. Ya, banyak yang olahraga di sekitaran kampus UNES, hati-hati karena sih ada yang sepedaan, lari, bahkan juga jalan jogging gitu, bahkan larinya kenceng banget itu di belakangnya warga. Waduh, itu nyolong apa itu ya? Oke, lancar perjalanan Pak Faisal dari Demak sampai dengan UNES. UNES apa UNES sih? UNES ya.
0: UNES, Universitas Negeri apa? Negeri.
1: Nah.
0: Oh iya, Universitas Negeri.
1: UNE.
0: Oh iya.
1: UNES. UNES. Bukan UNES, Negeri gitu.
0: Negeri. Oh iya.
1: Negeri. UNES.
0: Oh, iya.
1: UNES.
0: UNES.
1: Oke. Okay. Ya. Kemudian
0: Pak Alexander Danang.
1: Wah, ini dari arah Bahwen. Bawen menuju ke arah Semarang. Wah, cemlorot. Wah, bisa lihat ini sunset luar biasa ya. Biasa.
0: Sunset.
1: Iya, sunset. Kalau ini di rest area Ungaran. Wah, itu syahdu itu.
0: Mm-mm.
1: Apalagi parkir dihadapkan ke jalan tol, ada Gunung Ungaran. Di situ pasti kelihatan. Biasanya yang di situ dulu sih Bu ini Bu Santi isi BBM terus parkir di situ. Kemudian
0: Pak Afil Riandika.
1: Pak Afil.
3: Selamat sore Mbak Kreta. Ada Pak YULI. Nah, itu slogannya kawan-kawan Rasika untuk Mas Juli ya. Info Mas Juli, Mbak Kreta, ini perjalanan sudah sampai Semarang. Saya finish di Telogosari ini. Untuk dari Jepara sampai Semarang lancar Mas, cuma hanya ada ketersendatan di aktivitas putar balik di batas kota saja.
1: Okay.
3: Pak Bowo Artanto, Pak Christian Rajo, hati-hati di jalan, ini di belakang saya ini. Begitu, okay. Matur suwun, menyapa saja Mas.
1: Siap.
3: Jumat ini nyaman, aman dan damai ya Mas. Tidak ada ketersendatan atau kemacetan yang panjang mengular. Begitu
1: ya, betul. Enak banget, ya.
3: Happy ini, masih cemlorot
1: ya, betul.
3: Mataharinya tapi sudah sampai Semarang.
1: Ya, emang matur hari ini panas banget ya. Hari ini panas banget. Tadi saya keluar, wah langsung garing saya. Habis mandi langsung kering. Jadi
0: gitu.
1: Ya namanya juga musim kemarau ya, apalagi ini puncaknya karena Sika. Ngomongin soal kemarau, ini Greta,
0: apa?
1: Ada kan kemarin kebakaran terus, aku waktu ke Bromo terus. Itu juga sudah ada di atas bukit-bukit itu sudah membara, menyala gitu.
0: Sudah ada.
1: Tapi kita kira udah selesai.

0: paling nanti diguyur lah. Petarnya merambatnya luar biasa. Jadi kobaran api di dalam kebakaran hutan, apa kalau di sini Karhutla.
1: Oh, Karhutla. Yo, iya.
0: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS kini berjarak sekitar 2 km dari kawasan wisata puncak B29 Desa Argosari Senduro Lumajang. Petugas gabungan ini melakukan penyekatan agar api tidak terus menjalar mendekati kawasan wisata tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan petugas gabungan dari BPBD Polres Lumajang TNI telah diterjunkan untuk membantu pemadaman sekaligus mengantisipasi pergerakan api. Petugas melakukan pemadaman dari darat menggunakan metode gebyok ya, pakai ranting pohon, ada juga apa itu jet shooter yang buat cuas gitu. Berdasarkan pantauan petugas, titik api saat ini berada lebih dari 2 km dari puncak B29. Aduh, semoga nggak nambah menjalar lagi ya. Kok nggak pakai pure gitu ya? Pokoknya punya ya dulu apa itu? Punya ya Rusia yang gede itu, terus diisi air wang, pure gitu ya, bisa harusnya. Oke, kemudian yang sudah bergabung Pak Mamat Lubis.
2: Hari ini adalah yang keempat kali kena ningnong-ningnong di Kaligawe. Sehari sampai papat. Aduh, bejo-bejo.
0: Ya, enggak apa-apa lah. Oke. Baik, terima kasih. Ini melintas di kawasan Kaligawe sebelahnya. Sebelahnya rel kereta api. Oke, Pak Mamat Lubis kan jarang-jarang lihat kereta ya kan. Ini dapat pas senja gitu ada kereta lewat. Kemudian di slow motion, diedit slow motion terus dikasih tulisan Pak Mamat Lubis, kasih background musik yang syahdu. Nah, biasanya gitu tuh. Kemudian Bu Yuli Suko, yen arep dolan ya nunggu bapake teka ya. Ya, aku juga pernah tuh. Ketika diceritain tuh sama temanku. Temanku tuh guru di sana tuh. Waktu baru di sana dia kaget, dia terus takut mau berangkat ngajar itu takut ya. Pak guru teka, Pak guru teka. Wah, aku kiar ngajar nih gini kok malah harus diteka. Pak guru teka. Yuli suka, terima kasih. Pak Adipati Azam.
3: Selamat sore Rasika. Ini saya sudah sampai Pelahan.
0: Oke.
3: Perjalanan menuju ke Semarang, tepatnya nanti mau ke daerah Bukit.
0: Bukit.
3: Kira-kira untuk jalurku bagaimana nih? Apakah ada titik-titik ketersendatan atau ada yang harus dihindari atau bagaimana? Mohon petunjuk dan arahan. Begitu, terima kasih.
0: Okay.
4: Selamat sore Rasika.
5: Sore.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Sehan Diponegoro.
0: Weh.
5: Iya.
4: Panggilannya Sehan.
0: Sehan.
4: Bertiga orang.
0: Hah?
4: Mau ke Semarang.
0: Oh iya. Oke, Sehan. Bertiga orang. Kami bertiga gitu. Siapa aja itu? Ayah, bunda, atau sama pak sopir saya. Sopirnya siapa? Ayah saya. Oke, Pak Adipati Azam dan Sehan. Untuk jalur dari Diporo menuju ke arah Semarang ini masih cukup lancar ya. Mau ke Bukit Berduri ya. Bukit ya, akeh Bukit Kencana Jaya, Bukit Semarang Indah, Bukit Cari, Bukit, wah banyak ini. Tapi biasanya yang kalau orang dulu Bukit, itu daerah Bukit Kencana.
1: Bukit Cinta ada?
0: Gunung Nero Pening.
1: Ayo, yang penting ada Bukit Cinta.
0: Oh iya, Bukit sama Pakit biasanya itu. Pelahan sampai dengan Mijen Trengguli. Trengguli juga antreannya gak panjang juga, masih cukup lancar juga sih jalannya. Kemudian lingkar Demak, mau masuk tol Demak, keluar tol Sayung juga boleh. Ke arah jalur konven, ini ada bubaran pabrik di Glory, ada ketersendatan di sekitaran pabrik Glory. Kurang lebih hanya ya mulai dari Indomart itu aja, 300-an meter saja untuk kepadatan ketersendatannya. Kemudian yang tadi di kawasan Jatanglen ya, pas di jalur bukaan itu masih ada ketersendatan tapi sedikit juga. Selebihnya masih cukup lancar, untuk Sayung juga sedikit ramai tapi masih cukup lancar, batas Demak juga lancar juga. Nah, mulai ada kepadatan ini di Genuk sampai dengan Padiraya. Mau masuk tol menuju ke arah Semarang bagian selatan akan lancar lagi. Gitu Pak Adipati Azam dan Dik Sehan.
1: Oke.
0: Wah, itu nanti kalau udah gede misal punya ponakan, manggilnya ponakan ya bahasa Jawa ya, Po. Lek.
1: Ya siapa dulu, kalau perempuan ya bule, Pak Lek, kalau
0: laki-laki
1: Pak Lek. Nah, Pak Lek.
0: Nah, nanti jangan suruh manggil Lek ya. Uncle aja. Soalnya kalau Lek namanya sama Sehan. Lek Sehan.
1: Lek Sehan. Sehan. Oh iya. Lek Sehan. Oh iya, benar-benar.
0: Seneng gue.
1: Maaf lho Pak Adipati, ternyata masuk.
0: Ya, Sehan ya.
1: Lek Sehan. Oh iya.
0: Baik, jangan jualan cilok ya. Mendingan jadi pengusaha aja ya.
1: Kalau pengusaha kan panggilnya uncle.
0: Ya, ya kan? Anu bos lah.
1: Iya, maksudnya dipanggilnya uncle gitu.
0: Gen.
1: Juragan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau enggak
0: bos.
1: Ya, CEO gitu.
0: Panggilnya Sajangnim.
1: Apa itu? Sajanim.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, CEO.
0: Mm-mm.
1: Ya, asal jangan lek aja. Nanti dipikir jualan telur gulung.
0: Ini ada siapa ini?
1: Pak Adi Muhadib, terjadi ketersendatan di lingkar Kaliwungu, ada truk monggok lajur kiri arah ke Semarang di depan rumah makan Sakinah.
0: Mawadah dan warahmah. Oke. Truk monggok di lajur sebelah kiri ke arah Semarang. Ini mulai ada kepadatan enggak sih? Oh, truknya di ini rumah makan Sakinah itu. Deketnya Barokah. Rumah makan Sakinah itu yang di deket TL pelabuhan gitu. Itu di lajur sebelah kiri ya, arah ke Semarang itu ada truk mogok karena Sika, hati-hati di sebelum TL pelabuhan Kendal di lingkar Kaliwungu. Kemudian
1: Pak Wendy.
6: Selamat sore, Mas Juli Mbak Greta.
0: Iya.
6: OTW dari mana ini, Mas?
0: Nah, saya enggak tahu.
6: Oh, dari Merican. Nih, sudah sampai di perapatan Lamper.
0: Mm-hmm.
6: Masih terpantau lancar ya. Ini OTW balik Omah Wi.
0: Di Lamper nih.
7: Turn left.
6: Nah, kita turn left ke itu. Ke apotek tuh ya.
0: Right aja.
6: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik. Semarang agak ramai jalanan, hampir semuanya ramai nih. Nah, kalau naik ya biasa ada kepadatan arus lalu lintas itu mulai di Dr. Wahidin maksudnya. Itu lumayan sih. Mulai dari apa itu Singotoro itu, pertigaan sampai dengan Jangli itu. Itu agak padat memang. Untuk Taman Diponegoro ini juga padat juga, Sriwijaya juga lumayan padat tapi masih cukup lancar juga sih. Yang sangat padat itu di sekitaran jalur tentara pelajar, kemudian di Kedung Mundu di mana tuh pertigaan Sendang Guwo ya, kemudian TL Kedung Mundu SPBU itu, wah dari arah Merican, wah panjang. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 17.25 keluar dari exit lingkar Demak. Sudah sampai TL Genuk, sampai Polsek Genuk, ramai lancar. Los.
0: Betul. Oke, terima kasih Pak. Pak
1: Christian ini Pak Christian.
0: Bingung sendiri. Wah, oh, ngapak versus Jogja. Yo, ini di Instagramnya. Iya, iya. Banyak loh kosakata ngapak itu yang masih kadang asing, kadang kalau kencot ah umum ya kan.
1: Kencot itu lapar.
0: Kalau inyong, nah, itu.
1: Inyong ya.
0: Itu juga teman baik, bain, rika.
1: Iya.
0: Madiang.
1: Madiang.
0: BB, DWK. Pokoknya ada agak cetah. Kemudian
1: Pak Isnan, sunset sore ini arteria Sudarso. Sunset, Pak.
0: Pakainya enak Mama Lemon dong, Pak Isnan. Jangan sunset.
1: Enggak lah, ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Yang ekonomi aja.
0: Ya Mama Lemon juga bisa. Terserah. Oke, Pak Isnan, terima kasih. Di arteria Sudarso melihat sunlight.
1: Sunset.
0: Sunset dari sun kan matahari light.
1: Light sinar.
0: Sinar matahari sinar yang matahari. Akan tenggelam.
1: Sinar matahari.
0: Matahari itu bisa berenang apa enggak itu tenggelam. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
7: Pukul 17:26 saya sampai di entry tol Songolasewu. Tapi saya lewat konven saja ya, masih ULI ya. Terima kasih info-infonya Pak Afil Riandika. Matur nuwun. 17:37 sampai Glory masih jalan pelan-pelan.
0: Oke, baik Pak Bo Artanto, terima kasih informasinya. Ini sudah sampai di daerah Glory. Masih ada bubaran pabrik ya, karena sikap jadi ekstra hati-hati. Kemudian ada
1: Pak Iwan Kendal, Lek Yul. Lek Yul enak banget.
0: Enak apa?
1: Karangjati ada tol Krapyak Mangkang JLK Cepiring, amankah jalurnya?
0: Ya ada, Karangjati ada tol sampai Kendal ada tol memang. Gimana sih?
1: Maksudnya dari Karangjati sampai di ada Setia Budi. Terus masuk tol Srondol ke arah Krapyak. Enggak
0: tahu sih
1: masuk
0: apa enggak sih Setia Budi itu.
1: Ada terus ke arah Krapyak. Nah dari Krapyak nanti keluar Kaliwungu, masuk lingkar Kaliwungu. Dari lingkar Kaliwungu masuk ke Cepiring.
0: Aman kak? Ya aman dong. Gemahri pahalo jinawi Indonesia. Orang perang pak. Aman santai aja. Tidak ada apa-apa.
1: Betul-betul aman memang.
0: Ini lancar. Sampai dengan ada. Ada tol. Ya, ada masuk tol Srondol sampai exit tol Krapyak. Biasalah agak ramai kalau sudah jalur konven. Tapi aman sih, lancar sih. Sampai dengan lingkar Kaliwungu itu ada antrean itu yang di TL Pelabuhan saja. Kalau lewat dalam kotanya sama juga sih, ada antrean nanti di TL atau perlintasan rel kereta api Kaliwungu, kemudian TL Sekopa, biasanya di situ tuh. Lancar sampai dengan Cepiring.
1: Cepiring.
0: Aman. Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
9: Mas Yuli, Mbak Kri dari Semarang, Mas, kota
0: Semarang Para. Kota.
9: Jip. Jalur sehat bagaimana ya, Mas?
1: Jip. Dari Semarang kota ke arah Jatenglen, gitu loh, Pak.
0: Oh, gitu. Jips.
1: Jangan jips gitu, Kak.
0: Kalau itu saya paham, jips gitu. Alot. Ya apa ya, lancar ya. Kalau dari sini, oh ya, kalau dari arah pelabuhan itu ada kepadatan ya kan, di ya, tapi nggak panjang juga sih untuk kepadatan di yang di Kubro itu. Pokoknya simpulnya itu setelah makam Kubro ya, untuk kawasan Terboyo Genuk. Nah, ada kepadatan di batas Demak tuh, mulai dari sekitaran jembatan Kalibabon sampai dengan batas Demak itu lancar. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Klan Kota.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wingscape.

0: Wajah Putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar 1,2 triliun untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2029. Anggaran itu akan disisihkan secara bertahap mulai tahun 2027. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan dana cadangan akan dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah per tahun selama 3 tahun agar tidak membebani APBD dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini diharapkan menjadi langkah antisipatif agar pembiayaan Pilgub 2029 tetap berjalan tanpa mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik. Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Abdul Khaliq menilai Jawa Tengah saat ini berada dalam kondisi darurat korupsi setelah 5 kepala daerah terseret kasus korupsi sepanjang tahun ini. Menurutnya, kondisi ini memerlukan langkah pembenahan sistem pengawasan pemerintah daerah. Ia menyebut berbagai upaya pencegahan korupsi selama ini belum cukup efektif. Lemahnya fungsi inspektorat daerah menjadi salah satu penyebab karena banyak masih dipimpin pejabat pelaksana tugas. DPD RI mendorong agar pengangkatan inspektur daerah dibuat lebih independen, sehingga pengawasan terhadap kepala daerah dapat berjalan lebih objektif dan bebas dari tekanan. Bank Indonesia menjadikan Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026 sebagai langkah memperkuat ekonomi syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kegiatan yang dibuka pada Kamis kemarin di Queen City Mall Semarang itu dihadiri sekitar 400 peserta dari pemerintah, pesantren, UMKM, dan lembaga keuangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya sertifikasi halal, tetapi harus terhubung dari hulu hingga hilir, mulai produksi, pembiayaan, distribusi hingga pemasaran. Fajar 2026 juga menghadirkan Business Matching Pembiayaan, Forum Bisnis Pesantren, Digitalisasi Keuangan Sosial Syariah, Sertifikasi Halal, Program Wakaf Sosial, serta Bazar UMKM Binaan Bank Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menambahkan, sinergi Pemprov dan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah akan terus diperkuat, termasuk menuju pariwisata ramah muslim dan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2027.
3: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Alright, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Sudah jam 18 lebih, ya kurang lebih jam 10 menit ya. Lepas dari jam 18, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda yang akan menikmati weekend ya. Silakan bagikan informasi Anda di 081325858500.
1: Yeah.
0: Dan untuk yang sudah bergabung, tapi sebelumnya kawan, ini Timnas Indonesia akan kembali berlaga di gelaran Piala AFF 2026. Kali ini mereka akan menghadapi Singapura dan laga lanjut grup B A. Jadi grup A ya. Piala AFF 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada pukul 20.00. Pasukan Garuda wajib menang atas Singapura jika masih ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam posisi kurang baik usai tumbang 0-3 dari Vietnam pada awal pekan lalu. Hasil itu membuat Indonesia turun ke peringkat 3 klasemen grup A dengan 6 poin saja di bawah Vietnam dan Singapura yang saat ini sama-sama mengoleksi 7 poin. Hasil seri atau kalah akan membuat Rizky Ridho CS ini dipastikan angkat koper dari turnamen. Belum tentu lah. Kalau bawa koper ya gak mungkin angkat koper. Di sisi lain, tugas The Lions lebih mudah karena hanya perlu hasil imbang untuk melaju ke fase gugur. Melansir dari mana tuh, Detik Sport, John Hartman diprediksi akan merotasi beberapa pemainnya. Salah satunya adalah penjaga gawang Nadeo Agrawinata. Hal ini dilakukan karena pada laga sebelumnya Nadeo tak tampil optimal. Cahya Supriyadi disebut akan menjadi pilihan Hartman untuk menghadapi Singapura. Sementara di lini belakang, trio pertahanan Indonesia sepertinya akan diserahkan kepada Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Seime Patinama. Sejauh ini kombinasi ketiganya menjadi paling solid Age dibandingkan pasangan backline di tubuh Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2026. Semoga kita menang, kasih semangat Tete.
1: Ya.
0: Ya, semoga nanti menang lah. Singapura kalah. Kemudian ada siapa nih yang sudah bergabung?
1: Pak David, ada truk trailer trouble setelah POM Harjosari arah Bawen lalin tersendat.
0: Di SPBU Harjosari, Tuan Rasika, ini yang arah ke Bawen ya, berarti arah ke selatan. Ada truk kontainer mogok, posisi ada di lajur sebelah kiri kawan. Untuk Anda yang melintas, ekstra sabar saja, ambil lajur kanan sebelum SPBU Harjosari. Oke, terima kasih Pak David informasinya. Melambat ya, masih jalan sih, nggak sampai berhenti krek gitu. Tapi melambat kan Rasika, posisinya ada di SPBU Randu Gunting atau SPBU apa mau, Harjosari. Itu Harjosari ya?
1: Iya, Merak Mati itu. Merak Mati kan? Iya. Daerah Merak Mati yang ada burung meraknya itu kan?
0: Bukan.
1: Iya kan, SPBU Harjosari yang ada burung meraknya.
0: Bukan, ya? Ini yang arah ke selatan.
1: Oh, yang arah ke selatan.
0: Ya, kalau sebelumnya itu, nah yang kanan itu. Kemudian ini sudah mulai ada ketersendatan ya, yang mengarah ke Bawen dari arah Ungaran via jalur konven, imbas dari truk kontainer yang mogok tadi. Kurang lebih 200 meter mulai dari SPBU Harjosari yang ada meraknya itu, gitu.
1: Yang ada meraknya itu. Ada
0: Bon Bin Mininya itu. Kemudian
1: Ibu Listiani absen sore, minta lagu saja.
2: Tenang itu identitasnya orang Jawa. Pak Le, Pak Di, Kang Bayu itu kan identitasnya orang Jawa. Kalau kita lahir di Jawa, keturunan Jawa, malu dengan identitas Jawa. Terus kita berpura-pura sok modern, ngomongnya sok berlogat-logat seperti orang Jakarta.
0: Lu.
2: Padahal tinggalnya di Semarang, lahirnya di Semarang. Malah wagu. Jadi jangan malu. Kalau memang bahasanya ngapak itu bukan aib, itu justru malah Kalau di Semarang kita dengar orang asli Wonosobo, orang asli Temanggung ngomong apa, itu kita seneng.
0: Iya.
2: Dia itu enggak malu menunjukkan jati dirinya. Jadi orang-orang itu banyak yang salah. Yang lakinya dipanggil om, tapi yang perempuannya dipanggil bule, itu salah. Kalau panggilnya bule, yang lakinya harusnya itu Pak Le. Kalau om itu pasangannya tante, kalau auntie pasangannya uncle. Jangan ini yang tantenya dipanggil auntie, tapi lakinya dipanggil om. Itu banyak kayak gitu. Itu orang nggak punya karakter itu namanya. Jadi jangan malu jadi orang Jawa dengan bahasa Jawa, tradisi Jawa. Jangan malu. Kalau kita orang Jawa malu dengan tradisi dan adat budaya orang Jawa, lah nanti yang meneruskan siapa? Sedangkan kalau saya di Jakarta saja, kalau pakai bahasa Jawa yang medok, logat bahasa Jawa, meskipun kita komunikasi pakai bahasa Indonesia, tapi logatnya tetap logat Jawa, itu orang Jakarta itu seneng. Oh berarti masnya ini tidak terpengaruh dengan budaya lain, gitu loh.
1: Oke.
2: Perjalanan hari ini dari Ungaran ya Mbak Gri, lancar jaya. Tapi saya tidak lewat tol, ini lewatnya Meranggen sampai Ungaran dan sudah balik. Ini sudah sampai lagi di jalan Ruwet Raya Meranggen Kauman.
1: Ruwet Raya.
2: Ini kalau orang sini bilangnya jalan Ruwet Raya. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, baik.
2: Menemani perjalanan. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Dikron informasinya.

0: Untuk yang melintas di Purwodadi ini ya, Godong ya, yang masih ada pengerjaan jalan kan Rasika, itu di daerah apa namanya?
1: Itu, ini Jatilor.
0: Jatilor ya. Mm-mm. Itu masih ada ketersendatan dua arah cukup panjang ya kan Rasika, jadi ekstra sabar saja yang dari arah Purwodadi maupun yang dari arah Gubuk atau Godong. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
2: Selamat sore Mas Yudi Bakri, 1738. Ini saya tepat di depan HIT, Mbak. Tadi perjalanan dari kota yang biasa ya, Kaligawi, terus Serboyo, dan mulai merayap ya, Bakri. Lepas dari ketersendatan tuh di lepas dari U-turn batas kota ya, Bakri.
0: Yep.
2: Itu udah mulai lost tuh. Jadi untuk di depan HIT sendiri dua arah lancar Bakri, nggak ada tersendatan. Mana tersun?
0: Zami.
2: Mohon update lalinku depan gimana?
0: Bakri, aman.
2: Mana tersun?
0: Lancar. Demak ke Kudus ini juga lancar. Tadi itu ada antrean karena ada masih ada pengerjaan di jembatan Tanggulangin ya. Itu ekornya sampai Pasar Karanganyar. Tapi ini sudah lancar nih. Apakah sudah selesai ataukah? Bagaimana kalau nasik yang melintas di jembatan Tanggulangin yang arah masuk kota Kudus dari arah Demak atau dari arah Semarang. Kemudian
1: Pak Agus Kansa.
0: Pak Agus.
3: Mas Yuli, Mbak ya. Beta. Tadi keluar tol Kaliwungu sampai saat ini di Kendal suara Rasika kok timbul tenggelam ya. Kadang bagus, ya. Kadang kemersek, kadang hilang sama sekali. Apa gangguan sinyal ya?
0: Akan
3: oh iya, tadi di alun-alun Kaliwungu sempat tersendat sampai lampu merah berangsong imbas kereta lewat kayaknya Mas Yul. Oke, lanjut okay. Mas Yuli, terima kasih. Sorry.
0: Selamat sore, terima kasih informasinya, audio reportnya. Lalu lintasnya lancar, cuman audionya Rasika aja yang timbul tenggelam. Aduh. Oke, okay, baik. Ini Kendal timbul tenggelam timbul tapi usotokan
1: ini.
0: Pekalongan.
1: Pekalongan masih jadi sampai rumah sakit apa? Keraton.
0: Keraton itu masih bisa.
1: Rumah
0: lagi.
1: Sakit Keraton.
0: Emang sinyal itu ya gitu. Paling enak tuh sekarang pakainya on the line. Tapi ya makan kuota juga. Oke, Pak Agus Kansa. Oh iya, kawan Rasika, ini ada ketersendatan di TL mulai dari TL Purianjas Moro di dari arah Kalibanteng ya di Yosudarso. Ada apakah ya? Ini panjang banget nih. Mulai dari TL Purianjas Moro sampai di Kalibanteng lebih dari 1,5 kilometer. Ada apakah gerangan karena sih kayak mengarah ke pelabuhan ke arah bandara dari arah Kalibanteng, nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Iya.
4: Bakayu naik kereta.
0: Iya.
4: Inyonge meluncur kaya balik nang ningoma.
0: Iya.
4: Jalur inyong kayak kue ya. Kaya nyong udah sampai di Apol kayak kue.
1: Kayak kue.
4: Matur nuwun.
0: Iya. Wow, ayo balik. Balik. Tekan Umah.
1: Apa? Anuman.
0: Hah?
1: Anuman. Kan nanti sampai di Anuman.
0: Anuman, ya. Mm-mm. Tekan Umah balik selonjoran di nyak-nyak anak kek.
1: Di nyak-nyak, tidak.
0: Oke, okay, Pak Dwi Wijatmoko, terima kasih informasinya. Siliwangi cukup lancar, Anasika. Hanya antrean TL Krapi aja yang sedikit padat. Kemudian?
1: Pak Jack.
0: Urun pencet.
5: Selamat sore Mas Yudi.
0: Selamat sore.
5: Mbak Greta, selamat sore. Mau tanya ini dari Jalan Hanoman mau ke Jagelen gimana kondisi lalu lintasnya? Terima kasih dari Hanoman ke Jagelen Mataram.
0: Oke, untuk menuju ke arah Jagalan itu ada beberapa daerah Pringgading, Karangsaru sampai Jagalan. Jagalannya itu yang paling mentok di sebelahnya inspeksi ya. Untuk jalur Anda menuju masuk kota Semarang dari arah Hanoman, ini terpantau ada kepadatan di TL Kalibanteng. Kemudian

0: kemudian mau lewat simpang 5 Gajah Mada, belok kanan di Wahid Hasyim, ke Bablas Sending. Setelah HTL Kampung Kali ya di Gajah Mada, kemudian Melati Utara ke kanan, itu juga lancar. Kemudian
1: Pak Purwanto, selamat sore, melaporkan perjalanan dari Sumogawi Ketasan ke Unika Karangrejo. Lancar J via Tol Bawen Exit Jatingaleh. Okay. Kalau siaran duet sama Mas Yuli, singkatannya Griyul.
0: Mak Griyul.
1: Tapi kalau duet sama Mbak Tun jadinya Tun Yuli. Aneh mungkin ya. Mungkin mau jadi Tuyul gitu mungkin. Gak usah pakai N, gak usah pakai I Pak. Jadi Tuyul gitu.
0: Ya, untuk ditakai.
1: Untuk ditakai ya Tuyul.
0: Perjalanan dari Sumogawi, Getasan, Kabupaten Semarang, Dopeng sana, ke sampai di Jatingaleh, Karangrejo, ini lancar. Asik. Oh iya, Tanjakan Gombel, dengerin ini lancar ini kawan. Kemudian
1: Pak Yuda, Taman Unyil arah selatan dilanjut di lajur kiri ada trailer mogok. Lalin masih ramai lancar, agak tersedat sedikit, posisinya pas buat nyebrang itu.
0: Oke, baik, terima kasih. Posisinya pas yang buat nyebrang itu ya, karena sih kan di Taman Unyil yang dari nyebrang itu yang dari arah jalan
1: ini Gatot Subroto.
0: Bukan.
1: Ini
0: jalan belakang
1: Suwakul itu.
0: Ki Sarino. Mangun
1: Sarkoro.
0: Pranoto kalau situ.
1: Ki Sarino Mangun Sarkoro.
0: Ki Sarino ya Mangun Pranoto gitu. Oke, baik, hati-hati ya karena sikap lajur kiri itu ada trailer mogok arah masuk Kota Ungaran dari arah Budak Payung atau dari arah Semarang. Lalu lintas masih lancar sih. Terima kasih Pak Yuda. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Mas YULI, Mbak Gita Putri. Pukul 17 lebih 50 menit saya sudah melintasi jembatan Sayung untuk lalu lintasnya ke arah Semarang masih lost. Demikian juga arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak dari Semarang juga masih terpantau ramai lancar. Turun. Okay. Tersendatan mulai setelah HIT sampai batas Demak U-turn-nya itu seperti biasa karena ada aktivitas putar balik saja ya. Tapi roda masih berputar kadang di atas kadang di bawah. Turun.
1: Ya,
2: 14.24.44 sudah sampai di jalan Sambiroto Raya. Ya. Sebentar lagi sudah sampai rumah finish ya. Maturun sudah ditemani perjalanannya. Selamat melanjutkan tugas. Untuk kawan Rasika masih jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy Bloom Weekend.
0: Buat Anda. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 17.35 untuk kawasan Kaligawe. Tadi setelah TL Genuk lancar, Kaligawe lancar, di bawah jembatan tol Kaligawe lancar, langsung antri di rel kereta. Sementara masih recommended, aman, lancar, los. Baik, 17.58 sudah sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, tetap semangat, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam. Happy weekend.
0: Happy weekend. Nah, ini kalau Pak Kris pantas bilang happy weekend besok preyo. Pak Bowo happy belum weekend. Iyalah besok.
1: Kerja.
0: Geli PNS nih. Kemudian,
1: ini pertigaan Madukoro rel kereta arah bandara ada kepadatan kali ya.
3: Nah. Ya, dan terjadi lagi.
0: Dan terjadi
3: ini tanpa pengendara memberikan jalan dari warga pertigaan dari arah Karangayu, rapi. Bisa tampak semua mobil padat pun stop memberikan jalan.
0: Sawo jajar.
3: Nah, ini contohnya. Oke.
0: Pas kereta ini lewat. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Kemudian
1: kawan di 3583 mohon info jalan dari Tugu Muda mau ke alun-alun Kaliwungu.
0: Kaliwungu Kendal ya. Oke, untuk jalur Anda terpantau masih cukup lancar, kepadatan hanya di TL Krapiak saja. Setelah itu si aman, TL Jerakah juga

0: antreannya normal saja. Untuk TLKIW, mulai dari Tugu sampai TLKIW, pintu timur itu lalu lintasnya masih cukup lancar, antreannya juga normal di TLKIW. Setelah itu lancar sampai dengan Mangkang, tidak ada antrean di SPBU setelah Pasar Mangkang. Masuk kota Kaliwungu, lancar. Gitu kawan di 3583. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
2: Mas Juli. Biasa.
0: Iya.
2: Barang Gunung Pati ge. Lancar sih ya.
0: Asik.
2: Paling tersendat kalau ada truk pasir aja. Bisa diselip kembali lancar ge, Mas.
0: Ah, haruslah.
2: Pak Rita. Iya. Bebas lagu ge.
1: Iya.
2: Lagunya BIP. Tapi saya lupa nama judulnya, Mbak. Sing lagu ning ini loh, Mbak. Ternyata kita sampai pada jalan yang berlainan arah. Oke Mbak ya, matur, thank you.
0: Ternyata kita sampai lagunya itu harus memilih apa ya? Iya Pak ya? Apa ya? Coba nanti. Oke, Pak Agus Trioko. Kemudian Pak Zuhri.
3: Selamat sore, petang Mas Zuhri.
0: Selamat sore
3: dan kawan-kawan Rasika semuanya, terpantau di Pemuda dari Nasmuko Pemuda arah Tugu Muda tersendat cukup panjang ini lampu merah ya. Tapi ya insya Allah enggak krek sih, jalan semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu Mas Zuhri cerita.
0: Terima kasih.
3: Mau ke arah Karangayu kemudian lanjut ke arah Manyaran Gunung Pati.
0: Manyaran Gunung Pati.
3: Masih
0: aman. Masih cukup lancar ya. Tidak ada ketersendatan, biasalah ramai. Mungkin habis ini tambah ramai lagi karena ini jelang weekend. Baik, untuk melengkapi info jalanan kita menuju ke info cuaca.
4: Info cuaca.
0: Tersambung bersama kawan forecaster stasiun meteorologi kelas 2 BMKG Jenderal Ahmad Yani Semarang. Selamat malam Bu Rizka.
5: Selamat Pak, selamat malam Mas.
0: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuacanya hari ini panas banget. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya? Silakan Bu Rizka.
5: Iya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tetapi berpotensi hujan ringan terutama di wilayah Jateng bagian timur dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 2,5 sampai 4 meter. Sekian perakiraan yang dapatkan disampaikan.
0: Baik, Bu Rizka, terima kasih informasinya. Selamat malam.
5: Malam.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Hangatnya isu pungutan Rp100.000 dalam pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi memicu gejolak di tengah masyarakat. Staf Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan, Bambang Edi Susanto, mengatakan seluruh proses pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Penyebab utama munculnya isu tarif Rp100.000 di masyarakat adalah keterlibatan oknum calo atau pihak ketiga. Menanggapi permasalahan tersebut, DKPP Pamekasan mengambil tindakan tegas dengan membekukan serta memblokir sebanyak 221 akun, juga pemohon Pertalite yang terbukti melanggar aturan dan menyalahgunakan dokumen.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Raska FM di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar 1,2 triliun untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2029. Anggaran tersebut akan disisihkan secara bertahap mulai tahun depan. Dana cadangan akan dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah per tahun selama 3 tahun, agar tidak membebani APBD dalam 1 tahun anggaran, serta tidak mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro berhasil meraih peringkat 1 prosentase penyelesaian perkara tertinggi triwulan 2 tahun 2026 di lingkungan Polda Jawa Timur. Berdasarkan data penilaian prosentase penyelesaian perkara mengalami peningkatan signifikan dari 133,1% pada triwulan 2 tahun lalu menjadi 158,46% pada triwulan 2 2026. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti SIKMH mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personil yang terus menjaga kekompakan, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih kawan Rasik yang sudah berbagi informasi ataupun menanyakan kondisi arus lalu lintas. Ada siapa ini?
1: Pak Diki Harmanto.
0: Pak Diki.
2: Halo, selamat maghrib Mas Yuli dan Mbak Gita.
0: Selamat maghrib.
2: Kenapa menghilangkan dari Gayam Sore menuju Kudus? Pukul 17.49 saya lewat Walter Mongin City. Apakah jalur saya ke depannya, terutama via konven, apakah ada genangan, rintangan, hadangan, atau gorengan? Mohon info, terima kasih. Mas Juli, sekalian request lagu boleh dong?
0: Boleh.
2: Lagunya judulnya Everything Burns, band Moody featuring Anastasia. Everything ini soundtracknya burns. Fantastic Four zaman dulu. Kalau bisa diputerin. Terima kasih.
1: Okay.
2: Update pukul 18 lebih 10 menit sudah sampai batas kota. Lalinya ya bisa dikatakan masih ramai lancar saja. Ya ini baru merambat dikit nih di batas kota. Nanti diupdate lagi. Requestku ya Mas Juli. Terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Update jam 6.07 Slawe. Nyongnya butuh jateng lain ya. Laline madan rame. Ya ngesup. Bukan pei.
0: Makat guys.
2: Dan terima kasih.
0: Acak-acak gelut lah.
2: Ya walaupun bojoku wong apak. Tapi ya niru logat ya susah. Kadang napas mudik ke Morosepo ya. Masih sok-sok roaming.
0: Ya kadang gitu. Paling kalau bercanda ya kan kuris.
1: Kuris tuh kalau orang Jawa bilang kuris ki
0: akar-akar
1: apa sih namanya
0: kalau di sana
1: yes, pokoknya
0: bercanda
1: gitu.
0: Bahasa ngapak gitu kuris.
1: Kuris ya.
0: Oke Pak Diki Hermanto, pokoknya ke arah Demak ini lancar ya karena Sika ya, sampai dengan Kudus pun juga lancar. Kemudian
1: Ibu Heni Novi.
0: Bu Heni.
3: Selamat petang Mbak Kri, Mas Yuli dan kawan Rasika semuanya. Pukul 18.29 ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi saya sampai di rumah. Tadi perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar semua ya. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Jumi-jumi, terima kasih. Pak
1: Ibu Heni Novi.
0: Ibu Heni ya. Lancar pokoknya dari Semarang sampai Solo 3 nih. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
4: Mas Gili Bagri, 18.
0: Oh masih ya, ya?
4: Mas, sudah masuk di Jembatan Tagulangin. Ini ada penyempitan jalannya.
0: Mas lancar kan ya.
4: Di Tanggulangin Mas. Tapi relatif masih lancar ya.
0: Masih didodosi ya jembatannya ya. Lajur kanan yang dikerjakan untuk jembatan Tanggulangin arah masuk Kota Kudus dari arah Demak, ambil lajur sebelah kiri sebelum jembatan Tanggulangin ya kawan Rasika. Terima kasih. Tapi enggak ada ketersendatan, hanya mengalir aja jalan pelan gitu. Pak Saiful Anis, terima kasih. Kemudian
1: Pak Iwan Leiyul, ada seorang ibu dari daerah Ngapak sana yang sedang memarahi anaknya. Anaknya masih kecil atau bocah. Karena ibunya mau buat mendoan, maka anaknya itu tadi disuruh beli tempe. Tapi karena lelah, si anak tadi ketiduran. Nah, ibunya marah-marah nih. Kira-kira marahnya kalau dalam bahasa Ngapak tuh begini, tapi membacanya di batin saja ya. Coba Mas Yuli.
0: Kepriwe yeah. Bocah kuwek dikon tuku yo kok balas anu. Kerapia sampai dengan KIW.
1: Dua arah 86.
0: Dua arah lancar. 86.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
5: Mas Yuli, Mbak Trita.
0: Iya.
5: Izin melaporkan tadi saya lewat di Jalan Siliwangi. Lancar, kemudian Pamular saya lancar. Naik ke Dr. Sutomo, S. Parman. Kemudian ini ke Es Parman masih Taman Diponegoro, semua kondisinya masih lancar. Lancar ya. Jaya ya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Ini kira-kira sampai jam berapa ini siarannya Mas dan Mbak Greta?
0: 9.
5: Sampai jam 7 atau jam 9. Kalau boleh saya mau minta lagu Mas dan Mbak, lagunya Joyride aja dari siapa itu? Joyride yang apa ya? Joyride. Itu aja ya Mas Doni sama Mbak Greta.
1: Iya Pak.
5: Matur suwun.
1: Roxette.
0: Ya. Mm-hmm. Joyride. Oke, ditunggu nanti requestannya ya. Kemudian, oh ya, untuk Taman Diponegoro lancar ya. Yang nggak lancar nih yang arah pelabuhan, arah ke bandara dari arah Kalibanteng. Sebenarnya apakah pengerjaan jalan yang di depan Samsu Hidayat itu pindah atau bagaimana ya? Di depan ini apa, hotel apa itu, New Puri Garden ya. Arah ke pelabuhan, arah ke bandara. Ini terpantau masih cukup padat merayap yang dari arah Kalibanteng. Kemudian
1: Pak Yusuf Afda, salam buat Bunda Hajah Sri Hidayatun di PT Mas Ungaran, sehat selalu.
0: Okay.
1: Ini OTW dari Kendal ke Tembalang, semoga lalinya lancar dan lagunya dari 5 Minutes.
0: Okay. Ditunggu coba nanti.
1: Ini Pak Iwan, sampai dengan Lingkar Kaliwungu aman.
0: Okay, terima kasih bawanya informasinya Pak Iwan Kendal.
1: Ibu Hilma.
0: Bu Hilma.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Dibantu ya, ini saya dari Cepiring, lampu merah Cepiring, merambat normal ya. Okay. Saya mau pulang ke Meteseh Tembalang ya Mbak Gre, rutenya rencana nanti masuk tol Kerapia keluar Sigar Bunca. Dibantu infonya, terima kasih.
0: Sami-sami. Untuk jalur Anda masih cukup lancar ya, kalau di mana tuh Cepiring, kemudian Kendal ini juga lancar. Dalam kota Kendal cukup ramai, terutama alun-alun, jadi extra hati-hati dengan penyeberang jalan. Brangsong juga lancar, mau lewat Lingkar Kaliwungu juga lancar juga. Masuk kota Semarang masih sangat lancar, bahkan sampai dengan entry tol Krapia. Kalau Bu Hilma itu keluar tol Undip Tembalang, ini lancar ya. Depan Muladidom juga lancar, kemudian ke arah Sirojudin juga lancar, Banjarsari sampai turun di Cigar Bencah juga lancar. Pas mau turun di dekatnya Koramil itu ada ketersendatan, kepadatan gitu, nggak tahu ada apakah gerangan di situ. Tapi pendek aja sih. Selebihnya sampai dengan Meteseh aman, tur lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita sampai dengan jam
1: 9 malam.
0: Baik.
7: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menyambut hari kemerdekaan RI, PLN menghimbau masyarakat berhati-hati saat memasang bendera dan umbul-umbul di dekat jaringan listrik. General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, mengatakan jarak aman antara tiang dengan jaringan listrik minimal 3 meter untuk mencegah resiko tersetrum. PLN juga menganjurkan penggunaan tiang dari bambu atau kayu, serta mengingatkan bahwa material tersebut tetap dapat menghantarkan listrik saat basah. Masyarakat diminta segera melaporkan kondisi berbahaya melalui aplikasi PLN Mobile dan kontak center 123. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, permintaan bendera merah putih dan umbul-umbul di Kota Semarang meningkat tajam. Pasangan pelaku usaha muda Fahmi dan Regina mengaku pesanan naik hingga 100%. Mereka menyebut program bantuan operasional penyelenggaraan RT sebesar 25 juta per tahun mendorong pembelian atribut kemerdekaan secara kolektif oleh pengurus RT. Saat ini mereka mampu menyuplai sekitar 1.000 produk per hari dan diperkirakan permintaan masih akan terus meningkat menjelang 17 Agustus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan. Sudah jam 7, sudah sampai di mana Anda? 081-3258-58500 untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk kemarin kasus ini apa namanya?
1: Apa?
0: Yang BPJS itu loh.
1: Oh, yang nakes itu ya?
0: Ya, kemarin kan banyak nakes yang apa istilahnya itu?
1: Membuli?
0: Nir
1: simpati.
0: Nah,
1: nir empati.
0: Nir empati. Ada juga yang ngaku itu suami dokter ngaku pakai medsos istri untuk hina pasien itu.
1: Dan itu
0: ada juga ya. Masuk gitu.
1: Apa? Saya baru baca kan ya. Baru baca ternyata di Jogja ya kasusnya ya. Dokter yang di
0: banyak dokternya dari mana-mana.
1: Di Jogja ada, di Jogja
0: mana-mana.
1: Itu
0: mana-mana.
1: Rumah sakit Sarjito itu akhirnya di apa yang di UGM itu ya. Dia lagi apa sih namanya FK apa gitu ASB.
0: Koas.
1: Bukan koas, dia ambil spesialis kok. Terus akhirnya sama rumah sakit Sarjito dikasih sanksi lah. Gitu, terus izin prakteknya dicabut.
0: Waduh.
1: Baca sekilas sih, izin prakteknya dicabut.
0: Dan yang enggak nganu itu ada dokter namanya Dokter Tamara. Komennya ngeri banget.
1: Gimana
0: banyakin
1: komennya?
0: Duit halal, mending banyakin duit halal daripada banyakin bacot ya. Biar bisa bayar dan merasakan asuransi swasta.
1: Astaga.
0: Apa hubungannya?
1: Iya loh, kita bayar BPJS itu kan bukan karena kita apa ya? Ya pertama ya memang kita ikutin anjuran pemerintah kan. Iya. Apa nah, terus kalau misalnya nggak apa kalau misalnya kita ngurus pakai BPJS kita nggak punya duit, justru yang pakai BPJS itu bayar terus tiap bulan loh. Bayar
0: sama ya, swasta juga tiap bulan bayar. Nah ini komen itu loh, maksudnya ini kan orang-orang pinter gitu.
1: Betul. Kalau
0: seperti itu sekarang itu memang adab itu agak berkurang ya.
1: Benar.
0: Dan ini apa? Dokter Tamara itu di Rumah Sakit Pusri Palembang, Rita.
1: Oh, daerah Palembang.
0: Dan akhirnya dipecat tuh.
1: Dari ID dikeluarkan kan?
0: Ya nggak tahu kalau dari ID nggak tahu.
1: Ya, ya itulah.
0: Makanya jaga komennya ya, karena
1: maha dahsyat pokoknya netizen itu.
0: Oke, ada siapa ini?
1: Ada Pak Yuda dari Semarang ke arah Ungaran setelah Gapura batas kota itu. Oh, ini tadi yang mobil
0: di
1: mogok.
0: Di Taman Unyil ada truk kontainer memogok ya karena sika ya. Yang arah ke Ungaran masuk kota Ungaran. Ada truk kontainer memogok di situ. Hati-hati, sabar saja yang melintas. Lalu lintasnya sih masih cukup lancar. Tidak sampai dengan tersendat gitu. Oke, Pak Yuda, terima kasih. Kemudian tadi ada
1: Pak Arlas Michael, malam. Dengar kata tuyul, asal jangan tuyul dan Mas Yul ya. Selamat bermalam Sabtu. Ini nampaknya dokternya dari Gen Z.
0: Ya,
1: ya rata-rata ya, begitu kayaknya.
0: Memang masih muda-muda.
1: Masih muda-muda dokternya.
0: Ya, apa ya kok? Kayaknya kok ini terlalu. Sekarang itu mengumpat itu terlalu vulgar gitu.
1: Iya. Dan kayaknya maksudnya, gampang dan, banget mengatakan hal-hal yang kayak gitu ya.
0: Goblok lah, bodoh
1: gampang,
0: lah.
1: Gampang banget.
0: Kalau dulu wah, hati-hati banget loh.
1: Iya. Iya, orang-orang dulu mah kalau ngomong kayak gitu masih aduh, ini menyinggung orang enggak, masih berpikir ulang gitu loh. Ngomong kayak gitu.
0: Yang itu yang ngakunya dokter itu yang dipakai suaminya ininya apa medsosnya
1: HP-nya
0: itu bilangnya Yurizal kau masuklah di ke triase merah dulu Zal, nanti cepet kau dapat kamar lengkap dengan ventilator dan monitornya aduh dan akhirnya mereka semua sih minta maaf itu
1: iya, minta, maaf. Minta maaf
0: ya dan ternyata nggak satu dua ada banyak sekali yang
1: komentar kayak gitu ya.
0: Komentar dari para dokter dan nakes itu. Ada yang perawat juga, ada
1: Iya benar.
0: Apa ini? LPDP yang akan diterima dok.
1: Itu yang di Jogja itu Rumah Sakit Sarjito itu ya Pak Alas Michael ya?
0: apa?
1: Dokter cewek kok pokoknya.
0: LPDP itu biasanya LPDP. Untuk biaya itu, beasiswa itu.
1: Oh.
0: Yang keluar negeri, ke meneruskan kemana gitu. Kan dibiayai negara tuh.
1: Iya, betul.
0: Duh. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Iwan Bukhilma, selamat atas mergernya ya. Semakin besar semakin sukses Nusamba.
0: Amin. Terima kasih.
1: Nusamba,
0: Pak Iwan dari Restu Klepu Makmur.
1: Ibu RKM Hilma dari Nusamba.
0: Oh, ya. Oke, kemudian
1: Pak Ragil.
2: Mas Yuli, Mbak Gri.
0: Iya.
2: Sore ini di Simpang 7 Kudus, Mas. Pulang ke Tambahaji, Jalan Kopi ya, Mas, lewat Tiwi. Matur, Jud.
0: Pulang ke Tambahaji. Wah. Dari
1: Terboyo. Pulang ke Tambahaji.
0: Dari mana tuh, Pak?
1: Saya dengarnya Terboyo.
0: Dari Kudus. Ya. Dari Kudus. Oke, untuk jalur Anda masih sangat lancar ya. Dari Kudus, keluar Kudus, nanti melihat ada kepadatan sedikit di jembatan Tanggulangin yang arah masuk kota. Tapi kalau yang arah keluarnya lancar. Sampai dengan Demak, baik mau masuk tol Demak, keluar tol Sayung atau lewat jalur konven, ini sangat lancar. Tidak ada ketersendatan. Mau lurus lewat Yosudarso atau mau ngetol juga lancar juga. Untuk yang di Yosudarso itu lancar, bahkan untuk yang di sekitaran Kubro, Yutan Kubro ini lancar ya, yang arah ke pelabuhan tidak ada ketersendatan, sampai dengan Puri Ancasmoro, sampai dengan Kalibanteng nanti yang agak padat yang marah ke barat itu di TL Krapia saja. Setelah itu lancar sampai dengan Tambahaji. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
3: Masih ada Mas Yuli dan Mbak Berita. Tadi sampai rumah ternyata ada keperluan, jadi harus keluar lagi, pergi lagi. Info di sekitar TL apa ya namanya ya, yang persimpangan dari Tentara Pelajar Tanah Putih Java Mall itu, lajur kanan pasti TL-nya ada sebuah mobil yang trouble, Mas. Sudah ada tanda segitiga pengaman ya, padahal termasuk mobil mewah itu. Mini Cooper, agak tersendat ya, untuk yang menuju ke arah Java Mall khususnya ya, yang ke kanan yang tersendat.
0: Oke. Okay.
3: Matur suun,
0: terima kasih Pak Bowo Artanto informasinya. Ini lagi mau ada acara ya. Simpang Tentara Pelajar Pasar Kambing ya, posisi lajur sebelah kanan, mobil trouble, ini mobilnya agak mewah. Wah, gak tahu. Mini
1: koper,
0: mini koper,
1: koper mini lagi ya.
0: Mini lagi. Oke, Pak Bowo Artanto, terima kasih informasinya yang dari arah Tentara Pelajar ini agak sedikit tersendat ya di TL Pasar Kambiang dan jauh di Mato. Kemudian
1: Pak Delta,
0: lalu
4: sore
0: Rasika, selamat sore.
4: Iya
1: sore.
4: Melaporkan Mbak, arah ke Ungaran setelah Taman Unyil di turunan apa itu namanya, depan Taman Budaya atau apa itu, ada truk mogok di lajur kanan, as depannya
1: patah.
4: Mogok apa patah kelihatan ya. Itu di setelah batas kota ya.
0: Yep,
4: belum menimbulkan ketersendatan, cuman ini jalurnya agak rame. Ini tadi kelihatannya nggak ada tandanya, jadi ada beberapa truk kaget tadi pindah dari lajur kanan mendadak ke kiri. Itu kita sudah rame, banyak yang info ini.
0: Betul.
4: Info jalur Mas Yuli mau ke Solo lah, jalur kota-kota aja. Biasa mau cari angin ini hari Jumat.
1: Cari angin.
4: Golek sing adem-adem. Ada kendala atau enggak? Demikian. Terima kasih. Oh ya, kalau boleh request lagu. Sing selorok-selorok gitu ya.
0: Selorok.
4: Kita Celine Dion kita enak.
1: Celine Dion selorok.
4: Celine Dion kok selorok. Terima kasih.
1: Aduh, salin dia.
5: Om Bamba.
1: Iya iya iya.
0: Album Hasan kayaknya Slorok ya.
1: Oh Slorok.
0: Iya iya iya. Waduh Pak Delta ini. Lagi lain apa? Apa itu fire hose?
1: Kalau nggak ekstrim gitu ya.
0: Oppo Gun and Rose. Nah, cepul malah Celine Dion. Oke. Kemudian
1: jalurnya mau ke Solo.
0: Oh iya mau ke Solo. Aman lah.
1: Mencari angin kok ke Solo, padahal Solo kan panas.
0: Iya kan sambil berkendara, buka jendelanya. Iya. Dapat angin banyak itu.
1: Terus masuk angin.
0: Kalau ngetol mau terus sampai dengan Solo pasti akan lancar tuh. Kalau keluar tol Bawen kemudian lanjut jalur konven ini juga terpantau cukup lancar. Tetap ekstra hati-hati karena ini jelang weekend biasanya jalurnya juga ramai juga. Jadi aman lancar jalur konven dari Solo Tigo, Bawen, Solo Tigo sampai dengan Boyolali Solo ini lancar Pak. Kemudian
1: Pak Arlas Ibu Gemintang melaporkan ada ketersendatan di TL Krapyak arah Mangkang karena ada truk ekspedisi mogok di sisi kanan.
0: Oke. Di TL Krapyak ya, arah ke Mangkang. Ini penyebabnya ya karena ada antrian padat banget. Dengarin biasanya kalau jam-jam segini itu sudah lancar, ternyata di TL Krapyak yang arah ke barat itu ada truk mogok ya. Apa?
1: Ada truk mogok.
0: Udah terakhir duting-duting apa
1: enggak.
0: Okay. Bu Rahma terima kasih informasinya itu ya ada

0: lancar sampai dengan Jalan Pemudanya dari Mbero ini juga terpantau cukup lancar. Antrean TL normal saja, yang agak padat biasa mulai DP Mall sampai TL Tugu Muda. Kemudian
1: Ibu Hilma.
0: Bu Hilma.
2: Terima kasih Pak Iwan.
3: Iya Bu, sama-sama.
0: Dijawab tuh Pak Iwan. Iwan kan gede dubur dari suaranya kan rotok gede. Tapi
1: padahal
0: orang
1: yang enggak lah.
0: Betul suaranya jadi. Eh, Bang Juli. Enggak lah, suaranya gede juga. Oke, okay. Ini gimana nih perbankan di Jawa Tengah, masih aman semuanya ya? Semoga aman lah. Ini kok ekonominya bagus ya. Jangan bilang jelek lah, bagus lah ya. Ayo do piknik. Kemudian
1: Pak Arlas, nah ini lo dokter ini.
0: Karena alamat praktiknya fiktif, kapok kecekel kapi.
1: Kan akhirnya dicabut.
0: Elda Putri Hardini, dokter award di LPDP. Padahal ya dapatnya dari LPDP.
1: Dia di dari apa? Pokoknya dari Jogja lah, Rumah Sakit Sarjito itu dia.
0: Ini juga dokter Tamara itu juga sudah dipecat.
1: Sudah juga. Dipecat juga.
0: Dan itu yang dokter tadi siapa? Banyakin duit halal. Akhirnya itu sampai nangis-nangis minta ampun. ada. Di threadnya dia itu kan di Rumah Sakit Pusri Palembang. Pertama, kepada Tuhan saya mohon ampun atas dosa, salah dan khilaf saya selama ini. Yang kedua, saya minta maaf kepada warga thread atas tulisan saya yang telah menyinggung hati warga thread. Jenenge penyesalan itu datangnya terakhir.
1: Iya, betul.
0: Kalau awal?
1: Pendaftaran.
0: ada aja ya.
1: Ya sekarang itu bukan mulut ya, yang mulutmu harimaumu bukan. Sekarang jarimu harimaumu sekarang itu.
0: Nah, jangan harimau lah.
1: Nah apa?
0: Ganti. Kalau mulut kan harimau, wow gitu.
1: Kalau jari?
0: Ya.
1: Kalau jari.
0: Nah, apa? Harimau. Dicari yang lain lah, jangan harimau. Jangan anu harimau deh. Harimau ini sudah langka gitu. Kemarin yang dibonbin aja mati.
1: Yang di Mangkang itu ya kasihan
0: mati.
1: Ya.
0: Mati. Ya matinya udah lama sih, April atau kapan itu?
1: Iya, kasihan banget itu yang di
0: harimaunya padahal itu langka.
1: Kelainan iya, harimau genetik, putih kan?
0: Harimau putih.
1: Kasihan itu harimau. Terus apa dong? Berarti jarimu, beruangmu gitu.
0: Cakarmu.
1: Oh, cakarmu.
0: Cakar ayammu. Cekermu.
1: Cekermu. Kaki dong.
0: Aku enggak pernah ya, aku namanya komen-komen di sosmed itu enggak pernah. Kecuali disenggol kayak Pak Wendy gitu.
1: Nyenggol.
0: Misal nyenggol gitu dia di nganunya dia ya paling entah.
1: Di apa akunnya dia.
0: Wong aku WA-an ya sama istri aja. Ya, oke, okay, baik. Pokoknya kalau sama istri itu ada yang nanya kan, anu ya, apa lama banget ininya usia pernikahannya, resepnya apa? Ya, mudah saja.
1: Apa resepnya? Resepnya apa?
0: Nanti saya kasih tahu.
1: Ah ya. Yuk, enggak usah nanti lah. Mosok nunggu nanti.
0: Nanti aja. Malu aku. Oke, Pak Arlas Michael, terima kasih info-infonya ini. Kemudian
1: Pak Diki Armanto.
0: Pak Diki.
4: Update pukul 19.21 tadi, menit sudah sampai itu jembatan Tanggulangin. Saya ambil kiri ya, karena lajur sebelah kanan sedang ada perbaikan di jembatannya.
0: Oke.
4: Ya, karena sudah sampai Tanggulangin berarti sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih telah menemani perjalanannya dari Semarang menuju Kudus. Untuk kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, berkumpul lagi dengan keluarga dan esok bisa beraktivitas kembali. Untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat melanjutkan tugasnya.
0: Terima kasih.
4: Siaran sampai pukul 21.00 WIB. Nanti untuk pulangnya hati-hati di jalan juga. Sekian, terima kasih.
1: Itu nggak nanyain lagunya.
4: Kelewatan, kurang satu. Happy weekend.
1: Happy weekend. Ya yes, pokoknya untuk nggak nanyain lagunya wes itu dah.
0: Oke.

0: Diki sudah sampai di Kudus, sudah mau istirahat nih. Kemudian
1: Pak Soleh.
2: Suwon Mazul.
0: Nggih, sami-sami.
2: Mudah-mudahan bulan depan nari arisan bareng saya ya.
0: Ngono yo ngarep-ngarep sudah.
1: Ternyata
0: tak kira aku tok, ternyata aku ndek kanca Pak Soleh. Iya, amin. Cek wulan ngarep
1: suwi. Tinggal 4 bulan kok Pak, tinggal 4 bulan September, Oktober, November, Desember.
0: Kok cocok aku ye gitu. Terakhir ya.
1: Bawah masih ada loh.
0: Oh, masih ada. Mana enggak ada.
1: Nah, Pak Iwan Dan sih tadi.
0: Pak Iwan Dan.
3: Sore Rasika, sore Mbak Kereta yeah. Dan Mas Yuli. Ini saya lepas ketersendatan di perbaikan di Jatilor.
0: Oh, iya itu ya.
3: Penawangan itu yang mengarah ke Semarang. Saya tutup waktu ya? 1 jam, Mbak. Ini
0: buset,
3: saya
0: emang tadi panjang banget.
3: Wah, ini pada ngeblong nih, malah bikin macetnya tambah parah nih. Ya, ini kesadarannya para pemakai jalan tuh ya, mbok mengerti, menghargai yang sudah ngatur. Ini banyak yang ngeblong jadi malah tersendat nih. Saya lolos butuh waktu 1 jam ini, Mbak.
1: Waduh.
3: Itu saja saya sampaikan, Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Baik.
3: Hormati pengguna jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Assalamualaikum.
3: Terima kasih.
0: Pamit. Oke, Pak Iwan, ya butuh 1 jam tadi, memang panjang, cukup parah tadi. Sebenarnya kalau nggak ngeblong itu enak loh, jalan terus akhirnya nggak tambah panjang gitu. Udah kesusuan nih, gitu.
1: Ya mau pulang.
0: Ya mungkin ada yang pulang, ada yang enggak. Okay. Ada siapa lagi nih?
1: Ini Pak Jack sudah sampai dari tadi.
0: Oh
1: gitu,
0: iya.
1: Terus Pak Arlas Michael. Ah,
0: oh
1: ini
0: iya,
1: yang
0: di Ambarawa
1: itu ya sudah ketemu ya.
0: Apanya?
1: Itu apa namanya
0: pelakunya,
1: bukan pelakunya, apa akhirnya sudah ketemu
0: korbannya.
1: Ini pemilik si itu, pemilik
0: ya, memang yang punya Royal Pun itu di Ambarawa. Itu pernah aku lagi Instagraman pernah keluar di apa berandaku.
1: Pengusaha Royal. Muda kan dia ya.
0: Ya itu masih
1: muda kan,
0: dulu karyawan di HP juga kita.
1: Oh.
0: Di counter HP gitu, temennya adikku itu si Vina itu.
1: Oh gitu.
0: Itu satu angkatan dia.
1: Iya.
0: Terus dia
1: muda.
0: Udah enggak, terus dia usaha sendiri.
1: Punya modal, usaha
0: sejak
1: sendiri.
0: Sejak 2023 loh. Itu buka ini.
1: Buka ini.
0: Warung.
1: Counter.
0: Oh, counter nih ini.
1: Counter HP.
0: Duh, kasihan.
1: Orang jahat kok ya banyak gitu.
0: Ya banyak, ya nggak banyak.
1: Banyak
0: ada gitu aja.
1: Sekarang.
0: Jangan bilang banyak, kalau banyak nanti apa? Gimana kita? Aduh, ya sering nyosor sih banyak sih ya. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325585500. Ada siapa ini?
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Duit lanang, Mas Yul, duit lanang itu.
0: Duit lanang ya, ya memang. Duit lanang. Oke, duit yuk lanang, ono duit wedok bareng ya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Audio repot-repot ya Mas ya. Mm-hmm. Di daerah Sriwijaya, Simpang Polda, sampai dengan Karyadi, Tugu Muda. Itu suaranya ini ya, ada suara-suara radio lain atau suara apa yang masuk ya, mengganggu frekuensinya Ras Ika. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto, audio reportnya. Emang banyak sih sekarang yang, aduh gak tahu itu radio, gak jelas.
1: Pak Edi Arjono.
0: Pak Edi Arjono.
3: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat malam.
3: Matur nuwun, lagunya sudah diudarakan.
0: Oke.
3: Izin melaporkan untuk di daerah Sriwijaya, lancar ya Mbak. Begitu saja. Matur suwun Mas Yuli, Mbak Krita. Selamat malam Mas Yuli dan Mbak Krita. Izin melaporkan untuk kawasan Simpang 5 padat merayap ya Mbak. Ini karena banyak mobil dan motor parkir di sisi sebelah kanan kawasan Simpang 5. Itu karena mereka mau membangun panggung atau mau apa, saya kurang tahu Mbak. Semoga saja apa ada dinas di sub ataupun Pak Polisi yang mau apa yang ada di Simpang 5 ikut membantu kelancaran arus lalu lintasnya.
0: Okay.
3: Matur suwun Mbak Drita dan Mas Yuli.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Edi Arjono informasinya. Pak Edi Arjono ini tadi melintas di kawasan Simpang 5 untuk malam hari ini pada merayap ya. Itu ada ya, selain keramaian ya, mobil parkir sudah ada di jalan utama lah, ada yang mengarahkan dan juga ada, nggak tahu yang mau ada acara atau bagaimana, posisi ada di lajur kanan ya, ini pada parkir. Ini sudah terlihat nih kalau di CCTV-nya Simpang 5 itu sudah terlihat ada bis juga. Kemudian mungkin ada, mau ada acara mungkin ya. Hari apa tuh Ki? Enggak, besok itu loh.
1: Jumat. Oh, hari Sabtu.
0: Ada hari apa gitu.
1: Oh iya.
0: Ah.
1: Apa?
0: Enggak tahu.
1: Besok tanggal berapa sih?
0: Agustus.
1: Enggak, maksud tanggalnya.
0: Tanggal 8.
1: 8.
0: Ah,
1: ini.
0: Lah, flash sale.
1: Bukan.
0: 88 wis.
1: Oh, ini. Iya, iya, iya.
0: Nanti
1: bukan
0: malam.
1: Hari korpri bukan ya, nanti malam.
0: Nggak tahu nih, Agustus hari apa aja peringatannya, nggak tahu nih. Ada yang tahu mungkin karena sih kan di bulan Agustus ini, 5 Agustus itu Dharma Wanita, 6 Agustus keantariksaan, 7 Agustus hari hutan,
1: 8?
0: Nggak ada. 10 Agustus, Veteran, Hari Veteran Nasional. Apa ya? Ya mungkin hari
1: memperingati Hari Veteran.
0: Antara itu. Hutan ke antariksaan, kalau enggak Dharma Wanita. Hati-hati ya, di nempel di Simpang 5-nya, Lapangan Pancasila, itu banyak parkir kendaraan. Kayaknya juga ada, mau ada acara gitu di Simpang 5-nya, lapangannya. Oke Pak Edi Arjono, terima kasih. Kemudian
1: Pak Dedi.
0: Pak Dedi.
1: Mana nggak ada suara?
0: Oh iya.
2: Mas Yulai sama Mbak Greta, selamat
0: Pak
2: malam.
0: Daddy.
2: Mas Yuli, Mbak Greta, ini tadi saya melintas di Harjosari, itu kontainernya masih ada, kayaknya kok nggak diapa-apain.
0: Biarkan
2: mungkin bisa sampai
0: onggo.
2: Besok itu. Ya untungnya lalu lintasnya masih lancar ya. Sih. Semoga aja tetap lancar. Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih. informasinya. Untuk yang di dekatnya SPBU Arjosari arah ke Bawen karena Sika atau arah ke selatan itu masih ada truk yang mogok di situ. Sampai dengan saat ini masih berhenti di situ, belum tahu apakah akan ada perbaikan atau bagaimana. Kemudian
1: Pak Arief MMS, ini saya baru tahu dari Dr. Cipto, setelah TLU Gris ada etle baru yang di Pandanaran sepertinya malah padam.
0: Oh, celap-celap gitu ya. Oke, oke. Terima kasih. Kayak di ini, kalau Pandanaran itu yang di...
1: Oh, itu yang di Eka Karya itu ya?
0: Ya, itu. Ya, apa itu? Apa puskesmas walking, itu ya? Apa itu? Oke, ini perjalanan
1: menuju Demak Kota dari Sayung.
0: Dari Sayung menuju ke arah Demak ini terpantau masih sangat lancar. Tidak ada ketersendatan sampai dengan masuk kota Demak. Kemudian tidak ada. Oke, untuk Kan Rasika yang masih di jalan raya silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Meskipun sudah berulang kali dihimbau, warga di Kabupaten Kendal masih nekat membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Akibatnya kasus kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di berbagai wilayah. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal, Iwan Muhtadi, mengatakan, sejak Juni hingga awal Agustus tercatat 19 kasus kebakaran dengan mayoritas dipicu api dari pembakaran sampah yang merambat ke lahan kering. Satpol PP dan Damkar menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, rumput kering, maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Petugas juga menyiagakan personil serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah desa untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Memasuki musim kemarau, Polres Semarang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat patroli, memetakan wilayah rawan, serta mengintensifkan koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko karhutla yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan, seluruh personel disiagakan dan patroli terpadu bersama TNI, BPBD, serta Damkar akan terus ditingkatkan. Polres juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan titik api melalui layanan darurat Polri 110 agar kebakaran dapat segera ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Oh iya, kawasan wisata geologi Oro-Oro Kesongo di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora kembali meletus. Erupsi itu disertai semburan lumpur setinggi 10 sampai 15 meter. Tinggi banget ya. Dan ini dikatakan oleh Kapolsek Jati, AKP Suyadi. Dia mengatakan letupan pertama itu terjadi tadi pagi jam 6:30. Sampai 10 sampai 15 meter kan Rasika. Cukup tinggi untuk sebuah kawah lumpur, gas lumpur itu. Dan jam 9 ini mendatangi lokasi, ngecek-ngecek, kemudian letupan, kemudian ada lagi gitu sampai dengan jam 11:24. Woi, kayak di beleduku ya. Oke, terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi. Ini ada apa lagi nih?
1: Apa itu?
0: Di Facebook apa-apa ini.
1: Oh, penangkapan itu, si yang pembunuhan itu.
0: Masa gue kecekel? Belum tahu sih, sudah ketangkap apa belum. Tapi belum ada informasinya. Ya, nanti kita tunggu. Dan kabar lagi soal keracunan. Di Magelang, kawan Rasika, puluhan siswa SMP N3 Candi Mulyo, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang diduga keracunan menu MBG. Dan para korban keracunan sudah dilarikan ke RSUD Merah Putih untuk penanganan lebih lanjut. Salah satu korban namanya Pujangga Sekti, 13 tahun, ini mengatakan menu yang dimakan isinya nasi kuning, tempe orek, telur bulat, dan acar.
1: Enak aja nih ya. Nasi kuning, tempe orek, telur bulat, sama acar.
0: Dan ia masih duduk di kelas 7 ya. Mendapatkan perawatan, kemudian diperbolehkan pulang. Ini sedang di investigasi.
1: Dan tapi kalau kalau menurut saya, kalau yang biasanya bikin sakit perut itu biasanya acar. Kan ya, asem tuh.
0: Ya enggak lah.
1: Or saya kalau makan acar tuh biasanya langsung perutnya langsung sebah gitu loh.
0: Aku enggak.
1: Bukan enak. Keracunan yo, bukan keracunan, bukan keracunan, tapi enggak enak gitu loh perutnya. Langsung enggak enak karena kan ada
0: lemah itu emang.
1: Bukan keracunan ini. Jadi apa ya, kalau pakai acar-acar kan asem tuh, ya kan? Ya,
0: namanya juga acar.
1: Nah itu. Jadi langsung sakit perut. Makanya saya bilang, wah, mungkin acarnya yang bikin sakit perut. Kalau nasi kuning sama telurnya sama orek tempenya enggak. Kalau makan itu. Tapi kalau makan acar langsung sakit perut.
0: Dan saya tanyakan kok enggak ada nasinya.
1: Itu tadi katanya ada nasi kuning.
0: Oh iya, nasi kuning.
1: Nasi kuning, tempe orek. Sama
0: dia.
1: Telur.
0: Masih diselidiki. Dari mana asal keracunan telur. Itu?
1: Oh, keracunan.
0: Apakah nasi kuningnya? Kuningnya mungkin dari kuning telur ikan.
1: Kuning telur.
0: Gabus.
1: Telur ikan tuh enak loh.
0: Nah, berkaitan masih soal MBG. Nah, ini sedang ada proses dapur MBG yang akan disetop. Ini saat ini 833 dapur MBG ini disetop oleh kepala BGN yang baru ini, Pak Ter Sudaryono ya. Kepala BGN Sudaryono. Kebijakan suspend kali ini tegas dibandingkan sebelumnya. Dapur disuspend bukan kayak kemarin-kemarin, tapi ini langsung berhenti gitu ya, karena masih dalam proses penyidikan karena sanitasi yang buruk. Ya memang banyak sih kayaknya. Dan juga BGN pecat 66 kepala dapur MBG terlibat judol hingga hengki pengki ya. Hengki pengki itu apa tuh?
1: Enggak tahu hengki pengki.
0: Hengki pengki. Hengki pengki.
1: Pengki kan itu.
0: Dan juga ada kemungkinan melakukan tindak pindah hengki pengki. Hengki pengki apa sih? Judi juga ya. Oke, kemudian ada
1: ada Budi ini acarnya kebanyakan cuka, jadi asam lambung naik gitu. Ya pokoknya gitu dah, kalau makan acar itu pasti.
0: Wah enak apa meneh nganggo sego goreng babat. Nah itu.
1: Mie goreng. Apa aduh.
0: Mie goreng. Mie Aceh goreng. Wah. Enak banget ya.
1: Mie Aceh goreng.
0: Ya ana sing ana sing rene.
1: Kan tadi nunggu itu tepung.
0: Ah, tepungnya udah tak masak sih. Ya, itu informasi yang ada di Indonesia, Jawa Tengah terutama ya.
1: Berita-berita yang viral.
0: Ya, ada. Waduh, beritanya kok nggak ada yang bagus ya. Ya mungkin ada mungkin ya. Mm-mm. Tapi lebih banyak nggak bagus ya.
1: Banyak nggak bagusnya.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang lagi seru kan ini. Keluar medsos itu Ruben sama Sarwenda itu, aduh ampun, media sosial itu mulu, itu lagi seru itu.
0: Uang ngurusi tanggung rumah tanggane uang ngapain?
1: Nah, ya itu seru banget itu apa perang pengacara. Terus netizen ngomong apa namanya akhirnya terbuka aibnya gitu.
0: Aibnya siapa?
1: Aibnya Ruben. Terus apa pengacaranya malah membuka aibnya sendiri gitu. Kayaknya gitulah. Lagi seru itu. Iya. Pesohor itu lagi seru itu.
0: Pesohor.
1: Iya, pesohor kan dia, pesohor Ruben sama Sarwenda kan pesohor.
0: Ini namanya.
1: Orang terkenal
0: itu.
1: Kan.
0: Public
1: figure. Ya itu lagi seru itu.
0: Ya,
1: lagi perang sama apa pengacaranya lagi pada perang sendiri.
0: Aku kok enggak ngikutin ya gitu.
1: Loh, aku juga enggak ngikutin, cuman ngelihat di media sosial itu loh. Di Facebook itu keluarnya itu mulu.
0: Ya itu yang lagi banyak itu kebakaran, di Bromo kebakaran, Gunung Gede Pangrango juga kebakaran, padahal di situ ada berapa hektar? Berapa hektar gitu? Isinya Taman Edelweiss tuh.
1: Oh.
0: Di Gunung Gede Pangrango itu.
1: Oh.
0: Ini kurang dikit lagi kebakar gitu. Duh, kok ya tempatnya tinggi-tinggi ya kebakarannya. Itu masih dalam proses pemadaman ya. Karena pemadaman ini tidak mudah karena sikap posisinya ada di tempat tinggi, kemudian nggak ada air, yang bisa dilakukan adalah pakai ini sistem gebyok, digebyok-gebyok itu sama ranting-ranting pohon gitu. Oke, semoga segera bisa padam sehingga bisa piknik lagi ke Bromo, ke Pangrango gitu. Oke, untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Oh iya, untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 5 yang mungkin sudah malam ini sudah meluncur ke Simpang 5, nanti bisa diupdate informasinya. Kayaknya akan ada acara, gak tahu acara apa ya di Simpang 5. Tapi ini yang di mepet lapangan Pancasila Simpang 5 itu banyak sekali parkir kendaraan kan Rasika. Kendaraannya apa? Ya macam-macam, ada bus, ada macam-macam ini untuk malam hari ini di kawasan Simpang 5. Tapi tidak padat ya, tidak begitu padat malam ini, beda dengan mungkin besok mungkin ya. Apakah akan ada acara di Simpang 5? Karena jika yang melintas atau mungkin tahu akan ada acara apa di Simpang 5, bisa bagikan informasinya. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang, Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa, Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya

0: 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
5: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih. Tapi kepikiran sama biayanya.
6: Sama Bu, takut salah pilih kampus. Udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
7: Ada dong. Di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
6: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
7: Relevan dong. Ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
8: Oh, iya.
7: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
9: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
10: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
11: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
12: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
16: Kabar-kabar sikap hari ini.
17: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
16: Rasika Bari.
18: Perpres pelindungan ojol keluar bulan ini. Segera diluncurkan KA Nusantara Explorer. KA Premium bisa request rute. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kementerian Perhubungan menargetkan peraturan Presiden tentang perlindungan pengemudi ojek online akan terbit pada bulan ini, bahkan diharapkan sebelum peringatan HUT RI ke-81. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bilang aturan ini kini masih dalam tahap finalisasi. Perpres ini nantinya bukan cuma melindungi pengemudi ojol penumpang, tapi juga memperluas perlindungan untuk kurir makanan, barang, hingga dokumen. Sementara itu, layanan angkutan online roda 4 masih belum masuk dalam cakupan aturan baru ini. Soal peluncuran perpres, pemerintah masih akan memutuskan apakah akan mengundang perwakilan mitra ojol atau langsung mengumumkannya setelah rapat finalisasi. Adapun pengaturan teknis untuk layanan hantaran makanan dan barang nantinya akan ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kawan, bayangkan naik kereta api sambil menikmati pemandangan terbaik Indonesia dari mulai Yogyakarta hingga Banyuwangi. Ya, inilah konsep baru KA Nusantara Explorer yang disiapkan sebagai kereta wisata premium. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bilang kereta ini akan melayani rute wisata secara fleksibel sesuai permintaan warga. Rute yang sedang dikaji mencakup Yogyakarta dan Semarang dengan peluang diperpanjang sampai Surabaya hingga Banyuwangi. Operasional KA Nusantara Explorer ini nantinya akan diatur oleh PT KAI, termasuk jadwal dan rutenya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menjajal perjalanan perdana kereta ini dan memberikan masukan untuk penyempurnaan. Dengan fasilitas seperti kabin tidur, restoran, dan lounge, kereta ini dirancang bukan hanya untuk perjalanan, tapi juga menghadirkan pengalaman wisata sambil menikmati panorama indah Indonesia. Bagian atas roket Falcon 9 milik SpaceX akhirnya menghantam permukaan bulan pada 5 Agustus lalu setelah hampir setahun melayang tanpa kendali di luar angkasa. Meski momen tabrakan tidak sempat terekam kamera, teleskop Very Large Telescope di Chile berhasil mendeteksi semburan debu dari lokasi benturan. Roket yang melaju sekitar 8.690 km per jam itu diperkirakan membentuk kawah baru berdiameter sekitar 20 meter dan menyemburkan debu serta batuan bulan ke angkasa. Menurut para ilmuwan, insiden ini menjadi kesempatan langka untuk mempelajari permukaan bulan sekaligus memahami resiko sampah antariksa di masa depan, terutama karena aktivitas misi ke bulan diperkirakan akan semakin ramai.
17: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bali. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-32-585-8500. Dan untuk Anda yang sudah ada di jalan raya, silahkan. Bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini? Lancar juga, informasi penting sekali. Apalagi ada ketersendatan, ya kan? Dan untuk jalur ke arah Kudus, ya, karena masih ada pengerjaan di jembatan Tanggulangin lajur sebelah kanan arah masuk kota Kudus dari arah Demak, dari arah Semarang, ini masih ada ketersendatan karena sikap mulai dari pasar Karanganyar kurang lebih 1 km mulai dari pasar Karanganyar ke depannya simpulnya di jembatan Tanggulangin. Sekali lagi, lajur sebelah kanan. Dan Budi di Pati nih, acaranya, oh ini udah tadi ya, Pak Edi Harjono.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Greta.
0: Selamat Sini malam.
1: Pierre Tendean, pemuda Tamrin. Hujan ya Mas, sudah okay. Mulai krim, hujan ini. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Greta. Malam Mas Yudi, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
1: Ini sebentar lagi Mbak Greta dan Mas Yudi kan mau turun. Hati-hati aja ya.
0: Jalan,
1: hancur, kemudian hati-hati dilarang berambu lalu lintas dan hormatilah pemuda yang lain. Wah ini kalau nggak tahu ini kalau nanti di Ungaran hujan, waduh repot. Hati-hati ya Mbak Greta. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Edi Arjono. Wah ini mau rehat nih Pak Edi Arjono. Wah seharian keliling. Duitnya akeh. Kemudian
2: Pak Iwan kita.
3: Selamat malam. 20.40 perjalanan dari Pring Surat menuju ke Semarang sampai Ungaran Banyumani ramai lancar aja. Enggak ada ketersendatan hari ini malam ini, cuma ramai aja begitu infonya. Sekarang sudah di Semarang di Kota Lama.
0: Terima kasih lagi di Kota Lama nih Pak Iwan nih. Perjalanan itu tadi Pring Surat ya, menuju ke arah Semarang. Jalurnya terpantau masih cukup lancar, Ungaran Banyumanik kemudian sampai dengan Kota Lama juga ramai saja, tidak ada ketersendatan, masih aman untuk dilewati. Pak Iwan, terima kasih informasinya. Dan untuk yang di Simpang 5 ya, lalu lintasnya ini masih cukup padat untuk kawasan Simpang 5 meskipun tidak sampai tersendat. Hati-hati karena ada parkir di mepet di lapangannya kawan Rasika, kemungkinan lagi ada gladi resik atau cek-cek lokasi karena ada yang mau buat panggung itu di Simpang 5. Biasanya kalau panggung digarap sekarang biasanya Sabtu acaranya, Sabtu malam Minggu gitu. Kemudian
2: Pak Pepeng.
4: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Dari Pecangan Jepara mau menuju ke Ungaran. Pripun nggih lalinya Mas Juli, Mbak Greta? Suwun.
0: Matur suwun.
4: Mas Juli, Mbak Greta.
0: Yes.
4: Ini kerjanya cuma antar jemput istri untuk saiki karena yang di perusahaan yang dulu sudah di PHK.
0: Oh, Pak Pepeng itu yang di ini ya, apa? Sambon ya? Ya, Sambon Jeporo ya. Enggak apa-apa lah, Pak. Insyaallah nanti ada lagi rezeki yang lain ya kan. Yang penting tetap semangat. Dan ini jalur Anda Jeporo menuju ke arah Semarang terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, bahkan untuk TL Trengguli juga enggak ada antrean panjang. Lingkar Demak kemudian mau masuk tol Demak keluar tol Sayung lancar. Kemudian lewat jalur konven juga sama. Pokoknya sampai bawah jembatan tol Kaligawe ini juga lancar. Masuk tol Multiharjo, keluar tol Ungaran mungkin, atau keluar tol Serondol, ini terpantau masih sangat lancar. Ketersendatan itu tidak ada. Cuman hati-hati, tadi itu di setelah batas kota Ungaran, ya, sekitaran pas di jalur pertemuan Kimangun Kisarino Mangun Pranoto itu, jalur bus itu arah masuk kota Ungaran, lajur kiri ada truk kontainer yang mogok. Dan truk mogok lainnya, kalau masih kayak mau mengarah ke Bawen mungkin, itu di SPBU Harjosari yang arah ke Bawen setelah RPBU Harjosari. Itu ada truk yang mogok juga. Sampai dengan saat ini masih belum ada ketersendatan. Itu informasinya, kawan Rasika. Oh iya, kita pamit. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah
2: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Uli Sardian dan
2: Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

setunggalipun dawuh. Ing pundi dawuh kala wau dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidul Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an. Dawuhipun napa? Anna ruha da'wati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jawharatu risalatih jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi. ونبذ الفرقة والاختلاف ringkesipun dawuh ruh dakwahi

Mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku mboten wonten malih inggih menika namung menyatukan sedayanipun kula lan panjenengan dipun setunggalaken dipun satoaken dateng pundi dipun ajak dateng kebenaran ingkang mutlak saking ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor kalih napa? Buang ngedoi nopo wontenipun pertentangan-pertentangan ingkang menimbulkan perpisahan lajeng timbul suatu permusuhan. Pengertosan ingkang kados mekaten kala wau inggih menika ingkang wonten Al-Qur'anul Karim ingkang kesebut minangka kalimatus sawa kalimah-kalimah yang mana kalimah-kalimah itu menunjukkan suatu kebenaran yang mutlak, menunjukkan suatu kebersamaan kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesatuan dan persatuannya. Dawuhipun Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dateng ahlul kitab kul omongno Muhammad ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo ahlul kitab, ayo mriniyo kabeh kanggo nyekeli dateng kalimatus sawa antarane awakmu karo aku iku gak ono bedane. Nopo ingkang maksud mboten wonten bedane niku nopo? Terusipun ayat alla na'budu illallah. Kula lan panjenengan nopo ngebekti mangawula supaya dadi kawulanipun Gusti Allah. Niki dinapak-napakno nggih pun teng mriku. Dan ingkang nomor kalih nopo dawuhipun wala nusyrika bihi syai'a. Ayo ojo kon sekutokno Gusti Allah niku kelawan apa wae. Ngerti? Kula kali jenengan niku ibadahe mboten nyekutokno teng Gusti Allah. Ngerti? Cuma sing kathah niku napa duwe karep sing gak cocok karo karepe Gusti Allah. Nah niki lho. Nggih ta? Nek iman ngaku iman. Dlewere niki lho. Ya, coba. Ya. Lajeng terusipun ayat
wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Ojo sampai di antara sebagian dari kita ini mengambil suatu Tuhan sing disembah saklintunipun Gusti Allah. Sing disembah niku bener Gusti Allah. Cuma sendene ati kula kali sampean niki lho kadang-kadang niku napa sik luwe akeh napa wedi karo wong tinimbang karo Gusti Allah. Sik luwe akeh isin karo wong tinimbang isin karo Gusti Allah. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Nyerempet-nyerempet bahaya niki lho padha doyani kula kali sampean niku. Nggih. Pun napa dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fa in tawallau Muhammad, nggih. Mek pancen kabeh iku gak gelem trimo Muhammad. Omongno Muhammad. Faqulu

0: Allah. Ya, yeah. Napa male di luar agamane Allah niku napa? Nyababaken timbulipun napa? Perbedaan, perkelompokan, pertentangan dan permusuhan. Dan tapi wal ujubu kullul ujub. Yeah. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku nopo, gawok niku nopo, boten masuk akal niku nopo. Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku boten kok uang bodoh, boten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah, gitu. Menitung mriki kang golak balik kula takon kalin jenengan niku lho. Napa takon kula? Sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho. Kira-kira niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Nen? Wong sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen? Niki lah, aneh sampean. Gawo kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Nggih tak mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Nggih ta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Merga kenek penyakit loro. Yeah. Penyakit nopo? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngene. Engkau ujuk-ujuknya cuma si jidak. Kira-kira aku oleh piro. Lu ngerti nih. Siji. Nomor kali. Nopo sababe. Ta'adin lil had. Mergo pepreko. Mergo sembrono. Keluar songko. Aturan-aturan, pelanggaran-pelanggaran sing wis napa tentokno. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma al abrar wa amiddana an nadra لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allah.

0: Manaqib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak hari Sabtu tanggal 8 Agustus waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang di halaman kantor Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang hari Sabtu tanggal 8 Agustus dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi

Amin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farradha at-taubata wa harrama al-israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih. Ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa nggih. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh. Wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, mboten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku mboten kok uang bodoh, mboten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah, gitu. Meniteng mriki kang golak balik kula takon kali jenengan niku lho, napa takon kula sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho, kira-kira niku wong bodho napa wong pinter?
Nen? Nen? Uang sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen? Niki lah. Aneh sampean. Gawo kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Nggih tak mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Nggih ta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Mergo kenek penyakit loro. Nggih. Penyakit napa? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngene. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira aku oleh piro? Lho ngeten nih. Siji nomor kali nopo sababe ta'adden lil had mergo pepreko mergo sembrono keluar songko aturan-aturan pelanggaran-pelanggaran sing wis nopo tentokno. Gak macam-macam long gue niku. Gak napa mboten. Mek uang niku, sing ngurus niku uang ahli ilmu, ilmu ne sing bulat. Gak napa mboten. Mek uang niku ahli hukum, hukum ne sing dibulat. Gak ta? Mek uang niku pancen duwe kekuatan. Napa? Duwe kewenangan. Ya napa cara ne ta'adil lil had menggunakan dengan cara sewenang wen. Podho mawon kok. Ujuk-ujuknya ini ku nopo nggih cuma lurut tok ana kalane ninggalno apa sing pancen diwajibno utawa ana kalane pancen melanggar nglakoni napa-napa ingkang dipun haramno dening Gusti Allah iki loro niku tok iya apa enggak. Mek pancen iya semestine lakonono. Mek kon gak semestine koyok ngene gak kon lakoni berarti kon rajang. Niku tok kok. Eh? Terus pundi dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, dawuhipun napa? Kanan nasu ummatan wahidah. Eh? فَبَعَثَهُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Asal usule kula kali panjenengan niku mulai Nabiullah Adam niku minangka ummatun wa wahidah. Niki lho, pancen niku sik. Nggih. Kadang-kadang niku sak niki niku nopo nggih pancen wong niku pikirane dhewe-dhewe nggih ta kepingin ngeten kepingin niku kepingin gedhekno niki kepingin gedhekno niku kepingin ngagungno agama kepingin nyiarno agama kepingin ketok gedhene gebyari agama nggih napa mboten nggih tapi sing akeh niku suratan la hakikiyatan boten hakikate cuma ketok gambare tok. Nggih. Cara gedene agunge agama niku napa? Boten diliwatno uhuwal islami. Ya, boten digedekno ittihadul islami. Ya, boten teng mriku. Kita, ini kita tengeri kiamat. Nggih. Padha ndudukno syiar Islam. Nggih, ta
kampung niki ngadak no mulutan, mikrotan engkau kampung sebelah di apa mboten? Podok geden-gedenan gitu, kon nekak no sopo gitu, terus sing kampung niki aku nekak no toko Jakarta, sing kampung sebelah aku nekak no Surabaya gitu, sing sebelah malik ing mongko niku sak kelurahan niku nggih, sampai kampung Lyon saking kepegelen aku nekakno malaikat pati to niku. Nggih ta? Nggih ta? Napa salah? Mboten salah. Pembagian dhaipun Gusti Allah, falyatanafasil mutanafisun wa bayu'azzim syairallah. Enten kok. Tapi napa artine ngeten niku napa? Mek kenyataan kula kali sampeyan niku napa? Sik kenek penyakit dhewe-dhewe. Ya. Nggih. Nomor loro sik kenek penyakit gak ngerti karo liyane. Nomor telu sing ana niku gampang gak trimo duwe ala penyenek penyono karo liyane. Kira-kira niku dadekno kuat akor napa mboten? Nggih. Niki mboten disadari kaya ngeten niku. Salah mboten salah pancen pun teng kiamat kok. Gitu. Lah. Lajeng terus pundi Allah Ta'ala ngutus dareng para nabi, sing pundi para nabi niku napa? Bekto perkawis kale kabar gembira, kabar ingkang napa mboten gembira no ati. Nyeneng-nyeneng no ya meden-medeni. Ngerti lah. Lah cukup mboten cukup diperkuat dening Gusti Allah, wa anzala ma'humul ma'humul kitaba bil haqqi. Tak barengi kitab sangka ngersaku dipun Gusti Allah. Perlu ne apa? Lah niki terus si ayat liyahkuma bainan nas makhtalafu fi, supaya iso gawe hukum menyang uang-uang sing endi ing dalem kewontenan tiyang kala wau wonten satu perbedaan pertentangan. Niki lah. Lah timbul ini pun terus bundi sakjane sakjane. Lah ini kedai pun Gusti Allah, wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Sakjane ku sing gawe umek sing dadekno timbul satu perpecahan, perbedaan, permusuhan niku, mereka-mereka bukan enggak mengerti, wis tak diwai kejelasan dening Gusti Allah. Cuma mek sampai ngono niku mergono bagian bainahum, mergo wonten timbule satu kezoliman di antara sesama mereka. Niki lho. Cara kasare napa? Mergo wontenipun napa? Kepentingan. Tapi didem nggih, kelayan Gusti Allah niku didem. Napa didemipun? Fahadallahu alladhina amanu makhtalafu fihi minal haqqi biizni. Wiswe pancen Allah Ta'ala niat paring hidayat kita. Ya apa nang wong-wong sing iman songko perkhilafan mau, ya gak ono apa-apa. Wis pokoke pokok wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dibalik nang mriko iki. Lajeng dhaipun malih Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.
oleh kabeh iku timbul perpisahan, pertentangan, permusuhan niku napa? Sakjane iku sakbakjane wis diparingi ilmu pengertian dening Gusti Allah. Niki lho. Kita. Tapi kula la anu ya iya mboten nderek-nderek mriku. Kita. Kula niku sik tetep dari Islam kok nggih dai pun Gusti Allah nggih pun jelas innadina indallahil islam. Cuma diwai eling-eling dening Gusti Allah. Napa elingipun? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Ya padha wae kok. Wong ahlul kitab iku biyen iku ya wis ngono kok. Nggih estu teng Gusti Allah, nggih ibadah teng Gusti Allah. Kita, tapi merga wonten penyakit timbulipun penyakit kezoliman wonten sak lebetipun mana akhiripun napa? Dados saling berpisah, saling menentang, saling bermusuhan. Lah dijawab dening Gusti Allah, ya wis gak apa-apa. Wong kon wis weruh kok. Tapi mek pancet koyo ngono. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wong wis ro kon ireng putene, wis ro abang ijone kok sik tetep koyo ngono kon iku ya wis. Allah Taala besok napa sing banget oleh cepet ngisap dateng kula lan panjenengan. Punya napa kira-kira? Nen? Kira-kira padha napa mboten kula kali sampean? Nen? Niki lho. Dadi nggih. Kewontenan kados mekaten kala wau nggih kados kewontenanipun sinten tiyang ingkang dipun paringi ilmu dening Allah tapi dipun alang-alangi boten saged ngelampahi dhateng ilmu nipun. Heh. Lah uang sing boten saged ngelampahi dateng ilmu nipun berarti uang sing koyok ngeten niku yak nopo di samping ilmu boten manfaat berarti tiang niki nopo boten saged ngeman boten saged ngergani boten saged nyayangi dateng piyambakipun piyambak. Coba sampean pilih sak niki gak patek pinter tapi ngeman karo awake nggih ngregani teng awake supaya dadi genah selamat pinter tapi umek gak iso ngeman ngregani awake sampean milih pundi nen tapi nggih. Jadi uang sing koyok ngeten niku, ngedai pun Gusti Allah niku dos pundi. Uang sing koyok ngeten niku napa? Kados masalul ladzina humilut taurata walam yahmiluha. Podo-podo mbek uang-uang biyen diwehi kitab Taurat, dibebani kitab Taurat dening Gusti Allah tapi awake dhewe mboten saged ngleksanakno. Nggih, wong sing kaya ngeten iku digambarno karo Gusti Allah kama salil himari yahmilu asfara padha mbek kledhek sing endi kledhek niku diemoti pirang-pirang kitab-kitab sing tebel-tebel kandel-kandel tapi awake tetep

0: nggih kesuwen nggih wong tuwa rekod niku pun kedah apa? Kedah napa? Gambaraken nggih, gambaraken napa? Gambaraken dhateng kewontenanipun. Terus pundi jalan keluaripun? Ngeten. Wong alim niku ingkang nomor setunggal niku napa? Wonten wong alim pancen utama dipun puji perilakunipun, dipun mulyakaken derajatipun wonten ing ngersanipun Allah. Wong alim sinten niku? Wong alim sing gelem nglakoni elmune, sabadane nglakoni elmune, dipun gelar elmune, dipun ajekno elmune, lajeng ngajak lintunipun dateng ngersanipun Allah. Lah elmune sing digawa niku napa? Nggih. Cuma nggawa telu tok. Nggih, mboten usah doa kakean. Siji elmune nggawa digawa dateng ibtigha amardhatillah, kepingin oleh ridhoe Allah. Nggih, siji. Ingkang nomor kali elmune dadekno napa? Iktida wal ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nderek lelampahanipun nganut dateng akhlakipun Rasulullah. Pun lajeng ingkang nomor tiga, elmune niku dibeto teng pundi? Ngasilno napa? Ngasilno napa? Syafaqatan wa rahmatan li ibadillah, duwe rasa asih, duwe rasa sayang, duwe rasa ngeman menyang sepadane kaulanipun Allah. Cukup niki pinter gak diridhoi Allah kaya apa? Nggih napa mboten? Modele tujuane kepingin diridhoi Allah tapi gak netepi menyang sunnah akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kanggo apa? Nggih napa mboten? Elmune iso ditujokno kanggo nggayuh ridhoe Allah. Lelakone cocok karo sunnah akhlake Rasulullah, tapi barang ngadepi karo sepadane sak karepe dhewe sembrono, nggih gak duwe rasa welas sayang karo sepadane, ya kanggo apa? Kita kira-kira telung perkara niku lho sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sama niku sing kesrobot sing pundi niki? Sing nomor siji, nomor loro, nomor telu. Nen? Sing kathah kalah niku sing pundi niki? Nen? Mustine sing nomor tiga. Nggih. Menyang Gusti Allah pinter nemen, menyang Rasulullah ya iso temen. Nggih napa mboten? Tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira? Nen? Mastatotum napa masyitum? Nen? Sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep, sak enak, sak sembrono sampean? Lho ukurane mek cara wong thoriqah ukurane niku napa? Genah kon nang pangeran, genah kon oleh menyang Rasulullah, mek wis iso dibuktekno genah karo sepada. Sepadane kok. Pun. Ingkang nomor kalih napa? Enten tiyang alim. Yeah. Sing pundi wong alim niku napa? Nglakoni elmune tapi awake niku mboten purun nularno, mboten purun ngaji, mboten purun muruk teng wong lintu. Kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngeten? Nen? Enten? Nggih. Niki perlu ditakokno. Nen? Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

Manaqib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak hari Sabtu tanggal 8 Agustus waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang di halaman kantor Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang hari Sabtu tanggal 8 Agustus dimulai Ba'dal Maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya, happy weekend. It's Saturday again. Akhir pekan lagi nih kawan Rasika. Lagi pada apa nih jam 6 pagi akhir pekan? Masih pada istirahat? Gak apa-apa banget. Istirahat aja. Gak apa-apa, silahkan. Mau ke Jogja? Juga gak apa-apa, silahkan mau ke Jogja, yuk lapor ke lalu lintas ke Rasika Kelana Kota pakai R ya. Kemudian mau ke rumah saudara, mau gue juga silahkan ngawar Rasika, silaturahmi dibuka selebar-lebarnya. Terus juga mau ke kondangan, monggo juga silakan kondangan kawan Rasika, nikmati berbagai hidangan yang ada di kondangan tersebut ya. Wah, menu kondangan tuh menurutku nggak ada yang fail kok, enak banget menu kondangan, menu kunjungan tuh kayak enak banget, terbaik menu makanan tersedep, nggak ada celah. Itu adalah menu-menu kunjungan dan juga menu-menu kondangan. Bakso kondangan sama kita beli bakso di pinggir-pinggir jalan tuh beda loh kawan Rasika, bener deh. Bakso kondangan tuh luweh mantap. Galantine ya podo. Galantin kondangan sama galantin di restoran-restoran iki wah beda, luweh enak galantin kondangan. Atau mau berkegiatan apa kawan Rasika hari ini? Monggo silakan. Silakan semuanya ya untuk memulai kegiatan dan juga aktivitas di akhir pekan ini. Yang penting tetap bersama Rasika Kelana Kota yang menemani Anda ya, baik itu di perjalanan atau mungkin di ruang dengar Anda masing-masing, di rumah, di tempat

0: jualan di tempat usaha Anda. Wah, aku seneng banget ya kawan-kawan Rasika yang pada punya usaha tuh. Kemarin aku sudah mencicipi ya kan beberapa usaha milik kawan-kawan Rasika dan semuanya enak-enak semuanya. Wah, keren banget. Kawan Rasika jualan apa kalau ada usaha kecil-kecilan gitu, kabar-kabari aku Mbak. Aku pengen ngicipi ya. Enak-enak banget soalnya dari minggu kemarin tuh kayaknya setiap hari deh. Minggu lalu tuh aku setiap hari kalau ada kawan Rasika yang jualan apa gitu aku pesen gitu, tapi aku kok gak bisa ya caranya pesen tapi biar tidak tahu itu tuh Yuda gitu ya Kang Warasika. Soalnya di ojek online ku kan Yuda namanya. Terus juga nanti kalau pas datang ke sini diantarnya untuk siapa? Untuk Yuda. Aku kayak pengen menyembunyikan identitasku nek sing tuku ki ora Yuda ngono iku. Ini siapa gue? Dan soalnya kemarin beberapa kali aku mau pesen tuh tapi kayak selalu dibonusi, ditambahi, bahkan digratis itu aku, jangan, aku pengen beli. Kawan-kawan Rasika yang pada punya usaha, aku pengen support ya kan usaha-usaha kawan-kawan Rasika semuanya ya, yang di bidang kuliner terutama, enak-enak banget. Kawan Rasika ternyata pada jago masak gitu loh maksudnya. Ya kan, ternyata pada jago masak. Terakhir itu aku beli ini ya, beli punyanya kawan Rasika Busari. Namanya The Apuila ya. Wah, cheesecake-nya enak banget, puding buahnya enak banget. Kemudian juga yang aku belum coba kelaper tart-nya. Busari di Banyumanik ya kan. Usahanya, dessert-nya wah enak-enak banget sih. Parah enak-enak semua. Kawan Rasika ada yang punya usaha juga gak sih? Jangan lupa kabar-kabar aku ya. Siapa tahu nanti kalau pas aku ada acara gitu-gitu. Atau di Rasika ada acara aku mau beli usahanya kawan Rasika yang ada di kota Semarang. Atau di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Ini hari Sabtu dan ini jam 6 pagi ya. Kalau aku lihat sih kayaknya ya masih tidak ada kendala-kendala dan hambatan yang signifikan kawan Rasika. Lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan ya gak ada. Libur event juga kayaknya masih belum ya hari ini, terutama di kota Semarang. Di kota Semarang apakah ada event dan juga agenda? Sementara belum hari ini. Maksudnya event atau agenda yang menutup hingga berdampak ke jalan raya ya. Sebentar. Ini kok aku langsung dapat info dari Pak Hari Sadovi. Wah, ini nih langsung ada informasi nih. Aku ngomong-ngomong event kok langsung ada atensi katanya Pak Hari Sadovi di jalan menuju Simpang 5 ditutup karena ada kegiatan pencak silat. Tadi banyak orang yang pakai atribut silat. Jalan menuju Simpang 5-nya di mana ya Pak Hari? Pandanaran, Pahlawan, atau Ahmad Yani? Jalan menuju Simpang 5 katanya Pak Hari Sadovi. Oke, baik, mantrusun informasi awalnya nanti coba kita ceki-ceki ya bagaimana situasi di sana, kok informasinya di jalur menuju Simpang 5 Kota Semarang kok katanya sampai ditutup. Coba aku langsung buka di sub deh. Biasanya kan ada rilis toh kalau dari di sub Kota Semarang setiap kali ada rekayasa lalu lintas. Selain ini ya kawan Rasika, selain sudah mulai adanya teguran-teguran langsung ya yang viral banget tuh di akunnya Dinas Perhubungan Kota Semarang, kawan Rasika viral banget mengenai aksi, bukan aksi ya, mengenai upaya peneguran langsung melalui CCTV ATCS di beberapa titik di Kota Semarang. Kawan Rasika jangan sampai kena tegur loh ya ngisi-ngisi ini. Jadi kawan Rasika harus tertib dimanapun Anda berada. Bukan cuma di kota Semarang saja yang punya sistem ATCS terpadu. Tapi di daerah lain juga ya. Even itu di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat kota juga kudu tertib ya guys. Gak ada sih aku buka di unggahannya Dinas Perhubungan Kota Semarang. Gak ada rilis mengenai pengalihan arus atau penutupan jalan di hari ini sih. Oh, Polrestabes apa mas? Setelah Polrestabes Semarang, coba nanti biar dibuka-buka deh. Aku tak buka informasi dari kawan-kawan Rasika yang sudah berbagi info pagi hari ini. Pak Rifki Saputra kok katanya mengabarkan hujan nih. Tadi Pak Rifki Saputra ngasih info jam 4 lebih 30 tempatku diguyur hujan. Lah pertanyaanku Pak Rifki Saputra tempatnya di mana ya guys? Pak Rifki Saputra. Iki malah wong ngirone kayak kemersek iki radione ya, bukan ngiranya hujan. Tapi matur suwun Pak Rifki, katanya kok habis hujan. Pak Afil Riandika di Jeporo juga katanya diguyur hujan.
1: Pagi
0: syahdu jadinya. Kok udah gasik-gasik banget sih hari Sabtu jam 4 pagi udah pada tindaan? Pada mau kemana ini Bapak Ibu? Ke Jogja? Khawatir. Ya, tapi kan memang akhir pekan kan memang rutenya favoritnya ke sana, ke Solo, ke Jogja ya. Kok gasik-gasik banget sih Pak Afil sama Pak Rifki Saputrake kok jam 4 pagi sudah melaporkan situasi di jalan raya yang katanya habis hujan. Ini kok ini sak komplek deh Ki, Pak Rifki Saputra sama Pak Afil Riandika. Saat komplek langite maksudnya, soalnya kok sama-sama dilaporkan hujan. Pak Didit?
2: Jam 5.38 bersepeda di kawasan Simpang 5.
0: Oh nih Simpang 5 nih, Pak katanya ada acara
2: tuh di sana. Terpantau tadi di Pahlawan arah Simpang 5.
0: Pahlawan oke. Okay.
2: Di air mancur itu mau ditutup jalannya. Karena ada acara pencak silat sepertinya, tapak suci, banyak banget yang datang sepagi ini, petugas yang berjaga juga banyak sekali dari kepolisian dan juga Dishub. Salam sehat Sabtu pagi dari kawasan Simpang 5.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak, nih langsung divideokan sama Pak Didit ya. Situasi di kawasan Simpang 5 Kota Semarang Ngawarasika. Informasinya sih kalau ngomong-ngomong seputar agenda silat ya yang disampaikan oleh Pak Didit sama Pak Eko Tanah Mas tadi, kalau aku buka informasi agenda Tapak Suci sih memang ini ya kawan, ada agenda Muktamar ke-16 Tapak Suci ya, dalam agenda sidang Tanwir Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kalau agendanya sih di Universitas Muhammadiyah Semarang ya kawan Rasika. Oh dan di Simpang 5. Oh ya ini berarti ya agenda sidang Tanwir Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Ngawarasika karena digelar di tanggal 6 sampai 9 Agustus 2025 dengan pusat kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang dan Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Ngawarasika. Oke itu ya. Cuma kalau aku buka dari unggahannya mana, oh unggahannya di Subkota Semarang atau unggahannya Satlantas Polres Tabes Semarang sih belum ada info mengenai pengalihan atau penutupan ya. Nanti kita cek bareng-bareng deh. Tapi sementara informasinya mengaten Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Pak Didit lalu juga Pak Eko tadi ya, Tanah Mas di kawasan jalan Simpang 5 Kota Semarang dan sekitarnya. Nah ini ada Bu Sulastri nih, Bu Sulastri langsung ngasih info toh. Ada agenda opening seremoni Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah hari ini Kawan Rasika di Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang Sabtu 8 Agustus 2026 mulai jam 7 pagi. Akan ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti, kemudian juga akan ada Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian juga akan ada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tentunya dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dan of course Bapak Rektor Profesor Dr. Masruki MPD. Oke, matur suwun Bu Sulastri, berarti nanti tindakan ke Simpang 5 Bu Sulastri mendampingi Pak Rektor toh? Oke, itu ya Kawan Rasika, infonya di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, tepatnya di kawasan Jalan Pahlawan ya, yang saat ini sudah mulai ada istilahnya ya penjagaan Kawan Rasika oleh petugas dalam rangka agenda opening ceremony muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang digelar tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus 2026 di Universitas Muhammadiyah Semarang dan Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Hari ini adalah opening ceremoninya. Matur suwun, wih langsung terjawab ya atensinya dari kawan-kawan Rasika semuanya yang menanyakan situasi di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Nih Pak Ari Parwanto, selamat pagi. Pak Ari Parwanto juga ngasih info, ini di Simpang 5 ada opening ceremony Muktamar Tapak Suci Muhammadiyah. Sip, betul, matur suwun Pak Ari ya. Tadi yang pertama ngasih info bukan Pak Eko Tanah Mas Deng, Pak Haris Hadovi. mohon maaf sekali Pak Haris Hadovi tadi yang pertama kali ngasih informasi jam 6 lebih 10 ya, di kawasan Jalan Pahlawan dan sekitarnya itu sudah mulai ada penjagaan dari petugas untuk agenda hari ini di kawasan Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Lalu ada Pak Hendra Arif Prawidana, menu kondangan lebih enak karena nggak bayar, malah dapat bayaran. Tapi kita, Pak Hendra, itu kita ya, dibayar, diladeni ya, nggak sih? Kemudian juga bebas, bisa ngambil menu sampai dibungkusi kadang-kadang. Itu kita Mas Hendra sebagai MC, sebagai yang bertugas di acara pernikahan. Dan agenda selanjutnya itu aku dapat info dari kawan di 0349 dari Simpang 5 Kota Semarang, kita ke Gunung Pati ya kawan Rasika. Katanya di Universitas Negeri Semarang ada agenda Ki. Wah, agenda apa nih? Apakah berkaitan dengan mahasiswa baru? Coba. Ini ada kawan kita 0439 ngasih informasi di kawasan Universitas Negeri Semarang, tapi beliau naik sepeda motor ya ini, memantaunya. Wih, rapat banget ya. Tahun ini, bulan ini, udah sudah belum sih?

0: Berarti UNES ada wisuda, ya kan? Nah, ini ibaratkan teori itu ada red string teori, ya nggak sih, Kamara Sika, yang saling berhubungan kalau. Agenda kedua, guys, di Kota Semarang hari ini wisuda ke-141 Universitas Negeri Semarang hari ini 8 Agustus 2026. Ini kalau dari videonya kawan di 0439 sih udah rame banget sih di jalan raya sekarangnya. Ini beliau naik motor ya memantaunya, jadi mohon maaf tidak melaporkan dengan kata-kata. Asik dengan kata-kata. Yang melaporkan dengan kata-kata aku saja. Ya ini sudah mulai rame ya, mulai dari jalan raya Sekaran sampai dengan pintu masuk utama. Udah ramai sekali karena ada wisuda ke-141. Tumben tanggal 8 ya, UNES biasanya tanggal belasan. Oh, karena kan minggu-minggu depan sudah sibuk ini kok ya. Sudah sibuk apa? Sibuk mahasiswa baru dan sekitarnya kok ya. Oke lah kalau begitu, karena wisudanya Universitas Negeri Semarang sebulan sekali ya Kak Warasika. Jadi bulan ini sudah terjadi di tanggal 8 Agustus, which is hari ini. Itu ya kawan, dua agenda di Kota Semarang hari ini. Ada di Simpang 5 Kota Semarang dan juga di Gunung Pati. Di Universitas Negeri Semarang karena ada wisuda, mengaten Bapak Ibu. Nah, jalur-jalur lain di jalur-jalur luar kota bagaimana? Ini ada Pak Soleh. Pak Soleh menyapa dari Jeporo, Mas. Saya agenda hari ini mau berobat saja ke RSU. Laporan cuaca dari Jeporo kondisinya cerah ya, matur suwun. Oke, sami-sami Pak Soleh, semoga lekas sembuh ya Pak Soleh. Pak Bowo Artanto nih yang bertanya Pantura ya. Silakan menyimak infonya Pak Bowo Artanto.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu pagi, hari ke-8 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju ke mana Mas Yuda? Ke Kudus.
0: Surabaya.
1: Di 18 menit sudah melintasi TL Trengguli Mas Yuda. Perjalanan tadi dari Semarang sampai TL Trengguli lancar ya Mas. Saya tadi lewat tol Semarang karena ini nanti harus mengisi BBM dulu di Kudus, BBM jenis sego alias boleh sarapan Mas Yuda. Untuk arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Cuacanya cerah ya, mataharinya seperti biasa cemlorot. Oh, ini setelah TL Trengguli sekitar Nyuhub terpantau ada alat berat yang parkir di kiri jalan. Apakah segera akan ada pekerjaan jalan di sekitar Trengguli? Oh tidak, ternyata ini untuk anu Mas, untuk membersihkan sungai Mas, ada pembersihan sungai.
0: Okay. Ekskavator ya.
1: Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Bowo Artanto infonya. Nah itu ya kawan, ini udah oke banget nih untuk Anda yang mau tindakan ke Jeporo, tindakan mau ke Kudus, Kawan Rasika. Pak Bowo sudah sampai Trengguli menyusuri Pantura, SMG sampai dengan KDS, sudah sampai Trengguli lancar. Informasi jalan rayanya Pantura menyala. Pak Badrus Sirot, selamat pagi. Ini Pak Badrus Sirot tindak ke kampus gak nih, ikut wisuda? Ini Pak Badrus Sirot, usahaku guest house ya Mas, tapi belakangnya pohon durian. Boleh kalau menginap ya sembari nanti menikmati durian. MG Pavilion. Wih, di mana nih? Di mana Pak Badrus Sirot? Di Semarang. Wih, di Patemon ya. Ya wis, nanti kalau ada teman-teman dan juga kawan-kawan Raska yang butuh ini toh, kalau pas ada agenda di UNES tak kasih ini tempatnya Pak Badrus Sirot saja. Oke, matur suwun Pak Badrus Sirot infonya. Kemudian ini ada Bu Eti Mustika, selamat pagi. Ini usahaku Mas Yuda, usahaku jualan roti, makanya sibuk terus. Wah iya dong, harus sibuk toh ya. Harus sibuk. Walah, ini jualannya Bu Eti bisa dikirim-kirim gak nih ke Semarang? Ya apa kudu aku harus ke Kudus iki? Wah ini usahanya Bu Eti ya, bikin roti. Dan ini situasi di dapurnya ya kawan Rasika, guys, dapur wong dodol Mas, memang maklum ya, emang kudu ngene iki. Kudu rame situasi dapurnya. Wah mantap sekali. Matur suwun Bu Eti ya. untuk atensinya pagi hari ini. Kemudian ada

kawan di 5874 menanyakan Kudus Semarang lewat mana. Nah, tuh barusan infonya dari Pak Bowo Artanto sudah cetok welo-welo ya. Kudus menuju arah Semarangnya. S tidak perlu khawatir ada genangan atau tidak, sementara masih belum ada kepadatan arus lalu lintas berarti, apalagi genangan air. Ya wis, itu dulu ya kawan Rasika. Aku sudah mencarat dua agenda di kota Semarang, di Simpang 5 sama di Universitas Negeri Semarang. Nanti bagaimana perkembangan informasi jalannya, kita simak bareng-bareng di Kelana Kota ya kawan. Sesi pagi sampai jam 9 nanti.

0: Kelana Kota. Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Civism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: ini kawan-kawan rahasia yang di Gunung Padi kok rame banget ya? Katanya ketersendatannya sampai Terangkil. Tumben. Ini kawan-kawan rahasia yang ngasih informasi, Mas ada agenda wisuda di Universitas Negeri Semarang, betul. Ini yang pertama ada Pak Rizky Gotek. Katanya kepadatannya itu sudah sampai sekitaran Terangkil, Jalan HR Hadianto. Wih, tumben. Tumben, padahal sejak wisudanya sebulan sekali itu sudah, wah, sudah 2 tahun kebelakang ki sudah oke lah ya. Antriannya paling hanya di koridor UNES-nya saja gitu. Tapi ini tumben ini, sampai dengan kawasan Tanjakan Terangkil kawan infonya. Pertama ada Pak Rizky Gotek, lalu yang kedua itu ada Pak Fariza Yunata, ya kan? Sing wong Gunung Pati, coba kita buka info nih ki. Pak Fariza Yunata.
1: Selamat pagi kawan Rasika, assalamualaikum. Sabtu lagi guru di Kabupaten Semarang tetap masuk, semangat. Oke, untuk pantauan dari Gunung Pati sampai Ungaran Timur lancar, alhamdulillah. Hati-hati bagi rekan-rekan, tetap fokus. Dan di Semarang ada itu ya, data Pak Suci Serat, mohon berhati-hati jangan sampai bersinggungan. Semangat.
0: Oke, mantap suan. Ini tapak sucinya Muhammadiyah ya, bukan silat-silat yang viral-viral, ah nggak kayak gitu pun. Ya wis, ini untungnya Pak Fariza Yunata tindakan dari Gunung Patinya yang arah ke Ungaran. Soalnya ini laporannya dari kawan-kawan kok apa antriannya sampai dengan Terangkil ini tumben. Nah ini kemudian Pak Duwiha juga sama. Pak Duwiha bilangnya macet total katanya ya. Wis, akhirnya aku mendengar kata macet total lagi. Sampai dengan Terangkil katanya kawan Rasika tumben-tumbenan ini kawan Rasika wisudanya Universitas Negeri Semarang. Bu Aurelia Yani dia juga sama, macetnya sudah dari tadi pun aku lewat Terangkil sebelum jam 6 kurang aja sudah macet katanya. Dan informasi di dalamnya ada Pak Dwi Ari nih, langsung dari on the spot lokasi wisuda hari ini. Pak Dwi Ari melaporkan, tumben ini beneran deh. Kalau catatannya Rasika wong sejak Januari kemarin kan sudah wisuda toh, Januari, Februari, Maret, libur cuma pas bulan Ramadan dan Idul Fitri tok kemarin. Terus yang bulan Juni, Juli kemarin juga lancar-lancar saja. Aku buka jumlah wisudawannya juga sama dengan yang bulan-bulan sebelumnya kawan Rasika. Ya, untuk yang periode kali ini 1478 wisudawan dan wisudawati yang ikut di periode ke-141 ini. Cuma kok tumbenan ini, dampak lalu lintasnya luar biasa. Sampai Terangkil yang naik ya guys infonya, kawan-kawan Rasika yang pada menyampaikan informasinya di jalan raya Terangkil Gunung Pati yang naik. Kalau yang turun sih katanya masih mengalir saja, semua kendaraan yang naik tuh benar-benar sudah rendet, cenderung macet bahkan. Pak Dwi Ari. Nah ini. Nih, Pak Dwi Ari kok masuk? Ada yang wisuda apa Pak? Putra-putri? Saudara, keluarga, kerabat? Karena kalau ada wisudanya UNES tuh yang selalu viral tuh apa coba? Ada satu wisudawan wisudawati tapi nggowo rombongan iki sak bis, sak elf ngono-ngono iki lho kamar Rasika yang lewat di FYP-ku. Iya kan? Pernah kan lewat di FYP-mu kayaknya yang bulan apa ya? Dua bulan yang lalu kayaknya. Ada satu wisudawan di UNES yang bawa rombongan satu bis, literally bisnya bis gede kamar Rasika. Bis yang gede banget ya lo, bukan bis yang kecil atau minibus. Oke, matur suwun Pak Dwi Ari.
2: Pagi Mas Yuda, ini saya di dalam lingkungan UNES Mas. Kalau di sekarangnya itu belum begitu macet sih tadi, masih lancar ya. Baru di pintu masuk UNES-nya yang tersendat ya. Dan di dalam ini searah keluar ini baru pada nurunin penumpang ini. Begitu Mas Yuda.
0: Parkir wis sudah.
2: Antisipasi aja. Kalau agak siang dikit mungkin agak lambat ya itu ya di situ. Okay. Di depan gerbang UNES.
0: Wah, bukan cuma gerbangnya Pak, kalau yang dari arah Sampangan kok malah delitir sudah sampai Terangkil ya malah informasinya. Ini Pak Dwi Ari berarti dari arah Ungaran toh posisinya menuju arah Universitas Negeri Semarangnya. Kalau yang dari arah Ungaran dari mana? dari Gunung Pati Kota ya, asik Gunung Pati Kota, Gunung Pati yang atas menuju arah ke UNESnya sih lancar. Nah ini yang disampaikan banyak kawan Rasika adalah yang dari Sampangan ya kawan, yang dari bawah itu sudah padat sekali dari tanjakan Trangkil kawan Rasika, bahkan sejak sebelum jam 6 infonya. Matur suwun Pak Dwi, ini Pak Dwi Ari nganter saudara. Oke, matur suwun Pak Dwi, nanti kita pantau lagi perkembangannya ya. Informasi di UNES kawan, kalau aku buka dari jadwalnya Universitas Negeri Semarang jam 7 kok kawan Rasika. Jadi ya ini mungkin lagi padat-padatnya, lagi puncak-puncaknya ya kawan Rasika, nanti ketika sudah jam 7.30, 8, 9 pasti sudah mulai terurai. Dan biasanya kalau UNES tuh jadwalnya selesainya jam 12.30 sampai jam 13.00 kawan Rasika. Ini Pak Rizky, oh Pak Rizky Godek juga masuk ke UNES. Oh alah, ya wis gak apa-apa kalau gitu ya, wong memang tujuannya ke sana kan. Kecuali kalau Anda tujuannya tidak ke UNES, mungkin bisa a little bit aware ya untuk bisa mengantisipasi rutenya, karena hari ini ada agenda wisuda dan soalnya tumbenan nih kawan Rasika, ini kayaknya macet pertama wisudanya UNES deh di bulan Agustus ini, berarti kan wong sejak Januari sampai Juli kemarin situasinya ya hanya rame-rame di area lokasi UNESnya saja, tidak yang sampai mengular panjang bahkan sampai Trangkil gitu kawan Rasika. Matur suwun ya informasinya kawan-kawan semua yang sudah berbagi laporan di kawasan Gunung Pati Kota Semarang. Kemudian ada Bu Yayu SAJ, selamat pagi, apakah sudah ada konfirmasi? Kok tadi malam masih peteng dedet? Maksudnya gimana Bu Yayu? Maaf Mas, apa sudah dikonfirmasi dengan pihak terkait kok tadi malam masih peteng dedet? Piye maksudnya Bu Yayu, aku kok tidak mengerti apa yang disampaikan nih. Tadi malam masih petang dedet. Ya memang malam harusnya petang tapi Bu Yayu, betul enggak? Atau kalau memang terasa agak berbeda cuacanya ya mungkin ada perakiraan potensi hujan, mengaten mawon. Tidak ada fenomena-fenomena yang signifikan terkait kecuacaan yang perlu jadi perhatian beberapa waktu ini. Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Info perjalanan dari KIB, Kaliwungu, Kendal, Cepiring, Weleri, Sukorejo. Lalu lintasnya lancar dua arah. Terima kasih. Saya sudah sampai Sukorejo. Ini perjalanan di Pantura. Menyala ya. Panturanya tapi bukan Pantura SMG, DMK, KDS ya. Tapi menuju arah ke Kendal, Weleri. Sudah sampai Sukorejo nih kawan Rasika. Lancar Pak Puji Waluyo tindaan menyusuri Pantura, Kendal. Kemudian, nah ini yang mau arah ke Solo Jogja nih, ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ya, yang menuju arah ke Solo.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda tanpa Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 8 Agustus tahun 2026. Tanggal cantik ya, 8826. Pagi ini ke arah kota Solo pukul 5 lebih 56 menit melintas di depan SMP 1 Ungaran ya, ini lagi mau isi solar. Tadi nyari solar agak susah ya Bun ya, mulai pada langka lagi.
0: Ada sekarang ketemu.
3: Untuk lalin dari Kaligawe sampai dengan Ungaran terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Los gitu ya Bun ya. Nah, isi solar dulu. Nanti lanjut ke arah Solo di info lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky.
3: Bun, truk trailer yang sejak kemarin pagi yang saya laporkan masih di sini ya Bun. Di sebelum pertigaan Merak Mati, setelah pom bensin Merak Mati arah ke Gawen ya. Masih yang kemarin itu Bun. Itu ya Bun ya.
0: Oke, terima kasih. Merak Mati. Masih lancar ya Pak Rizky? Infonya truk yang mogok di Merak Mati.
3: Pukul 6 lebih 55 menit sudah sampai di Pasar Bang Sari ya Bun ya. Untuk lalin masih sama ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Cuaca juga cerah. Dan minta revisi pun, minta revisi itu Alphatar pun.
0: Oh iya lupa terus sih. Iya iya iya.
3: Ah. Bung Yuda lo. Terima kasih.
0: Oke, mantap sekali infonya Pak Rizky Sabta ya, yang perjalanan dari Semarang menuju arah ke Bawen lanjut Solo. Nah, ini Pak Wahyudi juga sudah menyusuri jalan raya dari Solo 3. Salatiga, Bawen, menuju arah ke Ungaran saat ini sudah sampai Gombel, dua arah ramai lancar. Sebelum traffic light Banyumanik, ada truk trouble di lajur kiri, tapi masih belum menimbulkan ketersendatan signifikan. Cuaca cerah sepanjang perjalanan dari Solotigo. Saat ini sudah masuk ke Gombel, Kota Semarang, lancar sekali lagi. Bu Septi, selamat pagi, mohon dibantu ya, penerangan di jalan RA Kartini belakang Polsek Ungaran, tepatnya di sebelah toko Madura Atar, sudah satu bulan mati dan sampai saat ini belum ada penanganan. Mohon dibantu untuk disampaikan pihak terkait. Baik, matur suwun Bu Septi untuk informasinya mengenai lampu penerangan jalan ya. Ini berarti di sekitar jalan lingkar Ungaran, jalan bus Ungaran Kawarasikayang, ada lokasi lampu penerangan masih padam satu bulan. Wah, matur suwun infonya Bu Septi. Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi. Hari ini sepertinya banyak yang ke arah Universitas Negeri Semarang ya. Betul Pak Eko, wisuda, tumben ini loh pagi hari ini. Menuju ke UNES-nya, antreannya mengular sampai Trangkil. Dan di Simpang Lima Kota Semarang ada event ya, pencak silatnya Muhammadiyah. Hari ini opening ceremony, soalnya yang rawuh menteri-menteri Ngawarasika ya. Menteri-menteri dan juga akademisi-akademisi serta pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Tadi saya nganter supir, ya kan katanya banyak reservasi 100 taksi ke arah Simpang 5. Sama mau info, besok siang jam 12 akan ada kirab budaya di daerah Pecinan Kota Semarang, akan keliling sampai Jalan MT Haryono. Tapi karena minggu pasti lancar lah ya, paling hanya di daerah Pecinannya saja yang akan banyak ditutup jalannya untuk akses kirab budaya, katanya Pak Eko Tanah Mas. Betul, nah ini Pak Eko nganter ke UNES enggak Pak Eko? Biasanya Pak Eko memantau dari banyak lokasi loh. Lokasi wisuda maksudnya. Tiap kali wisuda pasti ada Pak Eko Tanah Mas ya. Oke, matur suwun infonya. Itu ya kawan, update di sesi pagi hari ini. Ini ada Bu Yuli nih. Bu Yuli Sukawati bilang, aku alumni UNES loh Mas, tapi dulu saya masih IKIP namanya. Ya berarti alumni IKIP, bukan alumni UNES, Bu Yuli. Mungkin para wisudawan, wisudawati pada ngambil tanggal cantik kali ya. Selamat untuk para wisudawan dan wisudawati. Matur suwun Bu Yuli. Kemudian, ada Bu Lulu nih. Ada Bu Lulu Farida. Nah ini, Bu Lulu Farida melaporkan, enggak dari UNES ya Bu Lulu. Ini Bu Lulu Farida justru malah melintasi jalan Pawiyatan Luhur Kota Semarang dan sekitarnya. Ada agenda juga di sekitar Akpelni, juga padat sekali di sekitar Akademi Pelayaran Kota Semarang karena ada agenda penerimaan Taruna. Arah dari Trangkil, Wadas, Prongkol ke UNES macet banget ya. Ada mobil wisudawan juga yang nggak bisa naik. Kalau wisudawan Universitas Negeri Semarang ya biasa Mas, bawa rombongan saelep, dua mobil, satu bus juga pernah. Tempatku loh Mas, biasa untuk singgah para keluarga wisudawan. Gratis, dapat sarapan soto, wes rahat pol pokok men. Sini merapat ke markas BHS makan soto Mas. Sebentar, lagi dosen-dosen UNES ki pada punya sampingannya guest house po. Tadi ada Pak Badru Siroj bahasa Indonesia, lah ini sekarang ada Bu Lulu Farida olahraga pada punya markas juga di UNES. Ya Bu Lulu, aku lewat kemarin ada satu keluarga yang bawa bis, luar biasa sekali ya, perayaannya benar-benar dirayakan banget. Tapi agendanya mulai jam 7 kok. Harusnya sih sekarang ya sudah mulai rame, sudah mulai agak terurai ya agenda wisudanya. Ya agenda wisudanya, jalan rayanya ya, karena agenda wisudanya sudah akan mulai kan paling tidak jam 7 jadwalnya. Yus, kita ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu ya. Ini sudah jam 7 pun. Dan di Kota Semarang kita dapat agenda satu lagi tambahan di Jalan Pawiyatan Luhur Kota Semarang karena ada agenda penerimaan Taruna Akpelni. Ayo, siapa yang lewat Jalan Pawiyatan Luhur Unika Sugio Paranoto dan sekitarnya? Ini di kawasan Akpelni Ngawarasika ada agenda penerimaan Taruna sehingga akan padat ya di Jalan Pawiyatan Luhur Kota Semarang, baik itu yang menuju arah Sampangan atau menuju arah Jatingalis. Pokoknya sak komplek ya, Sampangan Trangkil kan cedaan. yang tadi antre di kawasan Trangkil, ya nanti mungkin kalau Anda lewat Pawiatan Luhur juga akan ramai juga ya, terutama di sekitar simpang yang menuju arah Akpel nih, karena ada agenda penerimaan Taruna Baru tahun 2026.

0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang meningkatkan langkah antisipasi kebakaran di TPA Blondo Bawen, menyusul meningkatnya resiko kebakaran saat musim kemarau. Penyemprotan titik-titik rawan kini dilakukan secara berkala untuk mencegah munculnya titik api. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, bilang penyemprotan akan dilakukan sedikitnya dua kali setiap bulan.
3: Blondo, kemarin kami sudah dapat perintah dari Pak Sekda, kami dua hari yang lalu kami melakukan penyemprotan. Kami melakukan penyemprotan di titik-titik mana yang kiranya membahayakan. Mungkin nanti kami kirim fotonya kalau boleh, ya. Kami kirim fotonya ketika kami melakukan penyemprotan di spot-spot sampah yang rawan kebakaran. Kemarin satu unit mobil damkar di dari posko terpadu Bawen.
4: Itu rutin.
3: Rutin ini kami jadwalkan satu bulan minimal dua kali.
2: Hingga awal Agustus tercatat 80 kejadian kebakaran di Kabupaten Semarang dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi selama Juli. Petugas menghimbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kebijakan pemerintah Kota Salatiga yang melarang warga membuang sampah organik ke TPS dan TPA Ngronggo sejak 1 Agustus menuai keluhan. Warga menilai kebijakan tersebut diterapkan tanpa diiringi kesiapan sistem dan fasilitas pendukung, sehingga menyulitkan masyarakat.